suai, jarang makai. Laban namang ke buah, duit ke de bekal hari menua yang tadi nyoda habis. De kena beli ke pemakai, de kena ingat gak kerjaan tibiuk ya, tibiuk itu tambang taksi lagi, tambang bas. Nyoda du tai game tu dah tuai. Jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisik kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak. Ketegak agama jahit, bakal ku tak akan suat. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingin orang tip pedis dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi lan dia. Udah bekal keluput ketegak pedis dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik laman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat nak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu satin. Nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agunya tadi nadai ke nyawon apa badi terluput derumpang bini pintu peninga pedai nya terinya meluat ke mata ketika ke kena stroke angin ahmar ke okay, angin tikus saya punya ke family angin ahmar kena stroke alu de baik ke hospital ke peninga lebuah duto ngeciak nya duto madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dah kita dek tu. Saya aku kemadah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanya niki. Kau dutur, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia kau bini ya. Uleh gerai dia tu. Uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutu harap peninggal. 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan. Ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Ha, nasa sebarang. Aau Birak sendat. Nanti yang saya ke sendat Birak. Anak-anak diri ke hospital. Tau ke ngagi klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aau. Ah, nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama tak pedak dia deh. Kau bini bisi tepat peti ya tak pedak dia. Nak lain pakai bisi numbur. Bisi tertulis-tulis tak ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisi utai tulis-tulis bisi numbur. Aku yang mana gama utai kala-kala badia ku. Ya madah ke bini ya. Oh, nuan tu ngigau nuan tu. Ku bini pulai ke rumah. Ya, lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam tai deh. Kalau habis dinding, peti ayas di cuntiang ya deh. Dia okey cuntiang apanya. Tak sigi de gagak, mana de cat, mana-mana. Bisi gambar-gambar tai de gagak ya. Nyo landiak yang derong. Lama tu dini landiak nak. Dedero yang mana hutan degagak aku ngujuang bini tadi nantu rindu nama ulah dia tu tanya lagi orang bukai kerja dek tak gila nyuntik utai bakal nemiak ke bini ngai nyadi ngajak utai temu utai di kerindu ku ku lelaki bernama Tommy Hughes tu nak tan bergolai ngoya bini pun meninggal ke ya tang lelaki bernama Tommy tu nak dia rawatif ayah ni kudik meh dek ngai bergolai ngoya aku nak gak ku ya aku kak ngelukis je gagak gambar mana tak maka cucunti yang tak mana-mana tak ada gagak ya the color yang mana-mana ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok ya. Lebuah ya ke berpersa baru jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah ada dian kira munyi jakuk tundik kita ya. Bisi suat mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ha. Ke ngujuang ke lelaki ke itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hama barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat yang mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya kau berbola kau ngujuang ke tadi lalu berduit eh, hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sebab udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak mentari kisah penghidup lelaki ketegal ke Birak sendat kena stroke kau ngujuang ke lebuah ya ke
angkat hari tindua 10 hari ke di tindua korang ya lalulan dia ngelukis utai ngala utai ha nyamu tak kenyadi peningal. Terima kasih ngagai unggal bel il lari seratua kudah ngirum ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gi dikirum ke cerita dari benua Jerman ha duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari benua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekut oh dini di tu di Sarawak di tu anang umainan yang kuang aku di Miri jam di Bentulu jam di Selangau jam mimit di Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman Belian Belian stabil yang undak stabil semua dia tu nan sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita ingat terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peningah ya. Ya bisik kereta. Tan ke Tegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta ke. Oh nak boleh tau. Nya mai ko kena bas ko ya. Nama dan depan bas. Mai Benjamin nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya ko kitanya. Kau ngujung ke yang teriak. Ada pakai yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bekaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang nak ya depan bas lah benar orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk ku ya ngena kereta nak uliah ngena bas kena uliah ga nyu mayuh ke orang berundiang ya peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal alung ngena bersikal main nurun kerjanya main main tang nak lama genya tadi 2-3 bulan ya ke ngena bersikal pedaknya kedua-dua segorang hari belakang ni tiah ke yang ngena bersikal nyo jem baru ga jalai akai pedih nanti Benjamin tu sanal ke dua tu berketuk ku ya berkeni macara tu jadi mayanya peningai ya dua-dua abatisi sungai dua-dua abatisi sungai jadi sungai kenua ya dua-dua tu ya bernama Sungai Isar di Munich Dedian, ya dua-dua badia saya akan berberhati kota jam kini makutukan urun kerja ngenak kereta kediri nak uliah ngenak bas tu saya ngenak sikal penurang maiwa berkini kap jalan kaki pemadiri getunya peluan rusan dati dupis kuya apa ni ngah seraya kebijaku seraya medak air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir apa ni ngah lebuah yang kemedak bala serati bala itiat menumainya dia apa nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai naik kuya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningah dia beri ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena kawa disimpan dalam begnya lalu duduk-duduk mana-mana dia baik ya nyemerai peningah nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagi air biak ke dia beli yang tadi ada kena air baju tadi terjun ya ke sungai yang peningah sungai isarnya tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilikin lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis dia datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia upis apunya main agak berketuk ya 20 minit aja hari rumah hanya peningah tanya mah tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan dodanya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam betul kenyang di nada cara langit ngajak kaki kusuang berkenina ilang ikat cerita ya nya mencerita kedua ke dikirim ke Belle Lari Seratua. Terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetau nak lemah dah lagu tu lagi bisik duit ilman berita nanti kita temu baru kita udah tahu.

Sang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang agak leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tau, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni ngaja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu, banget tu sehati. Ha? Yang tadi, nama ke buah, Nunu Pias Ndora Gawak, ketegak nak boleh nikit pangkat. Atau sikit carut ke pampai sitik tau. Jadi di menua Jakarta, Indonesia. Din. Agensi berita detik di menua Indonesia. Madah ke lelaki itu, nama pandai ya tadi, As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis, ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Din. Udah bekal peminta, ya. Ia minta dari Nikit Pangkat, ngagai bos, ngagai ketua yang tadi, ketika lama udah kawak. Ia minta Nikit Pangkat nari jauh, hari 3B, ngagai 3C, kanya Nikit kelas, ngak, reti, ya. Dia pinta, ya, berkenyataan, nak dikemenar ke pegawai, ya. Selamat pagi tuan. Nyari aku tu lebih dah 10 tahun gawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Nikit Pangkat mimit metuan pamam kena nambah ke gaji. Ku ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayak kai ngai menar ke nuan tang ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mulai Nikit Pangkat. Ah nang ngagi nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisa jerki lah ilah gau. Kok ketua itu peningap pu pedih mati ya. Nada itu nak muda muda hati peningap. Kau ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja de upis dia bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV kinding kinding ngesan gilin minyak gilin binjian nya tadi. Lalu diimbu-imbur unsai ya. Upis ke nur ketua nya tadi gawak upis bilik upis bos nya tadi. Lalu tunung kenapa? Pukul 6 lemai nya tadi hari ke samanya. Ah, udah bekau di tunu ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia. Lalu berselfie dia. Nak nemu nak mau tak ke dia sebuat apa dalam nyangka ya benar betitu. Ya. Madah ke diri ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angus supis deh. Laban deh. Ngai ni ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engkanya bejak ulam ti tua pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ah ke ngujuang ke upisnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upis rada dia nagi upis lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke ya tadi peninga, dia temu orang polis sigi nemu laba gama CCTV udah ditemu orang deh. Atambah megayanya tadi sigi ngeransi daripada orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu pun. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Umin yang dikit pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dadian. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ah jadi sida dekat merik gaji £61,000 tahun. Tek pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisi. Kanang luarnya megak ba pulau Faula. Ah tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gi mayuah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang dipedak di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda dipedak rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nah dia berbuai ke duit dia. Sikit nyimpan duit. Makai sedia kurang. Rumah sedia kurang. Nah di ni nungi gage. Api air semua sekolah magang tanggung.
gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong juga cikgu. Cikgu sidak dia, ya ke pincin dalam lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cikgu ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke sikuk cikgu dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nadai stres, rumah bisi, makai dia sedia aku datang. Nadai asyik, orang ada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana? Utai daripada. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba leman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye.

0: Kita berkelai bang YFM segmen pegerak pagi kita hari itu bang YFM kalai bang segmen pegerak pagi kita hari itu kita mega dekat berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua kalai hari itu kita dekat bergulai dengan Yon tau ke Sharon ba Bintulo untuk hari itu Yon nombor berita Yon.
1: Tonel,
0: yang kau mat hari
1: kami
0: bapin tulu
1: itu
0: Tonel. Di Bintulo dia benuang panas, Yon hari dini hari.
1: Panas. Ya, panas.
0: Mula ke kau ada hari dini hari tadi nah. Hari ketemu pagi tadi nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon terus ke ngau report dari kita SKS di Bintulo okay. Itu nah.
1: Okey, terima kasih Neil. Mari selamat pagi Genua, selamat pagi penguat lalu selamat pagi mengagai bala peningat ke benua kolam kita bak awak ke pagi tu. Jadi berita ke depusi kaku hanya rombak pengerami Serak Aku Sayang 2026 tikas Bintulu tu Neil. Serito hari kedua kalai pukul 8 pagi

0: sayang, Bintulu 2026. Lalu Bisik Megak, Maya macam pameran ke diatur itu, Bisik Megak buka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Lalu muat kelemah itu lagi, Bisik aktiviti sukan bah kawasan tapak program yang wall climbing, Bisik pekit memanah tradisional, pekit slingshot ngau, pekit nyurak anak mit bak pentas utama ngau ke nadit hati tu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu kitchen tu spiak ngau namanya mini studio kita itu jak tu Neil.
1: Oh, renggot-renggot bau nak.
0: Renggot-renggot bau. Jadi namanya Bisik cabutan i peraduan tu kediatur ninting hari bak kemah Sarawak pavilion ngau services. Lalu nama kedi komandahnya ke grand prize yang ni utai ke diantik-antik bala peringat tu yangnya urat kereta kita yangnya Proton Emas. Siapa nak bertuah tahun tu ke Mike pulai kereta tu ni sama-sama kita ngantik pergilah tu ni
1: kalau ke kita RTM eh nak kalau boleh grand prize.
0: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
1: Nak boleh ni.
0: Ini yang ajak meh. Jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi ni. Malam untuk lagi Bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final piala Malaysia. Kuala 8 malam untuk lagi. Jadi sama-sama kita datang itu kita meda Kuching City laban ngau Johor Darul Takzim ba skrin ke besai. Lalu Bisik megak diatur konsert ngau sidak kemerenan untuk lagi ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng. Jadi band di Jaksa ngau Dayangku Fazilah. Jadi ngaunya ngelalau bala peningat kelebih lagi kita ke dia buat pelilih menurut betulur dia tu haram sampal kita datang kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke kelebih lagi kita ke pedias kap mindah kin kita jadi di tu sedak ya datang jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke Bisik dibuka dia tu. Awak ni? Pelabak aku nyak tadi nanya nak report ku kau boleh diponsik aku hangat lah tu berdaya ngapi panas keluar tu.
1: Oh dah enggak nak pukul 8:30 aruh ya enggak.
0: Ya.
1: Okey, Yon terima kasih Yon.
0: Sama-sama
1: boleh sebab
0: pagi
1: terus dia lekep pengawal ngagai hanuan bang. Terus sangat meh nak ngacau pengawal kita itu.
0: Ya betul. Okey
1: okey. Bye-bye. Okey bye-bye. Yon Ari Bintulu lasa kejalang dia tu bisi diatur Sarawak ku sayang kita ke dia di Bintulu tak tahu sebawah datang meh ngelawa SKS atau ke pengemis SKS ya ke diatur bab pada beliau lama Bintulu grand prize EV emas 2 eh 2 emas emas 5 emas lima ni tadi ianya EV kereta bateri punya electric vehicle. Okey, terus bergabung dengan kami by YFM. Lagu kita ke sekali tu lagu Ari Haley pelakon.

Multi band ke lagu ke dia beri nama Jogen Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama udah tim Marine Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu main final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan turun serta dengan ke Likun datang bandur ke dituju jaga ulah menyikaku kemari sampai hana muai sengapa. Anang mega provoke bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Okey. Nak kau tajak segmen pengarah pagi. Berkenaan aku Daniel Stephen 23/5/2026. Okey, kita dengarkan lagu baru Ari Isali. Sweetie Sayau ditangkan kengau lagu gawai. Kena ujung ke pengarah pagi sehari itu.

Limpa Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Ustazah Ilani Zulkifli.
6: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
2: Spektra 912, warnai harimu.
7: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
8: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
7: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
8: 89.5 MHz.
7: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
8: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Sekarang pukul 9.21 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Selamat bersiaran di Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu, edisi Sabtu 23 Mei 2026, dan hari ini bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan Amy kembali lagi bersama anda ya, secara langsung untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan singgah sekejap ke Sarawak FM ya, bersama dengan rakan-rakan stesen radio yang lain untuk ruangan apa cerita gitu ya. Setengah jam kita berlintas langsung pula adik kakak, 9:30 pagi. Baik, terima kasih semua atas perhatian anda untuk jam yang pertama hinggalah ke jam yang terakhir nanti. Jadi kita bersiaran untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia.

0: menerangi bumi ternyalang. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okey, 9.32 minit pagi. Yep. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Cerita hari tu.
1: Ya.
0: Rakan-rakan kita dah pun ready untuk pagi tu. Asal-asalnya.
1: Memang dah ready semua cidaknya tu.
0: Aha. Jadi, ready for take.
1: Alright.
0: Okey, jadi apa-apa pun untuk pagi tu, cerita hari tu kita bawakan kepada anda. Mm-hmm. Di mana sekitar dari Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman akan berkongsikan apa perkongsian sidaknya untuk hari tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita nak menyapa sidaknya, kita nak nalur sidaknya. Hello, selamat pagi Bintulu.
2: Let's see Bintulu. Hello, assalamualaikum.
1: Ya, ada.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya. Hello, hello. Hai, hai, hai.
2: Hello.
0: Zana Adisia.
2: Nah. Zana situ.
0: Lepas ya di Limbang, kita ada N. Assalamualaikum N.
3: Waalaikumsalam, Bab.
1: Ya.
3: Ya.
0: Okey, lepas ya kita ada di Miri. Tia. Tia, assalamualaikum Tia.
4: Waalaikumsalam Bab dan Aida. Ya. Selamat hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Apa ditilit-tilit di bawah meja itu dia?
4: Cari air.
0: Oh, okey, baik. Lepas saya juga kita ada di Sibu. Ah, ya, Tuan Desmond. Yes.
1: Yes.
5: Selamat pagi Bab dan juga Aida.
1: Ya, selamat pagi. Yes.
0: Dan yang terakhir sekali Amy.
6: Ya,
0: hai Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah. Masa muda setiap hari Sabtu Tok Mun bersama lah. Panggil je nama. Panggil je nama apa?
0: Mengembalikan aura.
6: Alhamdulillah. Semangat, semangat. Semangat kita bertugas.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Okey, jadi untuk perkongsian kita pada pagi tu, elok rasanya kita nak kongsi dulu Aida.
1: Kita
0: nak kongsi dulu yang mana berkenaan dengan Belia Sarawak. Kita orang dah ready ke belum? Yang mana yang tu 22 hingga 23 Mei tu kelak akan di akan berlangsung ya Hari Belia Negara HBN.
1: Hari Maret Bab start. Hari Maret dengan
0: yes, sampai hari tu.
1: Betul.
0: Sampai hari tu yang mana peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Di Redeem Center Sungai Bau.
1: Betul.
0: Jadi toknya bukan event no, biasa-biasa lah. Sebab tok event belia paling antap untuk tahun tok. Sebab apa? Nya ada game di sia, PUBG Mobile Tournament. Lepas ya ada karaoke, ada persembahan daripada artis. Lepas ya ada permainan cabaran aktiviti yang non-stop lah, tanpa henti. Dan juga yang paling specialnya banyak hadiah-hadiah best menanti anda. Jadi mungkin kita orang nak tahu yang tok lah yang sedang berlangsung kini tok, tok merupakan hari yang terakhir bagi Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat negeri Sarawak.
1: Betul.
0: Bertempat di Redeem Center Sungai Bau. Halu polis.
1: Ya. Tapi yang bestnya untuk hari tu antara aktiviti yang akan diadakan juga pada malam kelak, si lain si bukan. Tadi ada nanya nak sini lagi ada tayangan skrin besar kan? Untuk perlawanan akhir bola sepak Piala Malaysia, Kuching City FC dan JDT di Tasik Biru Food Village ada disediakan
0: skrin layar besar.
1: Yes, betul. Jadi best lah tidak. Sambil-sambil kita pergi sambutan Hari Belia Negara nak di Redeems nak. Malam jangan lupa kita tunjukkan sokongan kita, okey?
0: Kita dulu ah, tak hulu ah.

0: rakan penyampai kita untuk pagi tok.
1: Yep.
0: Kita nak bersama dengan N. Hello, N.
2: Ya, Bab.
0: Ya, perkongsian dari kita di Limbang. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bab dan juga Aida. Selamat pagi semua.
1: Pagi.
2: Okey, baik, terima kasih. Dan untuk pagi tu saya nak kongsikan ada tiga perkongsian kita. Yang pertama, program yang sedang berlangsung iaitu Northern Region Music Festival ataupun singkatannya NRMF yang memasuki edisi yang ke-6 pada tahun tu. Dan antara aktiviti yang berlangsung sepanjang program pastinya pada hari tu, diteruskan lagi pameran dan juga jualan kraf tangan dari persatuan etnik yang ada di Limbang. Dan juga kaunter derma darah dibuka bermula pukul 9 pagi tadi tu. Dan juga antara lain akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraf Sarawak. Dan pada malam tok gelak akan diadakan konsert NRMF yang menampilkan persembahan daripada artis jemputan, antaranya ada Aziz Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, Donny Daniel dan juga Ellie. Selain dia juga akan diadakan persembahan kebudayaan daripada Gambus Sadaman, Rining Peter Paris dan juga Rutuan Tari Kreasi. Itu yang akan memeriahkan lagi suasana pada malam ini, konsert NRMF. Dan sebelum itu akan diadakan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat pada malam ini, iaitu yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota Limbang. Itu antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu. Dan untuk esok akan diadakan jualan agro madani bertempat di kemah utama di lot 777 Limbang. Baik, itu untuk aktiviti yang pertama. Dan seterusnya berkenaan dengan jualan rahmah madani yang akan diadakan bermula esok ataupun hari itu, sebenarnya hari itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jualan rahmah madani yang akan diadakan pada bermula hari itu 23 Mei bertempat di Limbang Sunseng Supermarket Abang Kita Limbang, bermula 9 pagi tadi sehinggalah selesai. Dan seterusnya pada hari Ahad esok diadakan di Cuncong Departmental Store Limbang, manakala pada 25 Mei akan diadakan di So Nice Trading Limbang. Dan akhir sekali pada 26 Mei bertempat di Hock Ming Mini Market, itu untuk jualan rahmah madani ataupun PGRM. Dan untuk aktiviti yang terakhir yang akan diadakan pada bulan Jun kelak, iaitu program vaksinasi anjing ataupun pelesenan dan juga pemasangan microchip secara besar-besaran di bahagian Limbang bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang, bermula 20 Jun sehingga 21 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Iaitu untuk program vaksinasi yang akan diadakan pada bulan Jun kelak bertempat di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang. Baiklah, itu dia Bab dan Aida, antara aktiviti yang berlangsung di bahagian Limbang untuk cerita hari tu.
0: Ya, ya, jadinya program untuk pagi tu. Terima kasih N untuk perkongsian kita. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, takut kelak ditinggal lama-lama kelak yang pergi masih cari botol air. Jadi kita nak bersama dengan Tia. Tia, silakan Tia.
3: Baik, terima kasih Bab dan Aida.
1: Ya.
3: Oh, kaca Aida makin jaket sejaknya kita.
1: Ya. Sejuk.
3: Baik, untuk itu cerita hari itu untuk perkongsian yang pertama, ada banyak aktiviti di minggu-minggu itu. Dan antaranya ada program jualan agro Sarawak, program jualan agro Sarawakku Sayang, anjuran pejabat Pharma yang sedang rancak berlangsung di perkarangan tempat letak kereta di gereja The Parish of Good Shepherd Lutong bermula jam 8 pagi tadi. Dan jualan tu akan berlangsung selama satu hari aja. Dan antara jualannya ada combo jazz, combo jualan agro Sarawakku Sayang, Di mana hanya RM10 je boleh dapat gula dan minyak masak 1 kilo dan sayur kobi.

0: Beast yang kombonya. Yang menariknya juga ada ada satu set telur ayam grade C pun hanya RM10 aja. Dan pastinya ada juga jualan snack ikan gunting 3 rasa, ada snack ikan 4 rasa, sambal ikan manis, serunding, acar timun dan juga keropok dabai mentah. Okey, jadi jom singgah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan Agro Sarawakku Sayang anjuran Pharma. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan penjimatan harga dari 10% hingga 30%. Baik, seterusnya kita ada Festival Budaya Baram 2024 bertempat di Pekan Long Lama Baram selama 5 hari, bermula hari Rabu yang lepas sehingga hari itu 23 Mei 2026, hari yang terakhir, bermula jam 10 pagi hingga 11 malam. Antara aktiviti yang menarik pada hari itu ada pertandingan menyumpit, ada perlumbaan bot laju, pertandingan tarian datun julut serta cabutan bertuah. Jadi jom datang beramai-ramai ke Pekan Long Lama Baram, kerana disediakan juga bas percuma dari Wisma Pelita Miri ke Pekan Long Lama. Ini atas keprihatinan Yang Berhormat Datuk Dennis Ngau, Adun Telang Usan N77. Dinyatakan juga untuk hari itu bas sehingga waktu malam pukul 10 malam. Okey. Malam ini juga diadakan untuk perkongsian yang terakhir Majlis Penutupan Gawai Dayak Bazar dan Ethnocultural Fest 2026 bersama dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026 di tempat letak kereta bersebelahan Bank Rakyat di Bandar Baru Permai Jaya. Dan tris jemputan yang turut menyerikan Majlis Penutupan malam tu ada Gabriel Mawad. Nervous indah saya nyebut namanya. Oh. Gabriel Mawad dan diumumkan juga pemenang bagi Gawai Bazar Karaoke. Ya ajaklah perkongsian untuk hari itu. Dan untuk program Miri May Festival yang akan saya kongsikan dalam Silang Budaya jam yang ketiga kelak. Okey, dari cerita hari itu dari Miri, sekian aja perkongsian 3 IG aja. Abab dan Aida.
1: Okey, jadi Tia kena pandai tersipu-sipu crush kah?
0: Ya lah tadi. Kebe mawat
1: sekali je mau bah crush kata je. Awaklah ngakon dia kau. Okey, terima kasih Tia untuk kongsian kita. Ha. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk pagi tu. Kakakku. Oh, kakakku.
2: Ya, adik-adik.
1: Ya, tu dia. Perkongsian dari Sri Ahmad FM.
2: Okey, dua perkongsian kita. Yang akan datang kita nak mengaikan sambutan Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha. Jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan program ibadah korban, ya, merupakan anjuran jawatankuasa pengurusan Masjid Bandar Seri Aman yang akan melaksanakan aktiviti tersebut pada hari Sabtu 30 Mei 2026 tu Aida dan juga Bab, yang akan bermula di pukul 7 pagi bertempat di Masjid Bandar Seri Aman. Jadi jumlah korban yang akan ditumbangkan lah, ya, jumlah sembelihannya sebanyak 2 ekor lembu yang telah yang akan disumbangkan oleh Ahli Parlimen Batang Lupa Yang Berhormat Muhammad Syafizan Kipli dan juga Adun N28 Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor. Jadi ya, salah satu program yang akan diadakan sempena dengan Hari Raya Aidiladha untuk makluman semua pendengar kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, untuk bulan Jun yang akan datang akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah peringkat bahagian Seri Aman, ya, merupakan anjuran Hospital Seri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Seri Aman yang akan dilangsungkan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Seri Aman, ya. Jadi ia akan bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Untuk itu, orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan tersebut kerana kehadiran dan sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan, ya. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti menarik turut menanti para pengunjung, ya, terutamanya anda dan juga keluarga anda. iaitu kempen penderimaan darah ini untuk sasaran sebanyak 150 beg darah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan yang akan dilakukan khususnya untuk anak-anak kita. Juga diadakan booth pameran, gunting rambut secara percuma dan banyak lagi. Ya, itu antara perkongsian kita yang kita mak ataupun yang kita bawakan dari Bandar Semanggang, bahagian Sri Amantok, dalam apa cerita hari itu, ya. Aida dan juga Bab.
3: Yep.
2: Ha, ajaklah. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya tu milih yang penting ajaklah. Duit gap kongsian buit peluang dengan rakan-rakan kita yang lain. Biasanya mungkin kita banyak kelak ujung-ujung dah limpas garis jam kita tu lagi. Kembali bersama berubah, kita dua.
1: Berubah buka di S lah. Jangan kak.
2: Sihnya si boleh maju. Si boleh maju. Okay. Di S.
1: Terima kasih Hemi.
2: Sama-sama.
1: Dan seterusnya di S ada perkongsiannya. Okay. Untuk pagi tok dari Sibo, silakan di S.
4: Terima kasih Bab juga Ida juga rakan-rakan sekalian. Yeah. Si banyak tu cuma ada tiga aja. Ataupun dah kami ringkaskan sebenarnya. Beritahu beri laluan kepada rakan-rakan lainlah untuk info sedanya. Okey, terutama dari Bintulu lah sebenarnya. Baik, dari Sibu untuk kali itu di mana tu di Julau ya. Pelajar dari Julau dapatkan Sidatuk dah berjaya menunjukkan bahawa pelajar luar bandar mempunyai potensi besar untuk cemerlang dalam bidang sukan. Dan tentu menurut Ahli Parlimen Julau Yang Berhormat Datuk Leri Seng Wei Shin, Nyamadah walaupun berdepan dengan ialah pelbagai kekurangan kemudahan fasiliti berbanding kawasan bandar, golongan luar bandar telah membuktikan Sidatuk tidak menjadikan kekurangan untuk berjaya. Dan daerah Julau terus membuktikan keupayaannya sebagai antara kawasan yang paling berjaya dalam arena sukan, khasnya di bahagian Sikis itu, apabila ramai pelajar mewakili daerah ya, sentiasa mencatat keputusan terbaik dalam setiap pertandingan yang disertai. Beliau berkata demikian pada Majlis Temasya Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah ataupun MSSA di Stadium Pakan semalam. Dan seterusnya, itu di Sibu di mana Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP diagihkan secara adil kepada rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bawangsan untuk bagi memastikan lebih ramai penduduk menerima manfaat menerusi bantuan yang disalurkan. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bawangsan, Yang Berhormat Datuk Seri Wong Sungkoh, yang pada setiap tahun beliau menerima ratusan permohonan bantuan ya, untuk dari pelbagai pertubuhan, persatuan, kelab, badan sukan dan rekreasi, sekolah, gereja, tokong serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan menurutnya kawasan bawangsan tu aja katanya mempunyai kira-kira 105 rumah panjang sekaligus menjadikan proses bagi hal bantuan secara adil kepada semua pihak adalah satu cabaran katanya. Okey, dan yang terakhir dari Sibu untuk perkongsian Setitis Darah Sebesar Harapan. Okey, dan sila apa nama tu kepada penerima-penerima kita. Okey, sila datang ke Dewan MUC Sibu apa nama tu pada 30 Mei 2026 hari Sabtu minggu depan 8 pagi hingga 1 petang untuk menderma darah. Dan antara yang menarik menanti para penerima untuk minggu depan tu termasuklah pemeriksaan kesihatan secara percuma, eye screening percuma, produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan juga. Okey. Bolehlah kita sama-sama datang ke Dewan MUC di Sibu situ, di area Kampung Angka situ untuk kempen derma darah. Ya, jap perkongsian dari Sibu tu Bab dan juga Aida.
1: Iya.
4: Jadi baju tu dua jaket ya.
1: Oh, terima kasih. Pada
4: tu zaman nembiak kampus dulu lah.
3: Ya. Si nak merasa muda balik bah.
1: Oh, betul. Medua tu nak merasa muda balik.
4: Yalah, tapi jaket dah pakai ni aja Bab. Pakai dah ya, mengingatkan kape pada zaman alternatif dulu ya.
1: Jangan zaman dah limit sikit dah. Dah limit sikit pakai ya.
3: Jangan. Ini antara official jaket untuk tim apa Bab? Tim kita lah Bab.
1: Tim kita MU.
3: Ya, ya, betul.
1: Lah nyokong MU ke? Ada nyokong MU saya dah nak.
2: Malam tu jangan lupa. Malam tu.
3: Oh,
2: bergegar rumah tu orang.
1: Selain daripada sana pun
2: Muzonga
1: pun dah bergegar tu.
2: Campur lagi seorang Zen.
3: Ya, Bab.
2: Campur lagi seorang Zana, Zana dan juga Kak Amy yang tu dengan ti ya. Jadi 400 dalam rumah.
3: Ya. Yeah. Jadi bingung hati.
2: Ah, oh, bingung
1: 400
2: hati.
1: 400
2: MHz. Ah, iyalah. Tunggu je Alana. Menang.
4: Okey, Alana. Kita Chelsea lah sudah.
1: Chelsea dah.
4: Ya, yeah.
1: Oh, sama lagi.
2: Ulang ke sini lagi.
1: Sama kita di S. Okey, Zana, silakan Zana.
5: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi, pagi. Ha, seperti pagi. Apa yang kita sedia maklum, ha, Bintulu pun meriah pagi tu. Mana bermulanya semalam Jumaat 22 Mei hingga esok hari 24 Mei berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seperti apa yang kita orang nangga, Zana Rito pun bersiaran secara langsung dari studio mini di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang Zana nak kongsikan bersebenar dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu tu, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan berlangsung selama 3 hari, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, dan seterusnya juga kaunter perkhidmatan Sarawak daripada pelbagai kluster bahagian. Dipahamkan sebanyak 47 kaunter pameran yang disediakan, adanya daripada pelbagai bahagian kluster kesihatan, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, kluster pendidikan dan pembangunan modal insan, kluster keusahawanan, Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Saham Sarawak, kluster sosial dan kebajikan, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Wanita dan Keluarga, Sedidik, kluster digital dan inovasi, kaunter pembayaran, pihak LHDN, Jabatan Pendaftaran Negara, Tabung Haji, Tabung Baitulmal, dan banyak lagi sebenarnya kaunter yang perkhidmatan untuk pengunjung yang datang, yang mana semua kaunter perkhidmatan itu memberi peluang kepada rakyat untuk mengakses pelbagai urusan dan kemudahan secara terus sempena dengan program Sarawakku Sayang ini. Dan seterusnya juga tidak ketinggalan gerai jualan pelbagai makanan, minuman dan barangan kraftangan. Dipahamkan sebanyak 50 gerai usahawan tempatan. Si jauh sebelah aja daripada studio mini tu. Mungkin kami orang lapar, haus, pergi ke sebelah. Dan turut diadakan aktiviti masyarakat. Malam tadi dah berlangsungnya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, adanya gendang bermukun dan juga penampilan khas artis tempatan, Gabriel Mawat, Karen Libau malam tadi. Dan pagi tu apa yang Zana nak kongsikan, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak, yang mana perasmian bagi program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu, majlis perasmiannya yang akan turut dihadiri dan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, sekitar jam 10.30 minit pagi tu kelak. Dan aktiviti lain yang turut diadakan, e-peraduan cabutan tiket bertuah, hadiah utamanya sebuah kereta. Siapa yang bertuah di Bintulu untuk tahun tu bagi program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Dan turut diadakan juga aktiviti sukan rakyat, dan untuk esok hari adanya larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jomran Gawai Dayak Half Marathon. Dan Zana lupa nama dah tak, malam kelak turut diadakan konsert rakyat Sarawak dan siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC menentang Johor, Darul Takzim, tayangan skrin di pentas utama Sarawakku Sayang malam tok kelak. Dan turut diadakan juga pelbagai lagi aktiviti sampingan lain, pelbagai pertandingan, adanya pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna, dan banyak lagi lah sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang diadakan sempena berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu selama 3 hari di tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula semalam 22 Mei hingga 24 Mei bermula 8 pagi hingga 11 malam. Zana nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada sekitar berdekatan bahagian Bintulu, datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan seterusnya juga untuk informasi lain yang Zana nak kongsikan juga dari Bin Tulu. Pagi tu terus diadakan program Bin Tulu Car Free Morning seawal jam 6 pagi tadi di parking nombor 2 Tanjung Batu Bin Tulu, dengan tema kali tu adalah tema ala kampung. Dipahamkan banyak aktiviti menarik yang diadakan sempena dengan program Bin Tulu Car Free Morning. Adanya aktiviti senam aerobik, breeze walk, aktiviti jogging membersihkan kawasan pantai Tanjung Batu Bin Tulu, dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan, game riuh sekampung, aktiviti bersama bomba, dan banyak lagi juga sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan program Bin Tulu Car Free Morning di pantai Tanjung Batu Bin Tulu. Jadi rasanya dua perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan dari Bin Tulu untuk makluman semua. Semua menerusi cerita Arito, Bab dan siapa nama itu? Aida.
1: Lagi cari. Yang lagi cari.
3: Lupa Indah sana nama kami. Aduh. Hai.
5: Sip, kenapa Aida? Yus madah teh, Yus madah teh. Bersama ngendot, ndot katanya teh kami. Ada memo tersasul.
3: Oh, nyenang
5: ada nyenang ada dia. Yus itu sebenarnya.
3: Oh, nyenang gianya, jangan didengar gilanya.
1: Padah kan ya. MU tetap juara.
3: Ya, MU tetap juara.
5: Nya dengar ya? Nya dengar situ. Nya ada di situ.
3: Nah, nya nang disuruh dengar. Nang disuruh dengar. MU tetap juara.
5: Panas. Arsenal katanya. Arsenal.
3: Alah, lalang sungguh.
1: Okeylah, apapun. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita. Limbang N. Lepas saya Zana, Dewi Tulu, Kia di Miri, lepas saya Amy di Sri Aman, dan juga dari Sibu, DS kita.
4: The Legend, DS.
5: Yes.
1: Itu dia. Well, terima kasih banyak. Hari Sabtu depan lagi kita akan jumpa lagi. Okay. Selamat berjumpa lagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha.
5: Betul.
1: Untuk rakan-rakan kita.
5: Selamat lagi semua. Selamat berkorban.
3: Selamat
5: berkorban di Hari Raya. Untuk yang bertugas lah.
1: Okay. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
5: Jumpa lagi.
3: Bye.
1: Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk cerita Arito.
3: Yep.
1: Jadi Aida, kata-kata terakhir anda.
3: Kata-kata terakhir.
1: Hanya mimpi.
3: Ya, saya tak ada kata-kata terakhir. Saya cuma ada kata-kata semangat.
1: Okay, kata-kata semangat untuk pagi tu.
3: Go, go, Kuching City FC.
1: Terbaiklah kata-kata anda itu. Saya suka.
3: Pendek saja.
1: Okay. Kami, itulah tadi. Seperti yang diperkatakan.
3: Kuasa dua.
1: Yes. Apapun, semoga kita beroleh kemenangan untuk malam tu. Dan juga untuk anda yang sedang merancang aktiviti untuk hari tu, kita doakan semoga dipermudahkan. Yang berniaga, selamat berniaga, moga laris manis jualannya,
3: insyaAllah.
1: Dan untuk rakan-rakan kita yang berjuang di Bin Tulu sementara dengan Sarawak Ku Sayang, kita doakan juga semoga mojo-jogos lah,
3: lancar.
1: Dan juga untuk Suruh dengan apa masjid yang dalam persiapan untuk
3: Ibadah korban,
1: tangga benar-benar dulu, tali pakai ikat dak sapi kambing.
3: Yang paling penting ikatlah betul-betul sebab kita si mau nak ada aktiviti kerja mengejar nanti.
1: Kerja mengejar. Okey, apa-apapun sampai situ dulu untuk pertemuan kita untuk selamat pagi Sarawak. Jangan kamu ketawa di sana. Saya sudah tersasul ini. Setiap pukul 10 pagi anda dapat ikuti ringkas 10 pagi dan selepasnya Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi bersama dengan kami lagi, Shore FM.
3: Sati sejiwa.

suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Bayangkan, sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian.

0: bangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini. Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
1: Kita perlu menekankan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
2: Yang pertama sekali, kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. APTA ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa

0: masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekor. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik. Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak, ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
1: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
2: Eh, jangan buat macam tu.
1: Kenapa pula? Sikit je pun.
2: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
1: Hah? Sampai macam tu sekali?
2: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
1: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
2: Bukan sekadar hukuman, itu pengajaran supaya kita sedar kesannya.
1: Baik-baik, saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
2: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Sebelah 27 minit pagi dan kita masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM ya. MHz inspirasi berinformasi. Jadi untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah bertemankan Amy ha gitu. Dan untuk makluman semua jugalah, hari ini kita akan bersama dalam program Silang Budaya. Pada kali ini Silang Budaya akan melibatkan stesen Sabah FM dan juga Sri Aman FM. 11.30 pagi kelak, lebih kurang 10 minit kita bersama dengan topik yang akan dibualkan, yang akan dibincang, iaitu makanan tradisi Sarawak dan Sabah. Ya. Jadi kita kongsikan nanti 11.30 pagi untuk program Silang Budaya di antara Sabah FM dan Sri Aman FM. Jadi rakan kita di Sabah FM, DJ Edit akan bergandingan bersama dengan Amy Agito ya. Nantikan 11.30 pagi kelak.

0: Hari. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Setiap perjalanan kita ke Baitullah ada pengharapan dan keampunan. Tapi bukan satu perjalanan biasa, tapi perjalanan jiwa. Saksikan Salam Baitullah bermula 24 Mei hingga 7 Jun 2025 bersiaran secara langsung di Masjid Putra Putrajaya hanya di TV1. Salam Baitullah, seruan ilahi, cahaya nurani.

Lagi dalam ruangan Spektra 912 Wadai Harimu di Sri Aman FM ya. Baik, ada makluman mengenai tarikh lawatan keluarga penghuni sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan ataupun Pesta Menua ya untuk tahun 2026. Jadi kita kongsikan bersama daripada pihak Jabatan Penjara Malaysia, Penjara Pusat Sri Aman ya. Untuk makluman para pendengar, lawatan penghuni sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan Pesta Menuai 2026 akan diadakan pada 5 sehingga 6 Jun 2026 iaitu hari Jumaat dan Sabtu, bermula dari pukul 8.15 minit pagi sehingga 1.30 minit tengah hari, bertempat di Penjara Pusat Sri Aman. Jadi untuk itu, beberapa syarat lawatan yang perlu dipatuhi. Ini perjumpaan secara bersemuka ya. Jadi peraturan lawatan adalah seperti berikut. Waktu lawatan bermula dari jam 8.15 minit pagi hingga 3.30 minit petang ya. Pelawat diminta untuk membawa kad lawatan serta kad pengenalan bagi memudahkan urusan. Dan seterusnya, pelawat tidak dibenarkan untuk membawa sebarang makanan dan minuman kepada para penghuni kerana makanan dan minuman boleh dibeli dari kantin penjara. Keutamaan lawatan pada hari berkenaan diberi kepada penghuni yang menyambut perayaan berkenaan sahaja. Dan syarat lawatan yang seterusnya, pelawat tidak digalakkan untuk memberikan wang kepada penghuni memandangkan semua kemudahan asas telah disediakan oleh Jabatan Penjara. Dan akhir sekali, pelawat adalah tertakluk kepada akta dan peraturan penjara yang membolehkan pihak penjara membuat pemeriksaan fizikal ketika pelawat masuk dan keluar dari penjara. Itu antara syarat lawatan ini untuk penjumpaan banduan tahanan dan juga penghuni ya. Jadi para pelawat hendaklah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk perjumpaan secara bersemuka ini ya, berkenaan dengan tarikh lawatan keluarga penghuni sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan ataupun Pesta Menuai 2026, iaitu pada 5 hingga 6 Jun 2026, 8.15 minit pagi sehingga 3.30 minit petang ya. Okey, jadi yang berlangsung nanti yang akan diadakan di Penjara Pusat Sri Aman selama 2 hari ya, untuk sesi lawatan ini. Baik, makluman yang kita telah kongsikan bersama, insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan kongsikan informasi sepanjang kita bersiaran di Sri Aman FM.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

tergelincir lidahnya. Berdiamlah diri.

0: Kau katakan kepada aku sekarang juga. Apakah pendapat kau atas kewajiban muda-mudamu?
1: Membela

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Spring dengan Romantis dalam versi orkestra RTM. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Sri Aman FM, dan jangan lupa lebih kurang 15 minit saja lagi kita akan bersama dalam ruangan Silam Budaya antara Sabah FM dan Sri Aman FM, ya, suara bertemu suara. Jadi topik yang bakal kita kemukakan untuk hari ini 23 Mei 2026 Sabtu ialah makanan tradisi Sabah dan Sarawak. Jadi kita sama-sama nak tahu jua lah, ya, apa makanan tradisi di Sabah nun, ya. Pihak juak kita di Sarawak tu amnya, ya, secara general, secara umum kita akan kongsikan juak lah secara ringkasnya. Walaupun ringkas, insyaAllah ia akan memberikan manfaat untuk semua pendengar kita, ya. Apa faedahnya, kebaikannya, ya, perkongsian yang kita mbak hari itu. Jadi nantikan siaran 11.30 pagi bersama kami dua DJ Edit, ya. DJ Edit dari Sabah FM dan Amy dari Sri Aman FM berhabung kami dua hari itu, berkongsi apa nak di bualkan, ya, iaitu makanan tradisi Sabah dan Sarawak. Kita dengarkan sama kelak.

menyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Ya baiklah, salam Malaysia Madani dan selamat pagi untuk anda semua. Okey, apapun hari ini bersama dengan hari Sabtu 23 Mei 2026 yang mana kembali lagi bersama dalam Silang Budaya, suara bertemu suara di Sabah FM Bagus Bah. Okey, dan pastinya untuk semua yang sedang mendengarkan kami, anda juga boleh menonton secara live di Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan kali ini saya tidak bersorangan, kita bersama dengan DJ hebat dari Sri Aman. Kita ada DJ Amy di ruang udara.
2: Okey, hai semua, selamat pagi pendengar Sabah FM. Saya Amy dari Sri Aman FM ya. Inspirasi berinformasi bersama anda dalam stesen berkembang bersama Sabah FM Bagus Bah. Ha, kami juga bersiaran melalui frekuensi Sabah FM ya. Edit, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi. Apapun, terima kasih Amy. Yeah. Apa yang menarik sebenarnya hari ini, kita berdua akan berbicara mengenai makanan tradisi Sabah.
2: Betul.
1: Sarawak. Okay, dan untuk makluman DJ Amy juga dan seluruh pendengar Sri Aman, Sri Aman FM, yang mana RTM Sabah akan mengadakan satu program iaitu 80 menu Sabahan. Jadi ini sebenarnya sempena sambutan 80 tahun RTM, yang mana pada hari esok bersamaan dengan 24 Mei 2026 di Pusat Beli Bula Imago bermula 12 tengah hari. Okay, jadi sebenarnya kalau ingin saya jelaskan lagi DJ Amy, kalau ingin saya kongsi 80 menu tu memang tak cukup masa.
2: Memang tak cukup.
1: Betul. Dan hari ini saya sentuh satu menu sahaja, iaitu Sinamu Pazas.
2: Sinamu Pazas. Dah ada visualnya.
1: Bahasa Melayu. Kan ada visualnya juga. Anda boleh menonton di live streaming di Facebook. Dan sebenarnya Sinamu Pazas ni dalam bahasa Melayunya iaitu jeruk betik.
2: Jeruk betik. Ya, buah papaya.
1: Ya, betul. Dan Sinamu Pazas ni sebenarnya merupakan makanan tradisional bagi masyarakat etnik Rungus di Sabah, terutamanya di daerah Kuda, Tenom dan juga Pitas. Jadi sebenarnya inilah popular sebagai hidangan pembuka selera dan berasal daripada teknik fermentasi ataupun menjeruk makanan berasaskan buah-buahan yang seperti mangga, betik, nangka, bambangan, tapi bergantung kepada cita rasa individu. Jadi itulah sebenarnya Sinamu ni bermakna jeruk, boleh buat macam-macam. Tapi khususnya untuk menu ataupun acara besok dipilih Sinamu Pazas jeruk betik. Okey. Dan Sinamu ni pada umumnya macam yang saya kongsikan tadi, kombinasi rasa yang masam, manis, itulah dinamakan sebagai jeruk. Dan sesuai dimakan bersama dengan nasi putih ataupun lauk pauk yang lain.
2: Wah. Lapar sudah.
1: Kan? Lapar kan? Tengah hari sudah. Okey, dan juga sebenarnya Sinamu ni biasanya disediakan dengan mencampurkan buah-buahan yang dipotong secara kecil-kecilan. Okey, dengan dicampur dengan garam, lengkuas dan juga sedikit air panas. Jadi setengah versi hidangan ni turut letakkan kulit buah bambangan, ikan bilis, cili padi atau bahan lain untuk diperam dalam bekas kedap udara selama semalaman. Sehinggalah capai rasa masam manis yang kita maulah. Okey. Jadi proses fermentasi ini sebenarnya menghasilkan aroma yang unik yang menjadikan Sinamu ni sebagai salah satu makanan tradisional yang digemari semasa majlis keramaian atau secara acara dalam tertentulah dalam masyarakat etnik Rungus khususnya. Dan selain daripada berfungsi sebagai hidangan pembuka selera juga, Sinamu ni menjadi simbol kreativiti dan identiti budaya masyarakat etnik Rungus dalam memanfaatkan hasil pertanian tempatan dan juga menunjukkan lagi kebijaksanaan mereka dalam teknik pengawetan makanan secara tradisional yang bertahan lama dan juga sukar rosak. Kiranya ikut kreativiti masing-masing untuk hasilkan Sinamu Pazas ini.
2: Jeruk betik kan? Jeruk betik kan?
1: Betul. Jadi itu antara makanan etnik Sabah. Jadi kalau di Sarawak pula macam mana DJ Amy?
2: Okey, terima kasih Edith untuk Sarawak pada kali ini. Kita memilih salah satu makanan tradisi iaitu masakan yang berasaskan terung asam. ya. Oh, terong asam ni ataupun terong dayak adalah sayuran ikonik dari Sarawak yang terkenal dengan rasa masamnya yang semula jadi dan aroma yang membangkitkan selera kita ya apabila kita nak makan ya semasa makan ni. Jadi sebagai informasi juga, buah terong asam ini asalnya daripada kaum Dayak ataupun Iban ya, dan biasanya ditanam di huma padi bukit semasa musim menanam padi. Itu cerita pada ketika itu. Tetapi kini ataupun sekarang ia boleh ditanam di mana-mana sahaja. Apatah lagi kalau sekarang ini buah terong asam ditanam dalam skala besar untuk dipasarkan jadi permintaan buah terong asam sangat tinggi di pasaran. Tidak mustahil jugalah harganya memang akan mencecah belasan ringgit untuk sekilogram. Ada yang berharga RM10 ke atas. Berharga sangat buah ni. Kalau kita saksikan menerusi visual yang disediakan, begitulah rupanya warnanya yang kuning berwarna apa oranye, itu tandanya dah masak rasanya masam lagi. Ya, kalau hijau tu belum rasa masamnya. Begitulah. Kalau tengok visual yang disediakan, dia boleh apa, buah ni boleh di buat dengan pelbagai cara dan resepinya ya, mengikut kreativiti serta idea masing-masing ya, banyak sangat idea masing ya. Rasanya yang unik dalam kategori masam tapi sedap ni Edith, dan sememangnya
1: masing-masing
2: ya
1: lah.
2: Boleh membuka selera kita ketika waktu makan ya. Dan terong asam ini boleh dimasak dengan ayam

0: tin. Kita beli kat kedai, dekat pusat beli belah tu, kita carilah makanan dalam tin yang sesuai untuk digandingkan ataupun dimasak bersama dengan telur asam ni, lagi sedap.
1: Jadi lapar pula ni DJ ni.
0: Ni lah kecoh Leo ni, telan-telan je air Leo ni. kalau nak bercerita berkenaan dengan apa, berkongsi mengenai resepinya, ini ada cara yang mudah. Nak resepi, boleh sediakan pen, pensel anda. Ya, kita nak sediakan resepinya. Terung asam yang dimasak dengan ikan salai. Ya, ikan salai. Jadi bahan-bahannya senang, mudah aja. Kalau nak makan untuk seorang, sebiji terung asam itu memadai. Sebab kalau dah dibelah 6 ataupun 8 memang banyak. Ya. Jadi sediakan juga beberapa apa ni, keping salai yang dah dikeringkan tu. Ya, bawang merah, bawang putih, halia, cili padi, apa lagi, sebatang serai pun cukup, ya, garam dan perasa secukupnya, dan jangan lupa air untuk memekatkan kuah. Nak banyak boleh bagi airnya yang dalam kuantiti yang banyak, kalau tak nak sikitkan ya jumlah airnya. Jadi cara memasak, hari ini kita nak jadi chef, ya. Sediakan bahan salainya, bersihkan ikan tu dan potong kepada saiz hidangan yang itu ikut cita rasa masing-masing lah, ya. Tumiskan bahannya dengan memanaskan apa, panaskan sedikit minyak dalam periuk, tumis irisan bawang merah, bawang putih, halia dan serai sehingga naik bau dan kekuningan. Rasa dah bau dah sekarang ni, dikonti. Didihkan air dan ikan, masukkan air dan biarkan ia mendidih. Setelah mendidih, masukkan ikan dan renih selama 3 minit saja, ya. Dan masukkan terung asam bersama dengan cili padi dan biarkan ia mendidih sehingga terung menjadi lembut. Dan akhir sekali, jangan lupa garamnya dan perasanya. Kalau tak ada kedua-duanya, tidak ada rasalah terung asam masak ikan salai itu tadi. Kena ada rasa, ada garamnya, mengikut cita rasa masing-masing, ya. Jadi hidangkanlah dalam keadaan panas-panas, ya. Kalau sejuk, lain pula jadinya. Ikut cita rasa masing-masing. Jadi itu info mengenai makanan tradisi kita yang berasaskan terung asam. Jadi hari ini resepi yang ringkas, yang pendek, terung asam dimasak bersama dengan ikan salai. Mudah kan?
1: Apapun sangat mudah. Tapi kita bukan hanya dapatkan info pasal makanan tradisi, tapi siap dengan kaedah memasaknya bersama dengan Chef DJ Amy.
0: Ya, boleh cuba. Boleh cuba.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita ni memang dah selalu buat, ya. Selalu kita masak. Untuk
1: memang sudah jadi kebiasaan.
0: Sudah menjadi kebiasaan dengan pelbagai resepinya. Kalau ada resepi hebat baru tu hebat. Sebab buat terung asam ni boleh dijadikan sebagai apa, kek lapis pun ada.
1: Macam-macam jenis kaedah.
0: Macam-macam. Bolehlah edit cuba nanti.
1: Boleh. Terima kasih DJ Amy.
0: Rasanya 10 minit tu dah memadai sikit je.
1: Betul.
0: Ringkas
1: tapi itulah perkongsian mengenai makanan tradisi Sabah dan Sarawak. Tapi itulah esok 24 Mei 2026. Betul. Jangan lupa 80 menu Sabahan yang mana akan berlangsung pada pukul 12 tengah hari, yang mana bertempat di Imago Shopping Mall. Macam-macam 80 menu Sabahan anda boleh saksikan poster yang kami upkan
0: di Facebook anda juga.
1: Facebook. Betul. Tapi hari ini kita cuma sentuh satu menu sahaja.
0: Yeah.
1: Jadi kalau mau rasa bagaimana kemeriahan suasana 80 menu Sabahan, ingin rasa tuh macam mana, betul, dengan etniknya lagi kan, kita belajar sambil kita merasa budaya ataupun makanan tradisional kepelbagaian negeri. Okay.
0: Terima kasih. Terima kasih juga ya. Sebab kita dah terlebih satu minit dah ni. Terima kasih kepada rakan kita DJ Edit dan juga rakan penerbit daripada Sabah. Begitu juga di Seri Aman FM, Azimah Kasim ya sebagai penerbitnya. Rasanya lancar lah hari ni.
1: Sempurna. Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Jadi setakat di sini dulu lah kita bersama ni Edit. Saya nak mengundur diri untuk seketika. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah pada siaran yang akan datang.
1: Iya, bye. Terima kasih DJ Amy. Sampai kita bersua lagi. Bye.
0: Ya, jumpa lagi. Bye.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Masih lagi bersiaran di Sri Aman FM. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, ya, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 3.57 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.39 minit petang dan fardu Isyak 7.53 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.13 minit pagi dan Syuruk 6.26 minit pagi. Jadual for solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari esok juga bertemankan Amy. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda semua, dan cumalah untuk pilihan kita yang terakhir. Suara takbir daripada Bina Wanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Itu menabur ke berita tengah hari di YFM Iban Kuching, kena ke hari 6, 23, hari bulan 5 tahun 2026. Hari kedua program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi benua Bintulu diterus ke pagi tu gal pengawak berjalan kaki Breeze Walk hari Tanjung Batu Ngagai Palan Falak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sama bersih datai ngericah kagi aktivitinya ke digulup manja bekah renggat mensia manyuh. Program lepa ke terbilangnya ke dia tu ukai sewina merangsang gaya hidup berpengerai tambegak jadi pelasar dikenang rapid ke kaul antara ketua ingau komuniti dengan cara ti lantang serta berbaik. Pengudah aktivitinya premier ingau bala temuai di pebangsa kebukai nguluk pengawak ngiru pagi bak sebengkah food court di Bintulu. Ia megak ngena awaknya begulai ngau mensemanyuh ngau orang dagang bak palanya. Berbangunnya ia megak ngemata ke transaction sistem sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS bak sebuah pasar raya. Premier diperambu berjadi ke program Sarawakku Sayang bagi benua Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu Sarito. Sepenyampau 23,367 kes nipu nengah online direkod dalam tempoh 4 bulan keterubah tahun tu. Nitih ke Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching penyampau pengerugi manggai 680.3 juta ringgit. Bat tahun 2024 sepenyampau 35,470 kes direkod ngau pengerugi 1.5 bilion ringgit. Tahun Siti Nyin tadi sepenyampau 74,744 kes direkodkan mengukur pengerugi berungkus 2.9 bilion ringgit. Enggaknya lebih 11,000 program kampen internet likun sudah diberjalan ke di serata benua Kenyau hari bulan 1 tahun 2025 nyentuh ke 30 hari bulan 4 dikena ngelaban penyalah cyber. Penanggul terkerugak bak cyber ukai seminat ngawul pengerugi bak perkara wang tak megak nyengkaum pengawak ngerambai ke isi negatif bakal buli cyber judi ngau berita palsu yang mansuk ke jakunya lebuh berjadi ke Carnival Community Campaign Internet Likun ringgat pelilih menua Kuching kemari. Berbangganya dalam program bukai sepenyampau 766 pengamal media di serata menua tu udah nerima pemain dari inisiatif Tabung Kasih Ed Hawana Kenyari Yadipun ke dalam tahun 2023. Temungkur penyampau dibantu sepenyampau 2.24 juta ringgit. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madaka nyap megat mungkur 45 ikut pengamal media di Sarawak hari tempoh 2023 nyentuk ke kemari. Ia maksud ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita bak program pasar seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching Demalam. Bak programnya sepenyampau 8 ikut pengamal media di Benung Napi Penanggul Pengerai serta dituntung penusah nerima pemberi Tabung Kasih Edo Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun atau SMK Belaga dipilih jadi sekolah pemungkal berjalan ke program Bertanam Bertubik Pintar Inisiatif Sarawak Energi. Kaban Kunsil Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon madah programnya bersih penau jadi pengurandang ngagai transformation pelajar ngau pemansang bertanam bertupi moden di menua pesisir. Tu nyata ngayan ke transformation digital tak berengkah di kemujur baringat sekolah yang kaum di menua pesisir dengan cara berkenak ke teknologi moden bakal Internet of Things IoT automation ngau sistem bertanam bertupi pintar. Kuih nambah nyamri penguntung ngagai sekolah ngau pengajar dengan pelasar belajar praktikal berpelasar ke teknologi moden ti mantu menegap ke cara ngajar serta kaul teori ngau application dunia nyata. Kennedy mansik ke jakunya berprogrami ngelancar ke program bertanam bertupi pintar inisiatif Sarawak Energi berdewan SMK Bakun Sungai Asap Belaga kemari.
kita kita ke penudi. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah dibuka sehari itu di Kampung Main Asal Sarawak SCV. SCV dengan penerang berita, madah ke pengawal ke diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Sarawak bergulang gau Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Megak ngemerat ke pengawangatan ke budaya Serai Meri Inspiration ngagai anbiya rabak baru angkun ke pesaka asal. Beramai ke leka jago Celebrating Heritage Inspiring Future pengurami duari berumur yang megak bisa menyediakan aktiviti bukain yang kau mandang ke main asal ngam music, demonstration mandu pemakai asal, main asal ngam mandang ke budaya, tinjuran ke manyuh macam bangsa di Sarawak. Perkara di pemandu dikerindukan bak pengeraminya ianya drama musical Belawan Bireng The Hercules of the Kaliman River di mantai ke Bala Bujang Perani Legenda dari Community Kayan. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, berita tengah hari di Tusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam kediatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah kecurak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Selesin ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyimentak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukir reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusai lagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
1: Ya, datang meja jam untuk kita bergulang dalam program Rondau Minggu tu untuk pihak ngelah tengah hari 23 hari bulan 5. Maka selama kami di Kuching, endak ke diri bergulang kau pengeluar program kita bah 5 gas station enya Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, engkau Limbang untuk pihak jam ke terubah sudah tenyingkang agai carota kenyalang ya. Nangkan kenyal lagi, kita terus agai menua utara di Limbang. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Ya, selamat tengah hari Dom. Gaya hari kita di Limbang, Dom.
2: Gaya hari kita di Limbang cukup panas, cukup hangat.
1: Sebabkan kau Kuching.
2: Laban nanti nuan baca berita tadi di Bintulu ne, Bintulu. Dia tu Sarawakku sayang, jadi Balimbang not enya benong dia tu Northern Region Music Festival 2026.
1: Ya, nyentuh pergi lah ne.
2: Yang tu pergi lah out.
1: Okay. Tua terus dengan menu Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Miri.
1: Okay.
3: Nyo batu aduh lo tu MA.
1: Nama berita Mi?
3: Oh, berita tu sampai bagaimana gaya ridi mirip pun munyiko dom tadi bisik panas tang malam kemari banget hujan kami di Miri tu MA.
1: Awak.
3: Jadi kira ke puji Tuhan, Miri udah bisi hujan. Nang lama tu akai.
1: Angat meh.
3: Awak. Nyung okay. Kan jadi kan masih nak kami duai duam neh.
1: Okey, di Miri bisi temuai sarito lagi nabe.
3: Iya, betul. Yeah. Tajak Miri sarito kangi gau neh.
2: Kabar lain ni.
3: Kabar lain, iya.
1: Iya. Sehingga yang menyertai yang minggu ke penuh di sudah gawai ni.
2: Iya.
3: Laman rundi yang kita kat rami udah ni.
1: Kita nguji ngagai Bintu dulu-dulu nanti nadai penanggul bukan lenggap pengari kita. Hello Bintu lo. Sudah tu lagi ba mini konti kita ba lapang ke Lasar Kenyalang.
2: Airport.
1: Airport lama.
3: Okay.
1: Lagi kita nganti signal lagi nganti signal hari sidak ya. Okay, kita ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okay, Lucia, nama berita.
4: Berita dari Empu mana? Gaya hari pun nak gabangan panas. Kami di Sibu kemarin hujan bangan hari pagi sampai lemai.
1: Okay.
4: Ya.
1: Hari miring rapat kita di Sibu nih.
3: Piak me nyang kuang.
4: Cita gerai magel ne.
3: Gerai.
2: Puji Tuhan.
4: Bayak banyak kemayang berengkah kemisi.
1: Saudem.
2: Nanti bakal aku tu bedau kemisi nanti 30 nya kari nah magi kerja gnya 30. Kira ke 1 bulannya mah pemisi original pemisi itu nyanya gawai le.
1: Kira ke lu ngabang medem ne.
2: Kalau ngabang punya. Kalau lagi kak kerja, lagi kak gawak saya tu.
1: Betul. Okay, nampak dah kemanya kemisi, Lisa?
4: Nadai kemisi, kami dua di Jemar. Nanti balau dah ratai lah. Kemisi ke?
1: Ginti harus dua, nyaga aku tak tonton ni.
4: Nadai nya berginti yang kami di tu deh. Laban menuanya, nyamai di lawak ke, udah temuk, pulai ke. Nadai itu belum mana. Nak kebangat kak gawak punya ngedum, temen. Kaya, aku tengok dia ke pengawak deh.
1: Menjalankan amanah deh.
4: Ya.
2: Tuan punya.
1: Kita ingat guys, Suraman tak baku Ibin di Suraman. Hello, Suraman.
5: Halo, Kuching.
1: Hello, Bin. Mari berita, Bin.
5: Berita mana? Panas berengkai di pagi tadi.
1: Nyangkong pengawak.
2: Tempo mana, Ben?
5: Mana.
1: Temu dah ngulian mie, Ben?
5: Pukul 10 tadi. Mie rendam.
2: Dah saya ingat.
1: Mie rendam, ne? Okey. Nyak, yang gue jingga gaya Bintulu baru kita, ya? Nyak, dah bersih dah. Hello, Bintulu. Agi sudah, ya? Agi instrumental. Nginjau bala sudah MCR lagi lah. Ngangau ke... sidari konti original kita di Bintulu sudah ngagai mini konti ne. Ya, ya. Pulang ke nuan tapi engkau program kita rundown minggu itu topik ke dah dipilih. Biri nya ngenang senentang tujuh gawai Dayak ditumbuh serta di intu di Malaysia. Bagulah engkau temui ke sini kangan nuan ba konti dia. Terima kasih nuan tapi.
3: Iya,
5: Berenda hari ini terkena.
3: Ya, Ben. Nama berita Ben.
5: Berita mana? Bisa aura baru kira ke nama tu. Bisa aura, bisa bau ya ke pemadok baru. Hari miri.
3: Bau. namanya Ben. Lain ni Ben tu nama.
5: Bau pes JPN.
3: Oh, hari ini datai berita ni.
6: Mesti berita mana ni?
5: Anak lah like ya. Aku tajak nak ngau joget dengan datai diri uliah betul.
3: Apo?
1: Uliah ni Ben.
5: Uliah.
3: Keti si dah seriaman tau nemu berita tau netang ne utanya nak berjalan tau nemu berita.
5: Biasalah.
1: Bi tua nguji ngau si dah bintulu baru ni. Hari Ben Konti ya. Okay. Hello bintulu.
7: Hello.
3: Yun nama tinggal kami Yun.
1: Kami ngumbai bala kita berjembi ba Lasar kenyalang tadi Yun.
5: Kenyalang.
3: Hari mini konti tu Yun.
7: Anak aku ba konti di
1: tu. Konti.
3: Okay.
1: Okay, kamu mujur menyatakan sangat nuan tapi.
3: Mujur. Okay, terima kasih. Ataja Iben tu nerima berita di bedau temu GPN ku ya tadi. Okay, jadi sehari tu Amiri dekat mai bising ngemai siko temuai ayanya tang sebenarnya nanti nadai penanggul MA laban aku udah engkah kita tempo temuanya nanti nyuma ulih live terus hari Facebook YFM tu MA ulih kini.
1: Namanya
3: kita pun remix tu.
1: Si case sekali ni.
3: Iya betul.
1: Barang ya nanti balas dia induk tu dah gab megang aku lihat aja live.
3: Nanti balas doanya pedau nang acau petang ulen nuan terus tukang gemiri laban udah sedia remix tu tadi. Nanti nanya penanggol lah. Okay. Jadi sekali lagi selamat tengari balap peringah batang randau tengari tu ianya tujuh gawai daya ditumbuh serta dintu di Malaysia. Jadi ngau tu aku lalu ke penatai ahli panel kita ianya Dr. Nielsen tandang anak Edwin Unding. Okey. Doktor nama berita nang sarito?
8: Ya manah berita tu?
3: Manah berita ya, ni. Kira ke tu kedua kali ni datang konti kemiri tu?
8: Ya.
3: Kedua ni. Okey, jadi nama terima kasih ulih limpang ke studio berkongsi ke penemu ati cukup mana hari pansiat nuan atau Dr. Nielsen tang sebedau kita yang berengkah mai bala peninga berkelala dulu temuan kita ini Dr. Nielsen tandang anak Edwin Untin tu inya ngemuan pelajar PhD dalam mansiat Jaco Iban atau ke Iban linguistik. Okey, jadi ya udah kalak jadi ya kalak gawak jadi pengelica alati Jaco Iban grade DG54 di Institut Penara Pengajar Kampus Kampus Sarawak IPGKS di Miri nyentuk ke pincin kena 2004 ni betul ni doktor?
8: Ya betul.
3: Jadi apa mega ia nembuk ke pelajar tikas doktor psycho filosofi dalam pelajar Jaco Iban dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak tahun 2017. Pihak megah balap peringat ia siku hari panel ti ibu serta bersawup ngadu serta nyedia ke pelajar Jaco Iban di dalam program ijazah sarjana muda perguruan di Malaysia ti udah main pemujur pas serniah MQA dalam tahun 2019 di IPG Campus Sarawak Miri. Tok mega ia mega siku hari panel ti sama ngau nampak silibus kos bachelor degree pelajar Jaco Iban ba University Malaysia Sarawak belabuh hari 20 hari bulan 2 2025 ti udah mujur di kemenar ke Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia berujung bulan 4 tahun 2026 tu tadi ne Doktor. berita. Kira ke besai, kira ke temui tipu basah tu. Okey, orang munyi korang cukup lah dia. Penemu lebih lagi baka 7 gawai ada yang tahu untuk ni, doktor. Jadi kita terus ke ngau randau kita minggu tu. Jadi tu lagi setiap session ada ke talk ke sok tanya berkawal ngau randau kita sehari tu tadi. Jadi apapun dari miri atau tu tadi doktor. Jadi nama kebuah kita tebal lagi saruk madah ke 7 gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi doktor.
8: Ya, dulu meri besai, terima kasih ngagai Radio Television Malaysia aku dah meri awak sekali lagi ngagai aku ngenang pasal 7 gawai Dayak tu ngagai bangsa kita Dayak di menua kita di tu. Meri besai terima kasih maka ngagai wan Brenda hati udah kiruah ngangau lalu meri awak ke mana benar tu. Balam menjadi peninga hati di kerindu kebuah alai kita selalu benar saru ketujuh gawai Dayak tu. Dikumbai kita ngintu pengawal udah badu ngetau laban nadai pansia ti bebatang sebedau tu seminok pansia ti bisi digago ianya udah tahun 2018 ti dekok nentu ke namo kebuah gawai Dayak diintu di menua kita di Malaysia ditu. Jadi nitiah ke pansia ti dipejalai ke dia penyaru tu nyadi laban selalu benar bangsa kita Dayak empu lebih lagi kita iban ngumbai konsep ngintu gawai itu tau ketukuh rundi yang kita ngintu gawai itu sama ngau pesta menuai di Sabah ha? Jadi penyaru tu ti suah benar ngasuh kita Dayak tau ke kita iban ketebal lagi ngintu gawai Dayak tu ndak tentu kiruh madah ketujuh pasal gawai itu nadai diasai ke kita berguna benar dah tak nejuk kena ke pengasai hati kita ya jo. Jadi kelipah harinya penyaru setegal tik de sama kengau konsep pesta menuai di Sabah balo kita medok penyemak gawai itu ngau pengau kita ke bumai bertahun lebih lagi kita iban eh? Lalu laban maya tu kita iban ke udah tembuk ngetau suah benar ngintu pengau gawai bukai ke besengkuk pawot ngau gawai padi bakal gawai bersimpan gawai niki ke padi ke rumah gawai batu jadi dia dah kita saru ngumbai gawai Dayak ke dintu kita kena ke 1 2006 tu de kumbai kita gawai ngintu udah baduk ngetau lalu lantang benar kita nyawut ya ti orang nanya kita padahal kita kena masa petara kudah meri padi ngage kita jadi ditu kita berjaku ke 7 macara ngintu tinggal suah kita saruk bala peninga ya kebenar 7 ya dikena kita nunjuk ke kita Dayak tu siti hari raban bangsa kebisi di menua Malaysia tu nyak kebuah ya dipinta caranya tadi kita ngintu ya lalu de serimbai kita ngop ngawak kita kudah badu ngetau jadi nyak otai ke ngasuh kita asaru dia tu Brenda
3: ya okey, terima kasih doktor penerang ti cukup tu tadi berkawal ngau bekawa ngau nama tok ketujuh gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi. Jadi kita terus ngagai adum di YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Jadi sebenarnya aku sekali lagi meri terima kasih agai temuai kita doktor ke oleh datai ke konti di Miri ni doktor sama
8: hari
2: kawan.
8: Terima kasih
2: untuk ngan nama dah di Kediri doktor aku tu Dominic Inoigan ke di Kelala orang di Jendo Mari Limbang ni. Jadi
8: apa Limbang ni?
2: Jadi tanya ke sekali tu yang kawan munyi kenuan terengka bisa saruk engkanya nak nemu nama arti tau ke hari ni penatai asal gawai Dayak tu doktor.
8: Okey, terima kasih yang agak pengari kita Hari Limbang. Terima kasih dom ketanya nuan. Hari ni penatai asal gawai Dayak kita itu ha? Bala peninga di kerindu ha? Asal gawai Dayak tu dipinto lalu digago ngau kemendar perintah menua kita dalam tahun 1965. Tu ari pinto bala pengari tau ke kedekumbai kita dia tu bala menjadi yang dekumbai kita yang berhormat Dayak tau ke ahli Dewan Undangan Negeri Dayak mayanya subak dikena sida ya ngenatai ke ngambil ke bisi nunjuk ke banso kita dayo semua bisi nguan menua tu. Lalu leko jaku gawai dayo tu bala peningo. Data hari leko jaku turu tu dalam penemu jaku linguistik tu jaku turu tu jaku dua leko duiti leko jaku gawai ngau dayo. Gawai tu bempu dua reti bala peningo. Reti ti keterubah ianya rami, pengerami. Lalu reti ti kedua ianya kena kita ngintu adat tau ke pengarap lama kita adui ti nyak le kebuah yakak nang asuh kita saru jadi ditu lebih me kita berjaku ke gawai dayo kita berjaku ke pengerami pengerami ari dayo lalu ari ni leko jaku dayo tu datai dah leko jaku dayo tu tinitih ke pansia dalam linguistik kita iban ti bepun di pansia bak tahun 1938 ngi Anthony Richard lenak benda nerang ke semua tai tu ianya banso kebisi nguan menua tu tau ke siti ari etnik kebisi nguan menua tu de kumbai dayak nya sekali kenya dayak bidayo dayak iban dayak orang ulu udah dipecah ngage sub etnik udah nya dia tu de kumbai dayak lun bawang dayak kelabit kenya kebukai kebukenya anya ditu jadi lebuh maya nya suba leko jaku tu di tempat sida jadi ke ari gawai dayak belum menjadi siti ari namanya department tau ke upis ke mansia leko jaku kita iban di menua kita di Sarawak di tu enya tunjukah foundation nitiah ke pansia tunjukah foundation buat dalam bub serberti sida ya bub tu benuk mayuh dah dijual sida nerang kerti gawai dayak tu ngena leko jaku pengerami ti diintu raban bangsa dayak kena ke 1 hari bulan 6 pengerami ti diintu Raban Bansa Dayak kena ke 1 hari bulan 6. Hanya erti hari gawai Dayak kita itu. Jadi lebih banyak gawai Dayak tu dikemendar ke perintah menua dalam tahun 1965 lalu diberi hari kemisi. Tau ke hari lepo, tau ke berniak kami hari itu dikumbai sedak ya hari cutinya. Nyak jaku orangnya ngi kita hari kemisi ya. Nintiang tahun kena ke 1 hari bulan 6. Ngambil ke gawai itu diintu kita kena nunjuk ke Raban Bansa Dayak sama bempu nguan menua tu lalu bisi tanggung pengawa nyago ngemato ke menua tu. Jadi bekenya aku asal nama hari gawai Dayak tu datai ngagai ngagai kita ya. Terima kasih.
3: Oh, okay, jadinya penerang tu tadi balap ninga ianya berkawal ngau hari ni penatai nama hari gawai Dayak tu tadi. Okay, jadi kita terus ngagai di Bintulu, Yun.
7: Okay, terima kasih Habi. Jadi melalui ke penatai teman kita ya, Dr. Nelson. Selamat tengah hari, Dr.
8: Selamat tengah hari.
7: Oh, jadi Atuk tanya kami hari bintu dulu Atuk Doktor. Jadi intik gawai Dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke etnik Dayak dibukai. Bekeni ianya tadi ulihnya di siti hari atik dintu Raban Bansa Dayak di Sarawak Atuk Doktor.
8: Okay, terima kasih yang agak pengari kita di bintu dulu. Balok peningo. Siku hari pengari Dayak tik mai batang penemu tu batang penemu berkawal ngau hari Bansa Dayak tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Trazenda bok urang tahun 1963 iaitu ahli Dewan Undangan Negeri orang Hindu ti keterubah bemenua kita di itu. Jadi batang penemu iaitu dikenatai ke ngagai Tan Sri Datuk Amal Steven Kaluningkan kepala menteri kita mayanya suba. Jadi batang penemu tu dipadah ke mayanya ngambi keraban Bansa Dayak bisi ari besai. Ari besai kena mandang ke sidak bisi bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup ngau pangan diri. Nampungnya megak, pengawak ti minta ari gawai Dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas kabinet menua Sarawak. Mayanya tuduh penemu tau ke jaku nembiak kemiari tu cadangan tau ke nanti jaku kita iban sadang ya sadang penemu kita mayanya ari gawai Dayak tu lalu diterima serta dikemendar ke perintah menua Sarawak ti lalu ngujuang ke gawai Dayak buat tikas negeri buat peringkat negeri ku balon nembiak ke dia tu buat tikas negeri state level tu di ya ti keterubah lalu diintu kena ke 1 hari bulan 6 tahun 1965 buat rumah kita Dayak di Kuching rumah Dayak di Kuching Siti agi penemu ti nyemetak benar nitih ke pansia Nigel Ega siku ari orang selalu merik penemu ngagai Bodion Post dalam tahun 2020 yang agak Siti pansia ti tetemu ke lebuah menua Sarawak tu agi dipegai perintah kolonial, agi dipegai perintah British keluar. Gawai tu kalau dipintok lalu dikumbai Hari Bangsa Dayak tau ke Dayak National Day. Tang penemu tu ndak diterima sekedak bala pemesai perintah mayanya, laban irau ke gawai ti bako tu tau ngerugak penglikun menua. Nama kebuah laban Bangsa Dayak tu ngasai ke diri mayu buat menua kita di tu tau ngapi rundiang sidak ya. Lalu bergempuang rapiat lagi, lalu peluang tu dikena nyungka rundiang ti lalu temegah karaban Bangsa Dayak. Jadi takut kebising agak penyarut ya. No kau ngemedia suara bukai leban kita munyikut jaku kami hari itu majority taya kebenar belum menjadi tang tajak pan piok dalam tahun 1963 gawai itu dikemendar ke din tu ngena hari gawai Dayak nyadi gawai ti patut din tu semua raban Bangsa Dayak ti nyeng kaum etnik Bidayu, Iban, Orang Ulu. Jadi gawai tu ukai dikena ngintu pengarap ti bersangkut paut ngau petara atau ke pengarap lama tang digezet. Dipadah ke lalu dikumbai gawai Dayak perintah menua Sarawak lalu meri hari kemisi menyuka aku berpun tadi kena ke 1 bulan 6 nintiang tahun. Jadi berkenyok aku kebuah alai gawai Dayak tu endang patut diintu kita keraban Bangsa Dayak di menua Sarawak itu ya. Terima kasih yang kita tanya.
3: Okey, terima kasih doktor. Jadinya penerang berkawal ngau enti gawai Dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke enik Dayak tibukai bakani yolinya di situ.

Kita beri awak dengan doktor, kita bernafas dulu ne. Okey. Kita berperinan dulu Siti lagu hari Donilang tu diberi nama ngantak ke hari gawai.

Sige lang gori doni lang to nganta kari gawai. Sige amat nya ne doktor. Nanti kita na nganta may gawai to lagi na rame kita ne. Okay, jadi kita ya terus nampun baru randau kita balap ninga ngagai kita ke baru bukulan kami awak ke awak jam ke dia tu kita bisik temuai sikut temuai ina Dr. Nielsen ianya temuai kita kena randau minggu tu berkawal ngau topik kita ianya nama tujuh gawai daya ninting tahun eh doktor.

0: Ya.
1: Okey, jadi kita terus ngagai Lucia di Sibu.
2: Oh, terima kasih Abi. Lalu kita lalu ke Dr. Nelson Tandang untuk tengah hari itu. Selamat tengah hari, Dr.
3: Terima kasih, Nagan Wan. Ya.
2: Oh, jadi rindu maka mendiang ke utai ke dikenai untuk ke disarak nuan lebih agak ba RNT kita itu ke randau minggu itu. Jadi hari utai kudah diterang untuk ke dikenai nuan tadi dutun ya. Bak tanya sida hari bin dulu ngenai yang satu hari bulan enam untuk tadi. Nyuka agak nemu bakal kami di Sibu itu. Nah, lebih agak aku ke pengari ba YFM Sibu itu kan nanya nama kebuah kini ini dutun. Hari gawai dayak itu diintu kena satu hari bulan enam ini tiang tahun. Ente ya ukai munyu ku nuan tadi. Kena merek terima kasih agak petara tu dan ngemuju ke pengawak bumai bertahun ngau penembok kita ke bangsa ke ngetau tu tadi. Nadu tu.
3: Ya, terima kasih ngagai nuan dia Lucia pengari kita hari Sibu. Bala peningo satu hari bulan enam tu buat kalender kita Iban, buat kalender kita Dayak Iban. Maya kita ke Lepoh, maya kita ke free time lapang maya kita maya tu. Laban kebuah pihak, laban udah baduk ngetau, padi udah dibaik, udah disimpan kita. Lalu sepanjai ujung bulan lima, nyentuk ngagai tengan bulan enamnya, kita lagi mayuh maya lepo. Sebedau kita berengkah, manggul baru. Buat tengan hari bulan enamnya, ketahun baru tikak datai. Laban penghidup kita Iban, keliak ya bala peninga ndang pengawak bumai bertahun nadai kita ngerja pengawak bukai. Jadi kita ngemerat ke pusin umai tahunnya kenyadi ke kelenda kita Iban. Jadi berduduk arinya Raban bangsa Dayak kelebih lagi etnik Iban balat kisuk kiruah ketegal pengawak bumai nyentuak ke ngagai ujung bulan lima ni tiang tahun. Jadi di menua kita di Sarawak ndang tebal lagi di Wan Raban bangsa Iban. Ini tiah ke pansiak buat tahun 2017 aku subak ianya bisik 36% pemayuh mensia tidiau bumbunuh Sarawak tu ndang kita Iban. Engkau tu balau tutuai Raban Bansa bako tuai politik engkau perintah menua milih satu hari bulan enam nyadi kari gawai Dayak. Laban maya tu ndang maya lepo maya ke free buat Raban Bansa Dayak ti nyau kok sampal ngemeran ke pengawak bumai bertahun di menua kita. Laban nangkan ketuk sida edekat nyendia ke pengawak ke bumai baru dalam pusin penghidup bumai kita bangsa Dayak. Jadi ukai ketegal sida enekan ke udah pengawak maya bumai tu nama kebuah sida enda milih bulan 4, nama kebuah sida enda milih bulan 7, nama kebuah sida enda milih bulan 1 bala peninga ti dikerindu ke aku. Laban mayanya kita Iban ngai sida ya kiruah ngau pengawak ke Ramim ketuk lepas sida enang numpu kerundia ngawati sida engau pengawak bumai bertahun dah. Jadi nya mah batang kebuah alai satu hari bulan enam tu dipilih ngambil ke kita Iban bisi mayo alai kita belelak lalu ngerami bansa diri kudah diberi perintah menua kita ngaga kita kena ke satu hari bulan enam nya tadi. Jadi nya mah kebuah satu hari bulan enam dipilih kita perintah menua. Terima kasih ngaga tanya nuan.
2: Oh, terima kasih agak ke penerang Nuan Dutu ngambil ke utai tu nyemetek semua kita nama kebuah satu hari bulan enam tu tarik nah. Oh, kira ke pulai baru ngagai Nuan tu bayi
1: ya. Okey, terima kasih Lucia. Jadi terus ngagai Nuan Iben di Sri Aman.
4: Okey, terima kasih Brenda. Selamat tengah hari ngagai Dr. Nelson kita. Nama berita Dr. Sekumbang Undang Mentara Gawai
3: gerai nakak ya tu.
4: Oh, jadi kami di Sri Aman tu Dr. Kan nanya nama kebuah gawai itu bersangkut paut ngawa pengarap lama baka gawai bersimpan gawai batu gawai senawari pian muka gawai burung ngawa gawai adat bukai pian muka sebengkah pengerami kesuah dikumbai kita gawai tikah gawai yang melah pinang suah diintu maya gawai Dayak to tajak pan ia nada kawal ngawa gawai Dayak. Okey Doktor.
3: Okey, terima kasih ha. Tu megak siti ari penyaru ke selalunya di bok kita bangsa. Laban sida ya ndak betati ketujuh ngau cara ngintu. Aku ngambil ke banding bala peninga ti dikerinduk ke aku. Bok ujung tahun lebih maya kita ngintu hari Christmas. Tu aku ambil ke banding tu ambil ke kita boleh medak utai tu dah. Dalam kita ke ngintu hari Christmasnya, kita lalu ngintu hari pengada. Tau ke kita ngintu selamat ke Thanksgiving bagi anak kita yang sudah boleh degree. aku nanya ngagi kita pulai baru. Kati ko lebih banyak kita ke ngintu hari pengada atau ke Thanksgiving anak kita ko dah boleh degree-nya. 25 hari bulan 12-nya. Hari Thanksgiving-nya nemu magang kita harinya hari Christmas lah. Hmm. Beketuk ko gawai dayak kita nya. Hari gawai dayak nya nah diintu kita kena 1 hari bulan 6. Gawai bersimpan, gawai batu, gawai berpadi bukai ngau gawai pengarap lama kita diintu mayanya kena kita ngintu hari gawai dayak tu. Laban kita iban ngai masau belanja ngau masau hari. Batang ya ditu balap ninga kita iban tu orang ke berkelimat. Lebuh maya datai satu hari bulan 6 tu nyu mulai ke pengingat aku. Maya aku agi meet orang tahun 70 di rumah panjai kami di rumah Puk Betung Subah. Gawai tu dekumbai kami satu hari bulan 6 tau ke gawai bulan 6. Nadai kami nyebut ya gawai dayak. Disebut kami dien nganti bulan 6 bila erti ya bulan 6 nya gawai. Kebala kita ya. Jadi dalam ya pihak kebuah halai gawai bukainya dintu kita mayanya laban kita iban dekat berkelimat belanja, berkelimat hari ngambil ke lebuh maya kita nyudah ngerja ngau bumai bertahun nangkan ketuk lagi belanjanya bisik dikena kita kebukai ke ukai tak dikena kita ngintu gawai aja. Jadi leka jaku berkelimat itu tinggal suah kita ngintu gawai bukai pihak megak perintah menua kita lebuh maya sidak ya ngemendar ke 1 hari bulan 6 tu nyadi hari gawai dayak. Sida endak kalau nagang gawai pengarap lama kita diintu barangku kita ngintu ya. Nya alai kubuahnya suah kita bedak orang nikah pun 1 hari bulan 6. Orang nikik ke padi pun 1 hari bulan 6. Atuk tinggal suah nebiak kami hari tu saruk. Oh gawai berpadi 1 hari bulan 6 tu. Tang kebendar ya ukai. Ya nang hari gawai dayak. Tujuh ya tang cara ngintu ya nya ti masuk ke macam-macam mayo bangsa gawai ti nitih ke pansia Anton Richard Anthony Richard dalam buap ya ti degago ya hari tahun 1938 belum menjadi kita iban bisik 73 bangsa gawai 73 bangsa gawai pama kita iban eh ti kita tak bergawai 73 kali nya dalam setahun ndak cukup bulan ke 12 kali yeah. Kita bisik 73
1: anda
3: cukup hari lah kita ya. Jadi tang nadai siti dalam gawai nya madah ke gawai dayak nadai ditemu Anthony Richard leko jaku gawai dayak lebuh maya yang mansia buat tahun 1938 nyau tahun 1965 baru leko jaku gawai dayaknya tumbuh bala menjadi. Jadi bekenya aku tai kenyadi ngambil ke kita nemu nama kebuah gawai bukai. Dipasuk ke kita kena kita ngintu hari gawai dia. Dengar jaku aku, gawai bukai dipasuk kena ngintu. Ukai tuju ngintu ya bala peninga tidak kerindu. Terima kasih ya.
4: Okey, terima kasih doktor. Kapan kita yeah. Di miri dia dalam perambunya doktor dekat ngatur program etika.
3: Terima kasih.
1: Apa dia ni? Lagi nombor.
3: Yeah.
1: Benar yang saya itu.
0: Okay. Lenah diri dengan perang dari Dr. Nelson Tandang temui ke sini kang. Terima kasih doktor.
3: Terima kasih.
0: Tinunda ya. Tinunda bagi jam tersegin lah umbas dan kita berjurai ke topik. Jadi kita rindu kenal kena ngambil kesimpulan yang penemu bala rebak baru ni.
3: Terima kasih. Ya.
0: Tepuk lagi kami di Kuching ni, Be.
1: Iya, betul. Terus
0: ni. Nampung baru tu, doktor. Ngenang senentang ubah pemansang dunia kemaya hari tu. Meri segang ngagai cara gawai dayak di itu. Jadi nama penemuan senentang perkara tu.
3: Oh, terima kasih ngagai pengarik kita hari Kuching. Terima kasih DJ Matthew. Manah nak tanya anonya? Asai ke nyawut tanya Viva maya belajar keliak ni ngonya. Ubah pemansang dunia kemaya hari tu meri segang. Ngagai gawai dayak di itu. Balau peningau tidak dikerindu. Siti hari segang. Segang buat dalam jaku kita iban tu. Kenyamai dan dikingat ke kita. Kesan ku jaku kita ya. Ku jaku Melayu. Kesan. Jadi emak segang ke mana ngagai penghidup kita. Ianya, gawai dayak dia tu. Buat jeman ke dia tu. Maya dia tu. Nyadi ke klien dagang. Klien dagang ku aku di tu. Nyadi ke platform. Business platform. Ia ke klien tu. platform deh. Jadi ke klien dagang, alai kita nambah ke penatai pemisi. Bakal utai kedai kerja kita buat gawai Dayak Bazar kemayang hari itu. Kami dimiri di itu. Rami benar 21 hari sidak ya. Nak nemu nyampo juta duit ke uliah elak. Elak kita ningah. Jadi erti ya di itu malam menjadi. Segang gawai Dayak buat dunia kita kemayang hari itu. Dintu kita ngambil ke yang merik belanja, nambah ke penatai pemisi, nambah ke peluang alai kita ngagak dagang ke ngepan lama kita, ke cultural lama kita, ke patut ditunjuk ke kita ngagak orang bukai, ke bedaung lalu kita. Laban Siti dikingat ke kita, ubah dunia pemansang dia tu, nanti nembiak kita nekan buat dalam Facebook, tau ke dalam chat GPT, ngote bukai buat, buat internet dia tu. The objective of Gawai Dayak, nanti kita nekan ke. Sawut orang dalamnya, to celebrate Harvest Festival. Nya utai kekot datagang pansiak tu belum jadi. Tik kita anang alah laban sawut kedepadah korang dalam Facebook, dalam digital, dalam nini bagi ya dia tu chat GPT kemadah ke laban penemunya di program orang. Madah ke Gawai Dayak tu gawai kena ngintu dah baduk ngetau. Ya kebenarnya penemu di pengasai hati sidak ya. Laban lebuh maya perintah ke ngagok ngagai kita dia tu betapi ngudunya kebaru dia tu utai tu ndak boleh disawut kita itu ndak nengah peluang ke mana betul. Jadi ubah dunia kemayar itu ngubah message information yang datai ngagai balon biak kita lalu tanggung penguat kita ke apa indai kena kita napi ubah pemansang tu aki ini kita inti balu ucuk kita nanya pula itu lagi namo tuju kita ingin tu Gawai Dayak tu aki sawut ngau betul bala bala peninga nanti kita nak ulih kita nyawut ngau betul anang nyawut ya dalam ngena Facebooknya sigi salah ya ke dalam Facebooknya berani aku madah ngagi kita ah. Jadi kebuah lai pihak laban pengelala hari perintah menua kita dekat dikingat ke kita kengemendar kari kemisi 1 hari bulan 6 nya kena kita madah ke Gawai Dayak tu nang kena kari nando kita raban bangsa Dayak bempu menua tu. Nya alai, lebuh maya kita mantar gawai. Ia bisi awak kendang patut alai kita ngintu ya bala bala peninga. Nanti uliah, nakak uliah kita mantar. Ana bengat penuh mantar bulan 4 me kita ya. Mantar gawai tu kira kenyu ujung-ujung bulan 5 bekenya. Anang tenu nadai adat ia kita iban tak. Terberengkah hari bulan 1 pun dah mantar gawai kita ngai nyadi ya bekenya. Jadi pengawak kita ke mantar gawai tu tadi ti uliah semak-semak kagi ha? Sebedau gawai kenyadi tu antara kandang bulan 5 tu manah lah kita mantar tu penemu pansiak tu ngabik ke kita ndak di kelala orang tak nadai adat dalam kita ngintu gawai lalu bekenya baga lebih banyak kita nutup gawai ti dikumbai kita ngiliang bidai tau ke ngiliang tikai pengawak ke nutup gawai tu ti uliah balau peninga tajak penadai dipadah ke. Buat hari tik kedua, hari tik ketiga, nang patut kita iban, nutup gawai kita. Anang ni sampai bulan 9 lagi kau pengerabing kita nutup gawai. Ndak tentunya mai utai tu dah dengar bala kita peninga. Tang tu siti hari tau ngelesai ke adat kita. Tau ngelesai ke gawai kita. Tak nadai, tak barangku kita. Nuk sepanjang tahun nyepan kita uliah ngintu oleh Gawai Dayak. Namo dah reti Gawai Dayak nanti udah bansanya ngagai kita. Perintah kemeriknya ngambil ke kita di kelala siti raban bansa. Tang kita berduaan awaknya. Ngasuh kita di kelesai kurang. Nu kasar jaku aku tu tang ngambil ke balau peninga sama betati ketu. Nyak lain buka gawai kita, mantar gawai semak-semak ngau ujung bulan 5. Tutup gawai kita, namo dah nak uliah dalam kandang bulan 6 nya. Aku nemu lawan ngenak peluang tu kita ngangau ke bala menteri kita datai ngerami tu lepas kita kok boleh belanja. Tang dalam ya piok. Nanti yang kain dak degagak bulan 9 belum peningo tu dikerindu. Padah ke kita nama bukai anang ngayet ke yang ngau Gawai Dayak kita yagi. Ngambil ke orang berbahasa ke gawai kita tu. Jadi tu ubah ndak tahu ndak diterima kita. Buat dunia kita kemiari tu. Jadi banyak aku sawat hari aku ngagai Nuan DJ Matthew. Terima kasih ketanya Nuan.
0: Okey, terima kasih ngagai penerang ku dah dikenal teknuan Dr. Nelson Tandang temui ke sempan ke kita ngisi awak randau minggu tu ke petuai ke bala kita hari Miri FM Brenda Sarita. Nah, boleh kenal baru tu Brenda?
1: Iya, jadi terima kasih Dr. Nelson lepas sudah berkongsi ke penemu tujuh gawai Dayak tu tadi. Jadi bisi jaku lalau tak ke pesan gawai hari Nuan tu Dr. Nelson sebenarnya kita nutup program randau minggu tu.
3: Okey, terima kasih terima kasih Brenda. Mana anda peluang tu? Dikena nyimpul penemu randau kita. Aku Arab Bendar. Kita sebuat Arab Bendar. RTM Arab Bendar. Perintah Menua Sarawak atau Perintah Menua Malaysia tu Arab Bendar. Kita Raban Banjar Dayak Betati Ketu. Betati Ketuju ngau kebuah gawe dayak di intu kita. Ngambil ke kita belurus runding orang bangsa Bukai. Belurus runding orang bangsa Bukai kebuah halai gawe dayak tu di intu di Malaysia. Lalu aku Arab megak Arab ke kita dayak ti bisik kaul ngau media rama, surat berita, radio, television, ngau semua ke bisik sangkut power buat dalam digital tu. Ngemetul ke penemu tu laban objektif gawe dayak di intu. Objektif tuju ya di intu ndang dikenak masa serta merik pengelala ngagai raban bangsa dayak ti sama bempu menua ngau dunia tu. Jadi tuju tu dekat ditahan ke atau dipadah ke kita yang ngagai nembiak rebak baru tidak kok datai ngau orang bangsa Bukai berengkah hari maya tu. Jadi merik selamat gawai dayak ngagai semua kita. Tuhan ngau kita. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Sekali lagi Dr. Nelson, tanda anak Edwin unting ti udah merik awak diri limpang gusi ke penemu ti cukup mana bekau ngau tuju gawai dayak pada tumbuh serta di intu di Malaysia. Nyigi sekali lagi merik selamat hari gawai megak ngagai nuan doktor.
3: Terima kasih.
1: Ngagai kita lima ngau semua abala peninga kita. Jadi kira ke kita nutup program Rano minggu tu to MA.
0: Iya.
1: Pulai dengan nuan baru.
0: Terima kasih Brenda di Miri ngau temu ai ke dari kangau Dr. Nelson Tandang anak Edwin Untiang kaban kita mega tentu ya kesal meda laban kita ke dah berengkah live temu tadi nya begau saya meda ke carta menyalang temu live. Kebendari kita laban ke temu ai carta ni.
1: Iya.
0: Terima kasih ngagai Dr. Nelson ke yang nimpang dari moy awak nomor kita ke sama berandau ngenang senentang pengerami gawai ke dintu kita daya. Terima kasih semua. Aku menggangga si lagu dia kita terus singkang gai carta kenyalang minggu 21 nangkan ketua lagi ngau lagu Ari Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Ya, kita sebut bertemu baru jatuh atau kenyalang minggu 21, hari itu 23, hari bulan 5 tahun 2026 di Seri Aman Ibin Limbang Dum, Lucia di Sibu, Yun di Bintulunggau, B di Miri. Kita mengambil si juri kita sudah standby di kontinya ya. Aha, Isnan Allah, bab minggu ke?
1: Perudi.
0: Ya, ungkap kita cerita kenyalang juri jemputan kita. Terima kasih ya, Gila Limpang, hanya di juri jemputan kita ungkap ya. Sorry tu, nah. Awak nama berita dah.
1: Mana gerai tu nama berita
0: na yo? Oh, mana awak?
1: Nama berita balak kapan kebukai?
0: Iya, udah hayan ba jendela mana? Kita dia.
1: Ingat hari kita sorry tu nah.
2: Betul.
0: Awak pelabak aku Lucia, kita rubah bertemu engkau juri kita. Di FB Live
3: ni. Konti FM terubah bertemu Pak Sike tu ni senang.
1: Ya, betul.
3: Hanya di seberang tu bertemu lama. Awak nama berita
1: na? Mana gerai nama berita boleh?
3: Awak mana ya? Baik, banyak puji Tuhan. Awak sama regawai tu mau mereka na? Ayo, minggu ke penuh deh.
1: Sama regawai.
3: Ya. Jadi saya dah buka
0: ya. Ni bi nak munyi bi?
2: Ui, ditop.
0: Oh, okay.
2: Sama regawai juri.
1: Sama regawai, bukan
2: kan. Iya, kira ke boleh main lagu pesan nuju suruh meton eh. Lama nyari ke penuh deh.
0: Udah lagunya minggu nyen tadi.
2: Udah, biar. Apa?
3: Lama, tinggal bas tu.
2: Tinggal basnya, ya, nangat caw. Terlebak ditinggal kurang deh, Lucia. Nangat caw.
0: Kecewa nak punya DP. Nada ke salah repeat lagunya lagi nih lawan permintaan pembanding
4: jamnya nyem minggu siti deh nyem hari deh tau baik baru
0: engkanya data yang hati ada doang dia minta lagunya deh
2: nda ngacau
4: kami
2: nemu kami tu siapa nih Lucia
0: juri
3: tau nak ngacau lagi mata ni ngapa yang tiup
0: kan nama biar
4: selalu ngelari juri nama lagu kawin siti ke hari ini
2: jaga
4: sebentuk ay berkelala pengantian nyal lagi juri. Tujuh ngai Brenda.
0: Lain. Lain dah lagu request Ibian tu nih.
4: Tujuh ngai Brenda dom.
2: Hari pun tadi Ibian.
0: Siti ge lagu ya Biannya sebentuk tinjian Bian.
4: Mai duite, mai.
0: Oh ya. Tentu ya akan nyo cincin dulu ke tanda Bian.
3: Mana host dah minta lagu buat juri nah.
1: Ya. Lagu masih dah aku jawab lagu tu lagi.
0: Okey, pendengar manyu akan sudah mendak kita live mega. Terima kasih. Ya, kalau bagus kita sebuah terus ninga ke pemutus minggunya kemarin eh.
2: Ya.
0: Boleh ya.
4: Betul. Ya.
0: Okey, kita meningkat pemutus carita kita minggu 20 minggu nyen kemarin.
4: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai ya. Kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mai lawan sari tu kita sih dua kejutan.
5: Rugi yo.
6: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tu ke
3: ni. Kami minta undur empau.
6: Bisa bala tu ni. Tu ke ni awak.
1: Sama pagi
6: mes. Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pom.
1: Kita sirap nora.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban Ninteng hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang
9: tujuh

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 21 sorry tu. Ya, ya. Oh, siapa ke batuknya dah?
3: Ni sudah kebuka itu.
2: Oh,
4: Okay, bisa berundian ke lagu tincin nama tadi.
2: Oh, sebentar tincin.
0: Sebentar tincin.
2: Oh, ngam nerkan-nerkan tadi. Ya,
4: ngam dah bin nerkan-nerkan.
2: Oh, ngam dah agak bin eh, lawan Miri jadi juara kau lagu genggam jariku ni bin.
1: Ya, betul.
3: Ya, betul.
2: Ya, kebatuannya atur. Atur petara magangnya bin eh.
1: Ya, kebatuannya awas saya pengantian.
3: Okay.
2: Yang po gawas deh Ben.
1: Oh yang po.
2: Kini kau punya lagu sebanyak tincinnya Juri. Sada mimik dulu.
5: Sebantu tincin beri nuan dulu.
3: Iya.
2: Ya. Ini dah betul lah mainnya yang kemandar. Awak. Tani Abi.
3: Aku ya lu tanya aku ya. ME tu lagi pengari aku hari Miri tu siko bisi dua tang siko tu ya berumban 8:00 lagi yang bisi pengawak kena rehearsal kena malam tu lagi inya pengawak gawai bazar tu lagi deh.
2: Kira Miri minta dulu lah.
3: Iya betul.
0: Dulu lah Miri.
2: Okay Miri.
3: Anak kenyado mama.
0: Paham kau Miri paham paham.
2: Okay Miri dua ya.
3: Iya betul.
2: Okay
3: dua.
2: Bin dulu deh.
4: Nadai.
2: Budak mana?
0: Kesal.
2: Anak mana Nadai ya kesal. Nadai. Okay Lucia di Sibu.
4: Oh, di Sibu bisa dua.
2: Dua ne, okay. Bian, mana di Seraman Bian?
1: Siko.
2: Siko ne.
1: Ya. Yeah.
2: Okay, Limbang lima.
0: Siko ja.
3: Oh,
0: datang mayo.
3: Malang.
0: Nggak kena bayi lagi. Simpan dulu. Mana okay. Sabuang Limbang? Siko ja cukup.
2: Umbahnya dom.
3: Okay.
2: Oh, bakal kita akan nyimpan pengirinan me dom Siko ja ne.
0: Ya.
3: Yeah. Oh, amatnya ne.
2: Oh, okay.
0: Lepas rekam bersuap cincin lagi.
2: Iya. Kucing mega Siko. Nanti ampit datang lagi siku kaya sempat lagi siku kau lagi nih anak kedai tu hanya siku dah stand by di konti kita
0: awak ke B dulu
2: kita ngagai orang ke Bendung Bahagia dulu leban dia B Bahagia ngagai Miri dulu
0: muda tucu benda dulu
3: anak umayku bahagia hari-hari aku tu tucu bahagia senyum kaya sari tu aja lu sih aneh
2: iya okay dah stand by tambah dah standby dengan Inuan.
4: Kubai benda ada bahagia. Nentu kan nyawa orang.
3: Mana kan nyawa non sia. Tua kita isi dah iun. Mesti kawan cari tau.
4: Nentu dia kawan lah. Asal ke asal kawan.
3: Nama hal eh.
4: Asal nak ke nak dekat ngau. Nepi iun. Ambil nyaman.
6: Aku tu ngantik kat ngau. Tak sebengkah aja lah.
3: Anya.
4: Nama ke sebengkahnya iun.
0: Ikat.
6: Tak ke mana nya.
3: Tak ke mana. Nama tak ke mana nya iun.
4: Okay. Kita ngau ngau berjual berbazar aja ke kami dua ibu ngau dengan aku.
3: Oh, iya. Kena ngau bala pengabang ne.
2: Okay. Siapa nama pengari Ibu Miri tu?
3: Okay. Aku minta nama dah diri dulu. Tu kira kumang tu kira minta yang pemadah lapan tu siku mesti ke mana ke tu lapan tu juara kuntau tu minggu tu tadi.
0: Juara kuntau kuntau lah.
3: Oh, juara kuntau. Nya kumadah nya.
0: Lagi pasang darah nemu kuntau lagi lagunya.
2: Siapa nama nuan tu? Darah.
7: Hello, nama aku Valerie Menyi Anna Anderson.
2: Valerie.
0: Mana?
3: Nanya di nak mana ya juara solo Indo kuntau tu tadi.
0: Nanto ka mayo tanya aku tu tanya aku tu ngai kuntau.
2: Ya. Bungai nama ke di pandangnya sorinya.
7: Bungai tembung satu, bungai kerambit Indo, bungai double lapan, ngau namanya? Bungai helang.
1: Bungai tembung.
7: Empat minyak.
2: Empat
7: minyak. Ya, tembung satu.
1: Nemu main kayu.
7: Nemu?
1: Ya.
2: Pada pedal nih.
0: Kayak empat. Ada semak di B.
3: Aku nak ngawa. Nanti Iben ya tadi. Kuntau ya terus.
1: Belari tadi. Nah, ada penyanyi lah. Kumai kue Erika ya tadi. Kumai kue Erika.
3: Pada ITC. Ya, kan sebaka-baka Erika. Amai deh.
2: Lagu Nuan, Valerie?
7: Ku mai lagu Aus Pengerinduk ke Tegal Nuan.
2: Ya, Nina betul mah lagunya.
3: Awak. Okay, Valerie dah sedia kan?
7: Sudah.
3: Okay, jadi kita dekat menang ke juara aku tahu solo untuk tadi pengerami gawai dek bazar 2006 ke Diatur di Miri. Ianya Valerie dekat main lagu, meja lagu Rainy Pet tu lho, yang main lagu Aus ke Tegal Pengerinduk Nuan.

0: Okay, nyanya pengari hari Mirito MA.
1: Iya, Valerie ni.
0: Iya, Valerie.
1: Okay, kita terus beri peluang agak juri dengan atas ke komen dia untuk pemikir kita ke terubah tu.
0: Okay, hello Valerie.
2: Hello.
0: Okay, jadi kelunakan sadar nyawa nanya bisik. Okay, tang vibrato buat ujung sebutan yang perlu kak pandai kontrol mimin au.
2: Okay.
0: Udahnya ti boleh sebutannya lembut kage. Dari segi tempo semua manah magang. Okay, jadi terima kasih. Thank you.
2: Okay, thank you.
0: Sama-sama.
1: Ya, ngan jadi lembut lah bayar darah guntau. Nek beleri
0: ni. Tuanya MA.
1: Au, nanti beleri tu muru kuih yang kaku tiga tanjung kuih lari beleri. Okay, all the best again, Wan. Kau enggak berpikir malam tu lagi beleri ni.
2: Thank you semua. Laban dan ni ngasah dah nyawa aku.
1: Iya. Maya ya koros tadi dah. Rindu ni ngasih. Asik. Asik kita orang berlagu buat panggau.
0: Aku dia tengok ya. Mereka tanda ni tu.
1: Lenggol-lenggol kami buat kunti dia tu. Terima kasih, beleri.
3: Amai patut ya jadi juara. Oh.
1: Ya.
3: Baru dah mendak video ya.
0: Bukan nama tu bian. Labannya puria apa ya.
3: Oh. Anak guru. Apa?
0: Bukan guru. Uji mana ke siapa nama Pai non?
2: Nama Pai ku Anderson anak rantai. Nama familiar ya Apian.
1: Oh
3: Apian.
1: Oh, penyanyi kita.
3: Okay. Penyanyi Apian.
2: Penyanyi lama.
3: Betul ke gama Apian tadi?
2: Ya.
1: Nah, dia kata lama laban dia bedau pansun kau lagu baru ni.
0: Betul.
1: Salam kau abang non.
3: Dede.
1: Oh, salam ke Dede lah salah.
0: Dede ku Thai MN.
1: Okay.
3: Halo GLSB.
0: Abang. Nare semua tu cemburunya doang. Iya.
1: Okay, Bi. Bini love hari kucing tu, Bi. Eh, bukan Bi. Salah. Apa nama tadi?
3: Valerie.
1: Okay, kita ngagai pemikir kedua ni, Bi. Terima kasih, Valerie. Okay.
2: Thank you.
1: Okay.
0: Kita tukar ke klinik dulu. Oh, beranda dulu, mai kita anang wai.
1: Pemikir nombor dua hari Miri ni. Okay, balam manyu saya ke dekat menatai ke poin buat FB kita 20 hari FB 40 hari balam penyampai radio kita 40 hari juri jemputan nyaya. Okay.
3: Oh, anang gue hari kedua hari Miri ni.
1: Miri nyaya anang gue. Aku ngezoom dulu ya. Okay, nyaya. Siapa nama tu?
3: Udah on mic. Udah on mic ni.
1: Nanti bi ngenyak ke
0: okay. Mic. Mana ke diri dulu.
4: Okay. Okay, nama aku Daniel Brody.
1: Daniel. Yeah. Oh, ya ke salah selipuannya Daniel?
4: Ya,
1: pakai bermuda non ayat
3: ya, kan?
1: Bi. Okay.
3: Oh. Terima kasih Daniel, tetap konti.
4: Alright, sama-sama.
0: Akhirnya ni.
1: Amai. Ngelamat tu dengan nyawa aja balu bang ribut dah.
0: Betul.
1: Awak.
0: Okay, Daniel tu hari ni penatuan Daniel. Daniel.
4: Okay, asal ku tu hari batu ni lah, tapi dah menetap Miri di tu.
0: Oh, nyak bisi awak nurun konti ni, ni tu. Oh, baru pindah ke Miri.
4: Nak lah, memang dah lama menetap di tu kan lah.
0: Okay.
4: Asal menua segini ni ya.
0: Oh, asal menua ni ya. Ni. Okay, kira ku orang niah betul, MA.
4: Betul.
0: Okay, lagi lagu ke baik non? Cerita?
4: Lagu kau ada baik cerita. Pengerindu putus di tengah jalan. Hari kelmayang band.
0: Nya. Tadi awas ketiga pengerindu nuan dia tu pengerindu putus di tengah jalan. Nama
3: penyanyi. Putus.
0: Baik ya. Okay, jadi itu pengari kedua hari Miri nya Daniel. Adakah mic lagu pengerindu putus di tengah jalan hari kelmayang band. Okay, jadi Daniel nuan ke diri ke berkenih diri ni. Okay. Okay, sudah sedia non?
4: Okay, sedia.
0: Okay.

0: MA Ari Miri Daniel.
1: Okay, Daniel Brody. Aku muda pandi awak bakal anyai menjadi Peter John Jaban. Jadi kita berhati ya.
2: Kau pula ada wakil ni.
1: Ya, nya anyai Miri. Kami sih anyai kucing. Terima kasih, Daniel. Okay, kita terus sebagai komen juri.
3: Okay, hi.

0: tempo, bina ka jaga pas tentang tempo ngau pitching ngau mimik tadi aw. Okay, jadi sebutan semua jelas terang didinga. Terima kasih Daniel dan kita kirim pun kecetak okay, nyalang.
1: Ya, ya mesti showmanship yang berusia style lagu berkonten ni. Yeah. Oh, terima kasih Daniel sama gawai.
2: Sama hari gawai kita semua lah.
1: Oh, nyangkung lah ngerada air pengayun eh malam 31.
2: Ya, no problem.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Daniel. Okay, aku nganjung si nak dulu lo.
1: Okay, kita terus ngagai menua sibu. Nanti dah bersedia Lucia.
3: Dia bersedia di tok ni.
1: Mi udah gak pandu nama irau ni.
3: Aku jadi aku bisa duit ko ino darah baju ada tunggak aku di tanah kalau kita dengan zoom kau dua etau zoom dulu. Ah, dah dengan kami agak bisa ketau kamera kami 360.
1: Tiga nak zoom pun kamera nih. Okay, siapa nama nama?
4: Nama aku Flora Anapuso.
3: Ya, aku mai ko Flora Liban.
1: Aku
5: sal kuninga tadi.
1: Amai, engkau dah berbalik nih. Okay, Flora, hari ini datai.
4: Aku datai hari menua julau.
1: Oh, julau. Okay.
3: Hari julau tadi, memang siapa ngau di tadi?
4: Aku ngau sena bala ayokku.
3: Anjung kita, nah. Oh, sikit selalu ninga cetak nyala yang tak ke dia suha bala ayok.
4: Selalu ninga, laban indai ku selalu masa yang cetak nyala yang.
1: Oh,
3: Masa yang cetak nyala ke masa radio?
4: Masa radio.
1: Okay. Lagu ke Adi Baik Nuan, Flora?
4: Nesal.
1: Ari Sita Jin.
3: Kini turut lagu yang tadi ni. Pengerinuk nama kena kode ni yang tadi ni. Nesal dia tau.
1: Ya, pengerinuk betul setengah jalan.
0: Namai leka nusun lagu sarito.
3: Nemo sedap. Pelabak kuda bawamnya.
1: Ya. Mesti peningat mata ke audio sedap yang tak terang. Tang monitor ke bakonti tadi dari PC kita. FB terang. Inggar. Kena handphone kumpul tadi mengat terang volume. Eh. Nyengkau mari volume... Juri kita
3: tahu restart baru ke telefon ni kemedaknya nah.
1: Iya, tahu ke engkau respiat je dah masang Bluetooth is connected ke kira dah nyanyi nyeblaban bunyinya.
3: Nyu nangkap ke bakat.
1: Iya, lelak dengannya baru ai lah nah. Bluetooth device is connected ke kira. Baru ai Siti bertanjuk connected. Okay, Flora.
3: Berengkau Flora nah.
1: Ngambil kena nasal.

0: Pengerinok
1: yang potua
2: ya.
1: Orang nama Flora sikit lah dia belaga.
0: Ya bungai dah.
1: Yang kita balua dia ngagak nama nek Flora. Ngicak
0: semua belaga.
1: Jadi Flora tu baru deh ngau pulai bertanding bab peringkat negeri seringnya nah. Kategori nama Solo. Ane miak sekolah. Pemeri berapa? Jaga. Pum berapa ada mayang?
3: Pum tiga.
2: Lagu nama ni baik mayang berpaket?
3: Menamakanmu Cinta.
2: Okay.
1: Jadi ngayau di rempungau sike matau nah. Bukan juri kita sebab hari miat enak, hari terdika ngau.
3: Ya, betul lah.
2: Okay. Komen juri.
4: Okay. Hai Flora. Awak
1: mesti kau dah. Huh?
2: Awak dengar nyak dulu kalau ke mesti penang kau pendiam.
4: Hai Flora.
3: Hai.
4: Okay Flora, nuan ngembuan kualiti ton cukup mana? Mina hari segi tempo tadi ke jaga-jaga mimet au bahagian terperasa. Nyak mimet tadi kak tergelincir tadi kan. Okey. Jadi secara keseluruhan cukup manah sada nyawa no Flora. Pretis kemayu hage au. Ni nemu cuma hela nun muju warngau mana-mana pekit ke dianjur ke bab menua Sarawak tu au. Okey. Terima kasih Flora.
3: Okey, sama-sama DJ.
1: Ya boleh nganti sida anti
4: DJ. DJ, hello DJ. Babin
1: dulu nah. Nanti flow lah.
2: Okay. Memang orang kekawin bermiri lah agak flow.
4: Okay.
2: Nanti
1: memang
4: ke
1: tanya
4: memang
1: GPN pasti kau dah. Nanti ke bermirinya tadi.
0: Okay.
2: Raya agak putar semerah.
0: Mak ya.
2: Sibu.
1: Mau deh kasih kamar mutang
0: ya pura. Putar kena jangan sih. Kena
1: main baik kita yang.
2: Lusin dia.
0: Okay.
2: Kepada mana mang?
1: Apa nama dia memang balayak nanya?
4: Nama aku Christine Katrina Injau.
2: Christine Katrina Injau. Wah, lawa. Nama.
1: Nama ni. Nama kangau bas sekolah.
4: Christine.
1: Apa Melayu hasil teh jaguna. Dia siapa kangau ke Injau dah.
4: Injau,
2: Nama kangau.
1: Christina Inja, okay lah.
0: Sama school sedawai tu?
1: Sama school sedawai ramai yang?
4: No.
0: Kawan lah?
1: Kawan sedawai lah?
0: Okay.
1: Dek bersekolah di ni?
4: Aku sekolah bawa SMK Jolau.
1: Flora?
4: SMK Jolau 2.
1: Si kau bawa sekolah 1.
0: 1?
2: Tu abang MA kananya nuan tu Inja. Orang nyebut ayah tadi Anang. Nanti dia nganggau ku ayah. Cancel aku makan lagi awak. Abang MA nuan tu kan nanya nuan lah. Okay. Nuan tu terubah kau sike ni?
4: Ya.
2: Tang lama tu selalu dengar sike. Medak sike live di FB. Okay. Terima kasih laban ke berani. Ngayan ke dirimpu bakat nuan ngagai bala manyuh di FB kita lah ni.
1: Ya. Seluai petang pun belak pulai hari. Tanya ngau tani peringkat negeri ni.
4: Ya.
2: Okay. Teddy
1: ya. Teddy mah malam mayang.
0: Teddy ya.
1: Tapi lagi pun tiga mau lagi merujuk hanya mata.
2: Lucia, form 3 sebab kita tengkar yang buat.
1: Lemai
2: hari. Agi duduk bergelebat ya, saya ya.
0: Amatnya kita nak mesti kain bah jari sebenarnya apa leh? Okay.
1: Mau deh malam yang tahu deh data dunia kian lagu. Nah, nama lagu
4: tarik. Abi pengerinok tua.
0: Oh, jaga. Okay.
1: Dia sedia memang kena beh tua.

0: Ya, dah ambil ngau Christian ya. Lah.
1: Taja musiknya Miet pesai, ya, miet ya, pesai. Nama ke buah nasi.
0: Puan hija senan mu nama ke buah. Oh. Baru ajari nekan
1: ke kesal. Kejar,
2: aku nak ada yang negu tadi tu nya kesal aku mendingan tadi.
0: Kumpul pun kesalnya. Oh, okay.
1: Okay, nama sia laban nyo syok ninga yang belago deh.
0: Ya nyo ni nuwa deh.
1: Ya. Nah, aku
0: bala komen namanya munyinya deh. Slow dia angkat ke kau pua genya dia ke kau.
2: Tahu.
0: Ah, tenang awak ke kita ninga nyawa ya nah.
1: Betul.
0: Okay, Jure.
3: Okay. Hi, Christine.
4: Hi.
3: Nervous, Mimit, tadi, ya?
4: Ya.
3: Okay, tapi nuan bisi keunikan suara nampu. Adanya sada nyawa nampan lunak di dengar luan, ya. Mina tempo tadi kat jaga Mimit, au. Bisi kat tanya Mimit tempo tadi. Enggak baik nuan nervous kini. Okay, jadi teruskan kita remada. Practice mayo lagi. Nanti nuan ngai kat muai asai nervousnya. Tau practice depan cermin tau. Ayo kaget practice depan cermin sikit ulia. Nampan kalau suah ngorap tanding, suah ngorap berpikir ya.
4: Ya.
3: Okay. Thank you, Christine.
4: Thank you.
2: Ya, kesal meda abang Steven dah. Meda yang live.
5: Ya, kesal. Ini ingat tanya abang. M.A. tadi.
3: Engkau sama abang.
1: Engkau sama abang.
0: Apa yang kita ingat puin kena gawai.
2: Tang ba abang MPN ada nanggul lah steady nyawa ya.
1: Okey, au.
2: Terima kasih Christine.
1: Ya, yeah, thank you Christine.
2: Au, ngai kepala ibu di ngerias berkonten.
5: Lekak ke dia lagi.
2: Okey, bye Christine. Okey, nuan duam. Abang duam.
6: Oi.
2: Au, dah sedia bala nuan duam.
6: Oh, dah. Udah sedia nah.
2: Awah.
6: Ngguai. Kejap.
5: Bendi.
6: Okey, kita ke Limbang nih. Ada. Ngguai ni Limbang tu.
2: Ni gaya style kamera di dalam putar 360.
6: Ya, sama sama kita itu.
2: Kita
1: manual bo.
2: Engkau nya lagi-lagi kita bedak kendi kunggang lagi. Ya, gak benar numpu muat juri kameranya. Kena ikut mautnya lagi. Segi ayan perut tu lagi mangut sembarangan yang agak penyanyi tak lagi. Okay, Dom.
6: Okay, tunggu ya.
2: Ni maka kamu cakap beritahu lah ayah muat dia, Dom.
5: Oh, tengah kau buat.
1: Serius megamat Dom.
2: Buat kau. Ni aku dah bakal orang standby Q kamu cakap beritahu lah ayah.
6: Okay, kau dah bisik kah?
1: Salah kameranya Dom.
2: Agi
6: okay.
2: Okay, rumah yang ramah Limbangnya Dom.
6: Agi okay, macam berita ni.
2: Banyak ya. Okay
1: cun.
6: Oh, jadi awak
2: Dom
6: besi, nama tu
5: patut nama Dom bos Dom je kesal.
0: Oh, nanti boleh berjakut
1: nanti ya.
5: Isin lah tengah sok kesal.
1: Siapa
2: ngelamat okay, lancar yang ada.
1: Anak kesal doang.
2: Enggak baik pancar
6: kita terus
2: pancar buatnya doang kalau terang.
1: Oh, siapa nama pengarah di Limbang tau?
6: Ambil ke kita nemu tu tadi yang tu ukai ukai ban.
1: Ukai ban. Oh, okay. Siapa nama?
7: Saya Vanessa.
1: Oh, Vanessa dari asal Vanessa. Limbang.
7: Ya, saya asal Limbang.
1: Okey.
2: Bangsa Vanessa ada?
1: Eh, Vanessa.
7: Saya Lun Bawang.
2: Oh, Lun Bawang.
1: Okey.
6: Okey, jadi lagu Saritu Vanessa.
7: Oh, lagu saya hari ini. Dari Florence Low, Atinuan Atiku.
2: Ah, lagu tu abang Steven suka lagu tu.
6: Okey, berdiri ke Vanessa?
7: Iya.
6: Okey.
7: Boleh?
1: Orang Lumbawang.
2: Okay.
0: Kita nak temu lagu si tak ya? Jakob nak temu kita lagu ni gua sebut.
2: Iya. Anang kapan jaga sama pagi nak temu nyebut nak Alicia.
0: Nah,
2: oh. Amat pedias kita
0: tak. Dengan gue morning makan.
2: Oh. Moon yang to you. Oh.
7: Boleh saya start?
6: Okay, yeah. Kita terus
5: boleh,
6: nih.
5: Boleh, Miss.
1: Yeah.
2: Boleh.
0: Udah tanya.
2: Abang Seriaman, dah standby. Beri poin.

0: nak bunyi sekarang. Oh,
1: ya. Okay. Yeah. Hmm. Ya, tadi. Hari ini.
2: Ini aku ke sesepuk ni, Nga.
0: Nga.
1: Yang dengar aku tidak sesepuat pada siapa lah.
0: Berdiri bulu roma aku dengarnya.
2: Apa yang ujung pokar yang lagu?
0: Kena ada nyales ya. Tapi amatku yang nanyu kekesal dengar yang lagunya.
3: Iya.
0: Eh. Nah.
3: Apa menjari? Mimin tak bos.
4: Oh, umpai dah on MA.
3: Telepon
4: jaku apa? Mu tu tarik.
3: Yeah.
0: No.
4: Abang MA lagi terpegang.
0: Abang MA tukum ya lagi.
3: Lagi tekan ya, TV.
4: Dilarang menekan-nekan ya. Okey, hai Vanessa. Hai. Selamat petang. Okey, quality tone dan suara kamu bagus. Cuma kamu perlu kontrol vibrato kamu sikit ya. Okay, jadi secara keseluruhan semua okay. Walaupun kamu bukan Iban, tapi sebutan kamu jelas dan tidak pelat. Terima kasih kerana sudi hadir dan orang kata bawa lagu Iban dengan baik sekali. Thank you Vanessa.
5: Thank you.
3: Ya, yeah, insan yang paling tabur adalah Abang Steven kita di Seriaman. Nang kebuat ya TV pada waktu dia.
2: Nyoi korang bukai, korang mana lah dia.
3: Nadai. Tahu pun dah berhimpun siapa ke dulu chat tadi. Ya.
1: Juri bukti ya tadi.
3: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Ya, mantap Vanessa. Kira ke mayuh pengari mana magang minggu tu ni?
2: Ya, udah pula gawai sira.
0: Iya.
2: Sudah pula kemudian mayu nemu nyampai pada hari Johornya birun pukul 5:30 kayak kedatai minum ke jagang kita tengok pulau mana ya.
0: Nah,
3: oh baik kan baru
2: mayu mayu mana
0: betul
3: bala hari Johor mayu nemu belagu nih
2: mayu udah cukup training yang tadi
3: saya dah tegak abah Syahlam abah Negeri Sembilan
2: hari Abu Dhabi pula gawai bisa makanya
3: puan nak jadi yang berkapal dia.
2: Lama udah nak pulai.
3: Ya,
0: ini mau lagu.
3: Betul. Bala kita ke dampi-dampian kau kontinya tahu lah limpang minggu baru nih. Sekarang kita akan nyapuah ke ruai kita lah. Bagi itu gawai dah.
1: Aku nangis minggu baru.
3: Ya, betul. Awal.
1: Ya, dengan bulan-bulan.
0: Nangis aku nangis meh.
1: Nanti ke titik ke, nanti ba limbang tu. Vanessa tu kebenaran. Baik ku 30 lah. Tapi, sarito pengarih limbang tu tadinya, nak ingat. Kayaknya terpaksa aku mai Vanessa. Sarito.
3: Nama tu bunyi bateri habis tadi.
1: Baik ya.
3: Hari ni tu.
1: Hari limbang.
0: Aku mai ku ngaku tadi.
3: Aku ngambil headphone aku buat konti. Bunyi mikrofon wireless kata ke habis bateri je dah.
1: Ya.
3: Ya. Nyama bunyi ya.
2: Ya. Si maka kapu ku tiga ngok kita. Maka me bateri tubuh kita tau.
3: Eh, betul. Tak ada lagi tegap penduduk tu.
2: Ya, baru nak. Memuak mira.
3: Okey. Limbang udah nih. Kita ngagai Seriaman tu kan.
1: Okey.
3: Pengari aku hari kucing ada bergaut tak dah?
1: Ingin suara penodok dulu. Kang ejas kamera punya kita tadi manual. Nasib tu bisa pemegai.
3: Aku tu amat tu berdiri ngalih ke kemarin lagi. Ayan perut kita lagi kita anang larau.
1: Okey, nyapa peserta kami. Sarito.
3: Anang gue aku ngezoom lo. Ibian ne.
1: Ya.
3: Nyaya.
1: Lelaki terakhir semanggang tu.
3: Dia aku nak dengar semuanya mata aku. Aku NK yang gayan tadi.
1: Ya.
3: Sebenarnya mana jang?
6: Okay, aku Jerry dari Seriaman. Tapi kerja abah bertuang dia.
1: Yang sudah jasper tu. Orang majlis.
3: Okay, Jerry ni.
1: Berapa kali sudah kita, bos?
6: Tu kedua
1: nah. Okay, minta nombor diri dulu. Ya, dekat main lagu. Kira ke rata dari lagunya kebukai tadi patah tiang sukong. Okay, kita bersedia dulu.
3: Lagu dari Robert baik. Galang nih.
1: Ya. Okay, ni benda ini.
3: Ibin anda beri peluang kalau ibu kedengaran tahu Jerry itu Ibin.
1: Ni sudah ya, sudah anti.
2: Bisa berarti ke pumanya, nih anti sebab bisa retinya.
3: Iya.
2: Bajunya.
3: Kali amanya sekolah, ama shopping punya.
2: Siapa nemunya?
1: Ingat.
3: Nak ingat lagi, ingat ke.
2: Ingat ke dulu ke, Ben.
3: Oh, peningat manjua. Saya dah ke selalu bertunding. Nak perumahnya dah nama, ya ke nama panjang. Ya, tak tampak apa FB lagi. Kita berkongsi ke, nah.
0: Betul.
3: Okay. Kita berperindang, ingat ke lagu. Kedis ada ke Mr. Jerry, nah. Patah tiang sukung.

0: Okey, terima kasih. Bos Jerry. Lelak sana itu, bos.
1: Lelak. Aduh, ya habis dik.
2: Ya, Mat.
3: Okay. Kira ke boleh baiklah lagunya malam 13.1 mana Jerry baru ai.
0: Geng kita atau bos, geng orang pematak randau, pematak majlis.
3: Okey, steady Jerry. Okey, sudah temu reti Puma tadi Lucia.
4: Bedau ngantik bala peningan nyawut ba Facebook lagi deh. Lagi kita nyebut dah ujung ya.
3: Dunia ini umpama lala yang sudah.
4: Ya anjay deh.
3: Okey, komen dari juri kita.
5: Okey, hai Jerry.
2: Ya, sama lemai.
5: Sama lemai. Okey, jadi sedang nyawa nak terang di dengar. Sebenarnya pitching nak kak lari-lari tadi out. Adanya leka atau kesebutan nak terang, megak terang di dengar. Adanya dari segi pernafasan pun kak jaga mimit Jerry. Aku bisa semput mimit bunyi tadi ni.
2: Ya.
5: Ya, okey. Secara keseluruhan semua mana di dengar. Terima kasih Jerry, sudah okay. Lipang.
2: Sama-sama.
3: Ya.
5: Sama regawai.
2: Sama regawai.
3: Nanti. Nanti Jerry berlagu baru ay pula. Saya dah tukang ciong nak ngetu sekejap nak diorang ay ni. Enggak berdansa apa mua pentas.
4: Ngambil peluang nak kot eh.
3: Sama.
4: Kadang kemanzak. Kadang agak dalam pun manzak ke?
3: Ya. Sengaja.
4: Ni cakap dengan orang bertanak deh.
3: Oh.
4: Kita ke pulai sekali setahunnya. Maya pulai ke rumah panjai. Anda juga kayaknya belama lah. Jadi numpang ngau.
3: Iya.
2: Amat okeynya, okeynya tiap hari ya, ini sih.
4: Ya, tamu kita, ya tamu kita baru nak kemisi nih, berbengang ya. Kita.
3: Iya mana ya Siti, udah kita covid sebabnya itu yang nang kita ke besar dong kai. Udah covid sebab kita nyo jarang kunci ke gelas ni tu nih. Agi kelihatannya sudah kita covid nih, kita suah dah berkunci ke gelas. Keduanya diram bermangku-mangku dari pagi tadinya isi ngawainya dan nak berganti ai akai yang ada tai bayi dar kuam benar aku semayang
1: keluar
4: bayi antara de lemonya empat tu ce tambah kena lemo dah bayi ngan jadi mana utai ge palak no
3: iya
2: iya nak nak dagira
4: dia saya ke bersih berlama ai
3: yang ngini engku mam bedanya
6: nyu dari ana iru
3: nyu belenyi yang ba mangkonya akai segi aso ganti ai nya ngai ngai jadi dar dulu ke babu
4: antara antara adanya doang kempang dengan aso nukai belenyi.
3: Pukul 1.57 hanya dong air belenya. Pukul 2 lah buah aku ya.
1: Dek muai tua apa ya?
3: Tua oleh buai bini yang nak muai.
1: Baik.
4: Amat, mesti dah
2: tahu.
4: Balat now.
2: Balat now.
1: Tak ada. Tak ada kelagonya lah.
3: Okay. Jaku-jaku ke tang bala kita ke besar dongkai maya musim kurami itu dia bolehnya kita kekalkan hygiene yang manah lah. Bersih dah
2: betul. Betul.
1: Iya
2: dah moden kena plastik ampun.
3: Betul. Nanti boleh kena ke
2: pakai buang.
3: Pakai buang yang nyamai gila. Bersih lagi.
4: Saya nak ke gi komo inai beli sebanyak tahun.
2: Betul.
3: Eh bala kita indu nya beli gi komo nya okey dikenanya au panggil kita banyemari ja pandang.
2: Ya,
1: ya. Kenapa ke ja banya?
0: Nias di yang.
3: Au segala kontena ke berjenamanya semuanya banyemari magang.
4: Ke pemalik
2: sinya, Alexi.
1: Bawa yang transfer kenapa ke?
3: Alek engkah ikan yo ketika nas kariam buka kita kembali kita es kariam dalam jadi punya ikan yo kariam.
4: Aw kedali yang nak pingin pasti atau lantai entua nanya ada Ion tanya nya bay. Aw pada yang kan uci pingai kengau orang apa yang
2: betul.
3: Ini kena ditinggal ni.
2: Iya.
4: Entua ngapa yang kade kekeruan uci pingai narai jako nya malih pingin pasti am kita.
2: Iya pakai buang kengai kita rugi sikit kengau ramai deh.
4: Iya.
2: Alhamdulillah. Baik tua sekali ni ya.
4: Baik sekali
2: nuci pinggai baik
3: sekali. Kata inti menetuanya merintah rasa nuci pinggai belakang. Baso untuk kau kaya.
4: Ama tua kaku ne. Kau tidak apa.
1: Baik paket ya. 50 siapa dulu?
4: Temu.
2: Kena
4: pelin
2: ngan. Kuliah tapi bisi upah ya.
4: Okey.
3: Gak sedia training maybe.
2: Nah, ni nama ime?
3: Gak sedia training me kaku.
2: Ni buat training baik sekali.
3: Okey, di Kuching. Di Kuching sudah bersedia tu pemukit kita. Datai jauh hari menua semunjan limpang gaya kita di konti itu. Ya ya. Aku ngangkat ke pemukit kita. Udah kalau enggak kita CK berapa kutu ketiga atau ke kedua kali yang nikik ke konti kita di itu ni. Si gaya ya. Tu cara orang tua gawak dan maut Dengar aku dulu.
4: Nah,
3: kita akan ketawa.
4: Ketua sibu lah ada.
3: Kita akan ketawa-ketawa ke anu-anu buat FB dia. Aku nak kira.
4: Kenyam. Apa kan sate ke musian kenyam.
2: Palatnya MA.
5: Adonya.
1: Adonya. Lagi berdau. Dan tu senternya.
4: Lagi nak zoom. Sebab kau dah tuai gawa. Lubai.
3: Di sini main penimbang air.
2: Bukan main yang ngau ya abang tadi.
1: Tadi ngelara aku sedayanya.
4: Saya
1: baru ya baru lakinya
3: aku ada yang anu dia dia kemarin di maka orang macam berita wilayahnya dia mudi dia kudam tidak ya tu anu dia mendah dia kesal mendah benda sahabat kunti tadi
2: ya ya nak teratur doang tadi
3: aku madam ucak dua ikut ke benar depan kereta belakang ngacau
4: biru
1: lama gede lama gede masang ya tadi deh
3: sedua yang uji kejematan lupar nombor satu nya
1: okey kak
3: hanya ya berendam kau Mario kita.
1: Mario.
4: Nama lagu de Mario?
6: Lagu Hari-Hari Perancis. Ngerinduk Puntan.
4: Ngerinduk Puntan. Nya ujung cerita kita itu. Puntan. Mua hari tadi entar lah.
3: Dah tanya dulu lah. Seraya aku akan milih lagu.
1: Oh betul.
4: Ini gamak ketua dia.
2: Dia main juga. Kemudian meta deh.
3: Berapa utai katakan itu tu maka kedriba bilonya ni nada sangkai bersibu bilon tu dia. Ba Uganda dia. Salah tekan. Kita
4: jatuh maka bilon bilonnya.
3: Namang lama tu ngagai sibu 35 minit kada MA driba nyu lebih sejam. Nemu data ba Uganda dia. Nama punya dia.
1: Apa jawanya Uganda dia nah.
4: Bisi sebut.
3: Bisi ipar gawa dia dah kata dah.
2: Okay,
3: jawab.
2: Mario. Mau lang ngambil.
4: Kamu bisa ipadian ya Mario. Ngambil
2: sekali
4: yang.
6: Kamat ni.
3: Iya.
4: Nanti berapa?
2: Nanti berapa?
1: Estin kamat.
3: Okay, dah standby Mario.
6: Okay.
3: Okay, hari semunja tadi limpang kita di kontinu. Terima kasih. Itu lagu ya pengirim puntan hari Harry Francis.

0: Okey, Mario pemikir dari Kucing. Enggak lagu ya, pengirinu pun tan. Okey, komen dari Jori. Ya, lagu cun-cun tunggak Jori ya.
1: Nyawa saya ke special mah saya kuda tunggak lagu.
0: Iya.
1: Tu barang mak dengan dapat.
0: Saya ke nurun dinner foto nai. Saya akan berintang pemijanya dah. Okey, komen Jori.
1: Okey, Mario. Sudah nyawa tak cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pun mana, sebutan penjelas ngau terang di dinga.
0: Okay.
1: Engkau sudah nanti dinga sudah tahu aku tapi aku sepiak ya dinga amat kau tadi.
0: Iya.
1: Okay, okay, kau cipian tu, kau tegal ngau tua pukus yang di tu.
0: Segi amai, okay.
1: Iya. Thank you Mario.
0: Oh, segala bunyi kau orang tua ini, lah banyak berlagu muak-muak tempo dah. Okay, terima kasih Mario. Ya. Oh, berenda dulu kita orang tua itu kan maut kamera terpeleng agak sana baru.
1: Okey.
2: Baru ngaku dalam poin.
1: Kira
3: apa ya?
1: Yun ketinggal nih.
4: Kita bermorin tau.
1: Oh Yun bisa tadi.
4: Bisa.
1: Nampai?
0: Nampai bisa.
1: Nampai nih.
0: Nama Yun.
2: Dah gegio teh pegawai orang tua.
1: Oh.
2: Nama
1: tersingit tau.
0: Oh paham.
1: Nenek jalai, bukan depan abang.
0: Manyuh teh jalai. Manyuh teh ngacau di tu.
2: Mansa orang Indo benar ngeri yang kepala patuang kau dah.
1: Keni kena di abangnya tu tadi. Oh si bapak juga.
0: Eh boleh. Anang ulu.
1: Okey.
0: Kalau kangen kita mana, batibu. Aku cium.
5: Aku dah dengar kau eme. Aku merting sari tu.
0: Nanti kita akan aku cium ambil awak dua lemai. Ambil baku dia. Lelah me ngembuan lisian tu. Isna nyabisi me nya.
1: Bonyonya yang kau kita ya.
5: Nah, lu bapa baik.
1: Lain nas tayo eme tu. Lu bapa baik.
0: Okey. Berkeni gaya tu Yun.
1: Oh,
4: iya
5: benar. Terima kasih Kangau. Kangau dulu
2: baru.
5: Laku kebuat liput kita dia.
1: Kita yang laku.
0: Aku buat kucing terus
5: mandi.
0: Muji dek tu Yun. Muji berapa dulu?
5: Kasih ke Yun.
0: Ngebingak
5: kita. Ke Yun yang baik lagi.
0: Hello. Hello. Oh, benda bersedia ya. Benda bersedia ya. Awak.
5: Bersedia.
2: Awak kita direk ke.
1: Oh, bermiri tak kuci. Aku 85, 423, 634.
0: Ya. Nanti bengan ada lagi Yun. Minta pengasih hari miri atau ke hari sibu lagi Yun ni. Hanya ya telefon baru. Nombor sebakar tak ada gue. Nguji berandau ya. Kaya dah bersedia. Hello.
6: Hello.
0: Oh, siapa eh?
1: Siapa?
0: Bien menyawa ya. Siapa tu, ay? Oh, nyaknya.
2: Ya, kawai sih kenyak meh tiun ya.
1: Lainnya. Gegeo
5: apa ya?
0: Tahu.
1: Si berapa jua?
0: Saya kejam kita nang mai el dalam konti ya.
1: Okey.
5: Okey. Okey. Okey.
2: Ya ke bisa el kita ke anak mai ya. Iya, tunggu kau pawang.
1: Iya.
2: Oh. Iya, kemungkinan ibunnya. Oh. Saya hot wire aku bisa
0: enak deh tuh enggak kebeda nunggu sebakar
1: ya ada orang ngepon
5: jimat bos menjaga gelombang
2: ah bos ibu nguji ngame kangau ah
0: oke
2: oke bang hello selamat ngeliat hari hello
1: nama bunyi
0: jai
2: mana dainya
0: jai
2: bunyi anak maya
5: ya tadi
1: mana mai
0: oh ya
4: ya tadi
0: engkau yang uji ke telefon baru beli ya kemari.
4: Engkau mat.
1: Engkau
0: mat.
4: Telepon kawai.
0: Ya, benar manggainya ba mija mayang abang madah kirim foto telepon baru.
2: Ya. Enggak ada rempung ame video nah ngisak ko madah mata telepon ne tiga.
0: Ya.
5: Siapa aja tadi deh?
0: Enggak nemu.
5: Kabar DM eh?
0: Uka ya.
5: Kau meh.
1: Kau meh. Ipar ya, pelabak kau.
5: Ipar ya. Ya, maya ipar ya.
0: Ipar ku bang Uganda
5: bisa.
0: Uganda di mana kau? Ya, maya tu nuna menteri pun. Harap
1: sendiri bisa. Mayu ipar ME tu.
2: Macam aci ya, ipar ya gak mayu penyangkai tu bang.
1: Ya, ikan kau ya. Abang le, Rusia. Abang tu ya besi tuai.
0: Ya. Saya dah nemu Mami Apple ni nganya. Saya dah menyinyak ngapi. Ngapi orang kena berapi. Kan
2: ada gagal besar Mami Apple ngasanya ni ngan radio no.
0: Awak aku tu tu tu orang Arab Batu pula itu.
5: Apo ama malesa.
3: Ya ana purai ke TV ya. Ana batu lama ngai padam.
4: Nang awak dera. Bisa berita dibaca pagila.
5: Yang puga baca hospital.
0: Ngai jadi nyalian, tempo nyalian. Dia kan jadi.
2: Okey. Mestinya edit ya beritanya.
0: Jonathan menyalian. Okey. Okey, bisa 30 minit. Okey, kami minta dermalah nuan yun eh. Hari miri tak ke hari sibu eh.
1: Okey. PM to PM eh.
0: PM to PM. Peningat kita ke telefon to 6113. Telefon kena nombor si tiga. Walaupun habis ke kena nuan dia tu nya dikena aku masang lagu hari itu. Pula ingat ke nombor 634.
3: Oh,
0: ya bisa telefon ke kita.
2: Oh, tak berkelip baru aku tak ada. Aku tengah
0: mengawal. Eh.
2: Hello.
1: Bunyi mayo mayo.
6: Hello.
2: Siapa tau? Nai menyanyi di negeri nak korang?
0: Oh, ke kerawas bunyi ya.
2: Ke kerawas.
0: Ah, tu ucap tadi ada tukar nombor telefon kata so. Bunyi berlalu ya. Okay, hello. Hello. Istri tua Marajo balik ke
5: rumah. Ana nama ya.
0: Kalau dua-dua Marajo.
2: Retinya bisa dua lah dek na.
0: Ada eh.
2: Siapa nemu lagunya bisa dua.
0: Buku sejarah ana tunsang macamnya aja.
5: Ingat dah ya ke skrip ni leh.
0: Ingat. Drama keliat. Drama keliat eh. Okay, drama keliat kita mendak hari pagi, malam lagi di tanduk barunya, pedak kita baru meh. Aura drama keliat, enggak drama dia tu lah.
1: Ya.
5: Tambah wataknya, kita ingat ke dia belama.
2: Benar ya, nada cerita, nada reti yang ingat siapa orang enggak mendaknya subah.
0: Laban dia lucu, kayak lucu. Ia kemacam bukan tunsang.
2: Terubah mendak kau sano kedua kali nyabak, ternyabak vivacity mendak tiga kali bendo bukai.
5: Temu orang dua orang.
0: Nada film film nyabak panggung wayang, batibi aja.
2: Nada sedua mendak YouTube.
0: Eh pada radio nya. Oh my Apple rumah pada radio nya sedang ngepinuan. Sebetul isnan Allah merinda kita yang gaul lagu nih. Awak kira ke berandau sentang gawal kita tu. Pulai kini gawal tu dong.
5: Aku nanti pulai ke bukai segi pulai ke menua kumpul imbang.
0: Ngan jadi ke pulai ke menua orang dong. Segi menua kita
5: pun. Jangan bukan aku. Nama akan dinanya.
0: Awak bukai pulai kini ke aku rumah panjai ke.
5: Pulai rumah panjai. Lepas
0: menua
5: nanti ni. Menua aku sikit te, berlimbang tu rumah panjai kami ke di sebut rumah betuai ke tu rumah girang kampung rumah panjai menuang limbang rumah tengah nak jauh hari pasal limbang tu setengah jam.
0: Oh datang jalan eh.
5: Datang jalan.
0: Nuana bian?
7: Aku gawa dulu 31 pulai malam pulai ke pasar Sibau.
2: Lalu orang
5: itu yang aku lah
2: bian.
7: Sibu Jaya.
5: Ini ke setua ide
2: Sibu Jaya. Riam kita.
7: Nanti baik berbaik ke Simpan Durian. Matan.
2: Oh, ya awam awam mana ngasore ninganya. Ya pama udah tanya ya pejalai oke ka site ko deh. Bye
1: bye.
7: Ini temu kali pak ba siapa namanya ke TC Umpang. Jela tuang dia.
2: Oh, lipat
5: apa? PM2 masuai deh.
1: Lawa Miss Duai.
5: Lawa sama kita.
1: Ya.
0: Lawa sama
2: kita.
0: Ko. Bagi ni gawa yun.
4: Ilak beda ya.
7: Yun, betul wang.
5: Lu banyak dah bintu lo. Tak betul wang.
4: Ilak. Nak nunggu gini.
7: Udah misses bos aku. Badak kaya pulai ke betul wang.
1: Jaga.
4: Nadai.
5: Ada nang sorannya ada Ben.
7: Serangau pansa ya jangan serangau.
5: Pansa ya. Ada nang sorat teka-teki ni Ben.
4: Nak pansa hari langit aja serangau ya deh.
7: Ya.
5: Oh. Hari langit dah ya Ben. Ce deh.
4: Ya.
7: Mayo aku tak bae.
1: Pas. Kelimpah kan.
5: Kau pindah sampai kutek.
4: Pansa aja.
0: Okey, Nuan Alicia.
2: Di tahu jangan gak kim.
0: Okey, dah minah kebukaan eh.
2: Minahnya bisa tang minahnya mayuhnya.
1: Yo nganti orang kangau ne sia.
2: Tok nganti panggilan jo ketua.
5: Panggilan pemiri Siti,
3: kumpul pemirinya.
1: Kita kumpul. Nya panggilan lain nyo.
2: Ana ulena ke pemirinya.
0: Nyo ne.
1: Aku kawan dulu baru ngabang kita.
0: Rumah ni je lawak dulu. Rumah calon nombor satu ke nombor dua, nombor tiga.
1: Apa banyak calon? Mayu ke calonnya.
2: Anak kira apa? Anak kira ngajuk oleh empoki yang dah. Awak tidak calonnya ngapa ya?
1: Ngapa ya? Nanti orang kangau ja, ngabang pihak ni. Laban ni hari Minggu deh, jadi kena kari satu. Sikit cuti umum ke kita deh.
2: Kami ada satu gawai aja pedak kita. Satu bulan satu. Satu bulan enam.
0: Aku baru ngebak ke ngebak ke kalender tu. 31 hari nama ne. Hari Minggu.
2: Hari Minggu.
0: Apo?
5: 30 lagi kerja 30.
1: Saya ikut tim kita itu, mi 31 ilan ne.
2: Udah nyak kita tinggal satu, nah. Satu kerira ya aku dah.
0: Aku gelar hari-hari sibuk nih hari satu ya.
1: Ya.
0: Amai satu hari bulan hari
2: jai, satu. Hari bulan yang rakal.
3: Sama kita sih ya 3 hari bulan. 27 ya. Atau
1: 4 hari bulan sama.
2: Sama.
1: Iyo.
2: Nak berkerakal atau?
0: Tak ada yang awaknya kita bekerja untuk masyarakat.
3: Betul.
1: Betul.
0: Nanya juri betul, kita tu. Ini juri tu pegawai.
5: Juri nak tanya kita.
4: Amat cerita tu. Amat. Tinggal kita. Kau
5: ni. Waktu kena tinggal. Kena ada ujuat juri.
2: Tidak berguna. Lalu.
4: Lain mat.
2: Ya kerja MA.
5: MA nya.
0: Udah setengah tunggu sudah. Kau cik ya biar dempak. Nak tanya.
1: Juri yang depan MA na.
2: Ya terbaik. Ya bukannya. Bukannya.
4: Ya baru. Udah
2: Pengenduk
4: terlempai pia aja.
5: Apa? Lagu baru ya pia.
4: Okay, gawai tahun tu enggak buat kapit kini. Laban tahun yang kemarin udah buat suriaman. Gintir kan ni dua ya, apa isano deh.
2: Okay. Apa isi dah aneh, aneh ngerakau ya.
5: Ya, baru statement mana jujur statement tu.
3: Udah
4: me. Kayak kemakramai lagi.
3: Semanggang pedak ya jawab pansa aja semanggang kena niki
4: pansa ari-ari tanya ari angin ari langit
3: oh ari langit amai de sibau
4: tau kira pia meh pegawai bekapet
1: oh rame sih dah kapet
2: ya tadi ni tidak won muhadin
1: oh
2: namunya masang kita lagu gawai de MA
0: eh orang kasih kita belagu belagu mah kita
5: siapa belagu
4: galau
0: nyawa.
2: Galau.
0: Nih lah. 31 lah berebut kita berlagu baru itu rumah.
2: Nah berebut kita DJ tu. Kita ya suha dulu.
1: Tahu. Sigi betul.
0: Tu peluang saya berlagu. Gue berlagu kita berlagu buat TV. Ayan by FB tu nya. Orang minta magangnya.
5: Minta siapa berlagu?
0: Bala DJ aku kaya.
1: Lagu gawai.
0: Aku tu orang masang TV. Nada yang ada orang masang TV.
5: Bala DJ dulu.
0: Bala DJ. Bala kita main tanya Isna belagu
5: lagi. MA lah dulu. Yeah. DJ bala DJ.
0: Aku ke DJ tu. Aku tukang masang TV kita itu.
1: Wow.
0: Oh.
5: Tukang masang TV. Mesti tulian eh.
0: Oh. Belagu lah siya.
2: aku asal belagu. Masa lagu kak kau tanya?
0: Sebab ada Iwan. Enggak orang enggak dengar lagu. Kejadakah belagu? Kan dengan DJ belagu.
2: Ada yang hiram munyinya. Ada yang ngapi kutai.
0: Bunyi yang udah kata sikit ada macam ya. Nadai. Bagi kita ini macam buat tunsang kau.
5: Buku sejarah tunsang.
2: Ya, Emilia gumai satu. Pasti aku gawai. Hari Sibu FM kau ya.
1: Ya.
0: Ya. Di ini kumiannya bah.
2: Nah, apa sebuah di ini? Buku sejarah apa dah?

0: FB ko dito.
1: Oh. Oh.
2: Nas baka FB kita to.
1: Nas baka kita to.
3: Ang kanya kana hack.
0: Tena ginjau sana lah lagu nih sana
3: hal ya. Nya me ya lu lengkeh ke waktu lah ya. Susah susah maru ginjau juri kenya me.
4: Baya. Baku mana dah tadi. Leka FB aja. Leka
3: me aja.
4: Nya baru mak kore ngerenok sama.
1: Uji uji nyawa telepon baru kita kan nyali kene.
0: Aw sawat gak?
2: Aw. Oke bisa masau leh.
1: Aw hello.
5: Hello.
1: Nya.
0: Wah mai.
3: Tena.
2: Nyari ahma boni.
1: Aw siapa tau?
5: Claudia tau.
1: Ya, Claudia, Claudia. Selalu mau kami belagau.
5: Au, oh, ya.
1: Ya, dek iwan untung mah, dek.
3: Apa?
1: Nah, iwan rana dulu, iwan.
6: Au, hello Claudia.
3: Oh, itu kalah juara.
5: Hello.
1: Au, oh, juara.
3: Kalah kala juara tau. Oh, ancik dek.
6: Kalah juara.
3: Cek dek iwan.
0: Okay. Lagu nama apa itu, Claudia?
5: Lagu Baduk Kiro, tapi yang versi Lucy M.
1: Ya.
3: Nah, ya, cantik lagunya.
2: Aku baik bagi roh dah tau.
3: Ya, pengujung ceritanya udah baduk kiruahnya.
1: Ngambih ya, menya. Baik kalau dia ngantai balai ibu ngigak lo.
0: Hari ini kalau dia telepon tak kalau dia.
1: Hari ini deh kalau dia.
5: Hari si bumpu baru datang.
6: Kalau si bune.
5: Ya.
3: Okay.
1: Nunggu ya, siapa ngigak kita bimbo hari ini.
0: Bebas ibu me.
2: Ah, ambil nanti le.
0: Bisa buat sistem nadai?
1: Nadai saya kau buat sistem. Natu ada dulu aw. Kek nanti dulu dek Claudia aw. Beranang
3: bala. Kira ke pulai gawai nang Claudia?
5: Ah?
3: Kira ke pulai gawai? Besi.
5: Ayah pulai gawai.
3: Aw baru rata emak main ne.
5: Yo.
3: Oh, lawa misi nak tumu dah pulai ne. Oh.
5: Ya tumu cuti gawai.
3: Betul.
1: Laban ya pengajarnya ya.
3: Ya amat.
1: Oke, okay, udah sedia Nuan?
5: Udah.
3: Nah. Kini Lucia lari.
0: Entah.
2: Nian,
3: oh nian,
0: oh jawab dah ke ya?
2: Giga, giga lagu.
0: Ya mak, maut, maut lagu.
1: Sedap, aku baru nak berak dah. Sedap, berak aku aja.
2: Mudah aja, kami itu kejauhan.
1: Ya, ya, boleh.
6: Kena remote ya.
1: Sedap, remote kena mulut ya.
0: Aku baru dah kecil apa kecil yang ada lagunya karaoke di sistem kita.
1: Aku giga by YouTube tadi.
0: Oh, ya.
2: Ini menyebut tak menyebut.
1: Awak sudah minta tadi.

0: Ya, eh. Au. Terima kasih Claudia.
1: Claudia.
0: Ya. Dia nanti bisa awet tak ada ulian ni ke studio ni korang.
2: Ya, jam lah jalan sibu cerita.
0: Oh, benar ngalau beli kue kawan.
1: Ya, beli kue.
3: Minggu-minggu terakhir menyi korang.
1: Ya, kedua hanya ngecok buak, ngeran buak.
0: Nak ngacau orangnya, orangnya dalam selon, nak ngejep nyalai. Nak
4: kukur. Yang kau beli kue cikgu.
1: Anda ngepuan ya, sedaya.
0: Selamat hari pengajar, ngekain Nuan, Claudia.
2: Terima kasih.
0: Ya.
5: Ya,
2: ya sama hari gawai ngekain semua kita dia, Kak.
1: Okey, selamat gawai, Kak. Terima kasih, cikgu.
0: Okey, bye-bye.
2: Bye.
0: Kak penang, nak
1: kerja korang
0: putih, ya, me, bye-bye.
1: Saya kan belajar ni, Dom.
4: Asyik belajar ni dengan cikgu belakang.
5: Kan nyebut selamat tinggal kan ya dia kan ya. Nelayan bunyi ya.
4: Bye bye
5: ngamir.
4: Nak tahu dia nyebutnya merenda di kang pengepuan kita ya, itu.
1: Jangan aku bye bye nya anak kena kita ini kita bye ya, pot.
0: Ya,
1: kadang-kadang kita ke ngenjong bala di airport eh.
4: Makan dulu.
1: Tahu. Bye bye. Bye bye ngagai sanu kamu puak ke saya.
0: Ya.
1: Anak ada bye bye. Tahu.
0: Kalau dia pergi ke sebab nah tanya MA.
1: Iya.
0: Anak nyebut bye bye. Kenya muka kau kena kena lihat ke bye bye kan.
1: Selamat bertemu kembali.
5: Selamat jalan.
0: Okey kalau dia mupa dulu dah lekat telefon.
1: Komen jori ngagai kalau dia cikgu kita.
5: Okey, Claudia tadi mana sodanya wae biasa sigi selalu ngau pekiat eto ya. Udahnya tajak apa bisi delay Tegal ngena arus telepon tadi tang uliah ditanya ya katanya tempo eto cukup mana. Udahnya ngambuan patah nyawa ti mana serta sebutan ti terang di dinga. Keep it up Claudia.
0: Terus
5: teacher Claudia.
1: Ya. Cigo.
0: Nyung antai jore beriri ka ko to tadi.
1: Juri dah stand by. Beri-beri
0: lalu numpik ke jari ke tau.
1: Kalau dah stand by akan merindang kita dengar lagu gawai ni.
0: Ya, kira ke ngari ke Nuan tadi, Yun.
3: Okey, terima kasih. Nanti semuanya ada siap kukuya tu, Cia.
0: Ya, deh.
3: Ya,
0: deh. Lalu berbintang lah, kuyo. Dengar, deh.
1: Bin.
0: Oh,
1: Bin.
4: Dengar raja, bos. Dengar raja, bos.
1: Ke kucing ni, Bin. Nyung kuyo ke, Bin.
4: Dengar raja.
1: Oh, Bin. Ni jauh di
4: bibir. Cahaya kuyo dulu ke bos.
0: Halo, halo, halo, halo,
5: Ibil.
1: Okey. Pendengar manyuh kita kagi live. Okey, kita nemu leban bala kita segi ya benong kisua nyedia rimpung itu gawai keduanya leban ke baru temu ngah bala ipar. Bala ke baru pulai baru rumah berandau.
4: Bala tua,
1: bala mentua. Kingat bala kita kenunga mentuanya ti tadi ngah ngah mentua mentua nak ujul-ujul nyu bro lagi ya.
5: Biasanya
1: ucap nyebut betuan udahnya nya. Nyu ndak ingat ke skrip lagi. Okey, nyak ya, ginjau isna mari kita ngesti lagu-lagu gawai tu nyak ya. Lagu kaget pulai gawai. Ha, bala kita. Bala kita berdansa buat TV-nya lagi aku jaga TV ya berlagu neh nyak ya. Okey, 1 2 3.

0: Isnin Alam baru dah berikan kita tengok lagu yang Gagit Pulai Gawai.
1: Okay. Sabar kah gawai? Ya, dengar lagunya.
2: Aku nak sabar. Aku dah hilang ngigak ya. Aku kena ramai itu. Mana nak aku tiun?
1: Minyak lagu.
2: Aku dapat. Aku nak tiunnya MA, Yun.
0: Boleh.
3: Tuba tekan.
0: Abang MA kita tu nak ngira. Oh, lagi cakap.
4: Mulai abang baru.
0: Tukar kereta. Ya, jadi orang tua. Bila yang ngalih ke kamera je. Nyajak. Okay, 4 minit lagi. Beri peluang agak kita sebuat mari selama digawai ngagai pinggan menyuah lah. Ya. Agak nuan dulu bi, laban nuan solo.
1: Okay, out. Jadi ngoto mari terima kasih ngai juri kita Esna Lala. Ala benar mengulai kita hari pun serinya. Jadi harap ke bisik jodoh bertemu baru kita ini Esna. Ngoto mari selama digawai ngai nuan ngobala-bala peringa kita semua. Ngau kita 6 stesen mai kereti kita bertemu baru minggu baru. Anang gue begawai, ya.
0: Okay, Lucia.
2: Oh, terima kasih. Ngagai bala pengari ke telepon tak ke datai ke konti tadi ni meyang flow ngau Christian tadi. Udah kari kesibu lalu mereka selama ujung minggu mereka selama begawai ngagai semua kita ngagai juri ngarap ke terus muju bak dunia pemerintah.
4: Terima kasih, ya. Lucia.
0: Okay, nyai ngagai nuan tu Yun.
5: Okay, terima kasih. Selama ujung minggu mau pergi lah bertemu baru kita berdau. Mana sama gawai. Siapa nak duty pergi lah. Dua mah sama gawai me dua.
2: Ya. Okey, ada sudah kumpul nak.
5: Ngonya.
3: Nadai. Nadai ke bala peninga
5: gak? Nadai. Okey, aku ngambil pelan tu megak ngelalu ke bala peninga ke ba Bintulu lebih agak ngagai, rasa kenyalang. Laban udah tu lagi, aku pulekin baru lagi.
3: Yun belagu dia.
5: Sip ngerami kita ya, sampai pergi lah. Anak aku belagu.
2: Yun belagu lagi. Pulekin baru lagi.
0: Program Sarawak sayang, ne?
5: Ya, betul.
0: Okay, ngagain wan tu, Bin.
6: Okay, selamat gawai ke semua kita ingin tu gawai. Nyangkong, aku tahu wan tu. Nadai salah ke kita lalu, so aku madah jak ku share location. Selamat gawai, megang ngagai juri. Terima kasih juri, semuanya yang kau kami. Terperindang, pihak begak. Ya. Arab kelantang nah, dalam semua pengawak nonangkan ketok.
2: Location kata share-nya salah ketok.
0: Ya. Bagaimana dia?
7: Okey, terima kasih Mei. Jadi terubah tu meri terima kasih angga juri kita pemega Arab Kemujo ba industri muzik kita pemega selamat regawai dengan agen juri pemega guys semua. Okey, terima kasih guys semua kita sebuat Lucia, Yon, Brenda, Ian dan kau MA. Jadi hari 30 hari bulan mulai baru kita naik hari 4 pun aku lagi on air hari 4 sedari Limbang naik. Jadi selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Iban.
0: Terima kasih Dom ngari ke kita sebuah kata kenyalang minggu 21 Sarido. Terima kasih semua kita kudah-kudah kami live. Okey, ninggal kami live menggabar radio kita. Terima kasih Mario dan ngari ke Kuching untuk pihak cata kenyalang tu lagu Sakit Gawai kena kita ngagai ke diri ya. Terima kasih semua, bye-bye.
6: Anak sakit gawai semua.

perempuan mana pejalan kita?

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Surajawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
1: Ya, terima kasih kaki kita kaki mengkam gulangan kami buat YFM. Jadi anda yang bakal selama maka nanti hari 5 engkau nanti hari 6 kepedaya engkau hari Minggu dia kita bisi program 34 Seranyawa Nemban Badan. Lalu hari itu temuai ke bisi di kengau kami datang kaki konti YFM ianya siko orang dagang ia keng meran ke atau ke landia bergagak ke kain bure. Jadi kita lalu ke temuai kita lemai tu ya bukan kau madam majori belantau anak majang lemai tu selamat lemai ngagen wan ha madam nama berita
2: mana
1: kita terbahaya no ngagen konti YFM ne
2: Yo, kira ke yo meh Baban subaknya Benda orang main sampai Bawa sepiat nyin
1: Oh, ngagai arti yang gue Nang kalau Tanah dah kalau ngagai konti YFM tu deh okay, sekali lagi lalu ke perhatian Wan Medan mengagi konti YFM. Lalu randau tua tu tadi berkawal dengan penglandia jari ke daya dikerindukan Wan meh. Jadi tu berkawal dengan kain buri ke Siti Ari jadi ke perhatian pemisi ngagai kita kendang yang rindu ke pengawal bergagak ke kain buri tu tadi Medan. Lalu sebenarnya tua berandau kujung tu agi Medan minta Wan kira kemadah ke dari umpumah penatai asal nuan untuk madam.
2: Okay. So nama aku Majori Belantau anak Majang, umur aku 40 tahun. Asal aku dari Seratoa, nya dari rumah Panjai Awas Ulu Krian.
1: Oh, nyamanya tu berandau lah orang Seratoa.
2: Yo, nakok nakok, ikut si dok.
1: Nakok nakok. Oh, kira ke mayuh mah peninggal di Seratoa tu dengar keranda tu nih. Dah di tersawan mana, madam?
2: Udah.
1: Oh. Okay, tu kira ke dah nemu nih penatai asal madam majori tu tadi. Lalu tu berkawal ngagai randau tu, pula ngagai randau tu tu berkawal ngau pengawak nuan ke bergagak ke kain burik tu. Minta nuan megak badah ke kemaya, nuan ngepun ke pengawak bergagak ke kain burik tu, madam.
2: Jadi pengawak aku tu sebenarnya tadi kira ke berpun hari 2019 lah. Mainnya kira ke nyo anak aku lepas anak aku ke ngau orang bermain sape jadi bisi mainnya support tidak ya bisi ke namanya ngagak penggambaran bisi orang kat kami gambar tidak ya jadi bila cikgu tidak yang ngasuh tidak bergarik ngau mana lah so aku tu tadi nyo nade dia lagi lepas bajunya baju ke sama-sama jadi perempuannya aku lalu ngagak baju kanak punya ayan aku buat macam biasa lah kita dia tu semua tanya kak Dayan kenuan buat Facebook buat WhatsApp nyok mepunnya tadi utai tu lalu panjai sepanjai
1: jadi ke bedung dipandang kenuan dia tu nyok masih Siti Ari utai ke terubah dikagak tuan
2: baju anak aku
1: baju best oh best ne
2: tahun 2019
1: tahun 2019 ni tanya kata tuan tahu terus yang ke ngagak curak ke bekanya deh madam
2: aku pun nyo nak muka madah nak main tu leban sidak ke pemain sampai tu mau tu ngagak curak orang ulu deh jadi aku tu subok leban kita kena mau lukis nya bocor dia tu rasio benar utai tu dilukis ku ngau pala ingau
1: pala ingau
2: laban maya tu nuan baru berengkah ngau rap ngau tu nuan nang nadai basic nadai semua tai bekerja jadi kena aku ni makau dah kak. Ya macam nak boleh sama. Bada dengan mu kena cuan main ya. Makau ke dia tu. Dia tu orang yang mu min cuan. So menyikap aku tadi. Dia luki aku ngapa lo hengat. Nang. Aduh kenyak-kenyak ngapa. Jadi kan. Lumayu agak balo-balo rindu medok.
1: Sebenarnya tu nuan sigi nadai belajar hari
2: nadai.
1: Nang tak pada nuan.
2: Hati diri. Baik hati dirinya mah puas ke berundi yang ke baju anak kunya tadi.
1: Atas sebenarnya tu kalau medok bo Facebook nai orang ke berkena ke kain burik kenya. Bisa kenya curi-curi aku.
2: 2019 nya sebab beda untuk mayu ha.
1: Beda orang.
2: Beda. Beda untuk famous utai begitu. Orang lagi famous kena baju curak-curak ukai burai
1: lah.
2: Ukir-ukir kita yang nyak ngapak.
1: Nyak mah tajak pan keterubah ya. Kumada vest nyak agi. Ndak bakal tahun 2019
2: nong ya. Minat kualiti ya. Ndak bakal ke dia tau lah. Yang mayu agi utai kena re dia tau. Benar-benar minat kualiti ya.
1: Jadi nama utai ke ngasuh norindo kebenar ya. Nang segi berengkah hari munyi konoan tadi nuan ke ngagak vest ke anak nompu tu sekali kenang sigi udah bisik pengerinduk ke ngagak kan burik tu kebenarnya madam.
2: Nah dai kenal nah ya pun ya tadi hari baju anak ku tu sebenarnya udah nyok bala kawan tu tadi lalu kok nempa terubah benar tu leh tenyok ke aku dan nya lama-lamanya rindu ba orang aku kok bisi saya besar bisi saya tu tenyok lalu keep going deh kok kurang bunyinya tak nyok makin panjang sampai ke dia tu sampai orang kena nemu pun nyok minta ajar nanya tapi ke nyok meh
1: jadi orang ke terubah tak ke customer ke terubah lagi ingat nah
2: customer terubah
1: ku. Kaban rimpu sekali ke orang ke nak dikelala nombor Facebook?
2: Nak dikelala. Biasanya kita berdagang sikit. Bukannya ya orang ke nak dikelala kita nya.
1: Jam 4 lagi
2: iya.
1: Ke nanya taker di nak jual kita lah.
2: Mayu diri ke udah deh.
1: Kelimpah harinya laban tu tadi nuan dah berpun hari vest anak nuan tadi deh. Nuan dah tembuk vest tu tadi. Nuan lagi ngagak nasigi bising ngagak hati diri ngagak burik kain burik bukai sekali ke nak nganti orang laban nuan kedah berkah mandang ke jumpa Facebook.
2: Nuan rasanya sebab bedau. Aku lagi biasa-biasa aja nang fokus dengan anak kalau anak ku tak benar umur menyak deh. Udah nyak lu udah kita kan nanti dah angkat buat Facebook semua utai nyak lu di share-share utai nyak lu makin mayuh renyak so aku lu tergerak lah ngau itu-witi ngadu-ngadu
1: boleh tu
2: lalu dayan kaku sebelah Facebook so utai nyak betul itu.
1: Kalau nyentuk ke dia tu pengerindunya tadi nama madam. Itu nguyen ngagai tanya berkawung kepada munuan tu madam neh laban nuan dah ya rindu bergagak ke kain burik tu tadi. Jadi ni buat nuan baru dia nuan nama kebuah kini bergagak ke kain burik tu lain dari bergagak ke teh bukai beka orang ke bertenun kain ngagak kain kebat kini berkenika.
2: Ya bapa penemu aku kain borek tu lebih nyamai dengan muntah lagi dari bergagak ke kain kepukai lah. Karena nama aku menyenya laban rengkau kada kena kita ngagak kain borek tu nyamai di giga ngauntik nuan kak ngagak curak pun nuan nadai tusah lah penitiah ke penekak nuan pu nadai takat nadai penting nadai malai banyak.
1: Nitiah ke pengelandian nuan kreativiti nuan ni ke mana lagi daripada nyak ke dikagak
2: tamam gak tak ke kena kita gawak tu tadi nyamai di gigak na sebelah kedai dia tu jadi mayu halai
1: mayu halai tu sila berjual nadai pedis nuan nguliah ke perengkau ke kena
2: nadai mesti nyak lah tadi regau tai dia tu nyak
1: nyama japa.
2: Mau lagi tayo.
1: Jadi nya lagi kena ke dekat ditanya aku gak berkawa dengan nya banyak Siti Ari pelabak aku mah. Siti Ari pemar nuan ke ngasil ke kain burik tu dah madam. Atas sebenarnya tu Siti lagi dekat ditanya aku laban nuan nang yang sikit rindu bergagak ke kain burik tu tadi ni pengelama nuan ngagak atau ke ngasil ke Siti-Siti kain burik tu nanti nyemak bakal orang jangudang ngudah hari nuan ni pengelama orangnya boleh ngantik nuan ngagak nemuk kenyak
2: kadang-kadang tu nak datai sebulan lah tiga minggu, dua minggu berkenyak lah. Laban bak aku design kau ngagaknya tak lama, sitik tak ke ngasuh lamanya berjahit.
1: Berjahit.
2: Berjahit. Ya, lah baru mayuah. Kena-kena buatnya. Maya klik kuah lah.
1: Oh, kira ke nya Siti Ari ngasuh. Kini ke tak ke proses ngasuh ya lubah.
2: Lubah. Proses berjahitnya. Leban aku tu pun tajak ku suri rumah. Aku ukai dia rumah aja. Kiruah kin kia berambik beranjung. So, nadai masa cukup. Kadang-kadang baik dalam kereta. And then, Maya order ke mayuah 2-3 itik ke sama berguainya tadi. Aku tu bisi kunci rezeki ngau bala indai-indai ke sama nembiak sekolah lah. Tiba aku semak gawai bukannya orang kau jampat boleh aku tanya. Jadi aku ngaji sedap yang berjahit nolong aku. Tiba bisi 3 itiknya. Tuk ngis dua sitik siku tuk ngis aku. Makanya aku kira kunci rezeki ngau bala minyak tadi.
1: Jadi orang ke nang suah engkau nuan tadi bergagak ke kai burik tu. Ukai bina nuan sikok ajak bisik orang bukai ke bukalan ke nuan eh.
2: Aku tu ngagak design lekat semua sidak tu tadi digaji aku berjahit. Digaji ku nyahit.
1: Mayuh sidak ya?
2: Dua ikut ke selalu.
1: Nang nanti bakal mayuh order hari nuan, orang order ke nuan tu tadi. Kira ke bisik gig apa kau sedua air tu
2: nak? Kira ke bukannya meh kunci rezeki. Kunci pangan diri. Tang agak ya memang aku lah.
1: Hari pun.
2: Semua ya. Mutik sida yang nulang ku berjayat lah nanti utanya ajan deh.
1: Jadi nanti bakal orang yang rindu ke pengawak bakal nuan tu madam nama utai ke patut di sedia ke sidak ya bakal ti sidak ya nyedia ke perengka dari impu kini berkati ke
2: nanti bakal ya kak nanti bakal sidak ke belajar bak aku sebab aku nyedia ke semua utainya sidak ya datai mai tubuh diri aja lah nanti bakal kita di luar dia bala peningau ti bisik kak belajar tak kepatut dia sedia ngigak kain kain ke saya sendiri empu artinya udah nyak ngagai kedai mani ya ngigak bala burik burik tu maya jenis nuan milih bekeni burik ke kedekak kenuan lah cuma maya nuan milih buriknya nuan mesti ke pedang ngomana mana laman burik tu bisa dua jenis ya aku minta siti burik kesalo kena orang agak antiannya ya nade lubang ujung kepuan ya kan kadang-kadang orang agak burik ngantian ngau tenggaknya nak ngau ya ndak sama ngau burik kena kita yang agak kain agak bajunya ya
1: ndak boleh kena leh
2: ndak laban nanti nua nyanyian lagi nanti burik ke kena kita tu ya mesti bisi duit titik lubang nanti nua tebeli ke burik ke sitik lubangnya. Tapi nak tak boleh jahit tuan ujung-ujung. Kalau bisik kes berkenya customer aku. Lepasnya
1: dia jahit hari dalam tu. Bisik aku berarti kengi orang ngenak gam aja berkeni ke nak tuntutan ke ni.
2: Bak aku nak tuntutan lah. Lepas kita iban tu. Nama dah ngenak utai kau kasar-kasar bagi bisik pengeramai. Mana mau lah. Gak kita rarah tingkil.
1: Terberayan belah ruai.
2: Aku memang aku gam lalu jahit lah.
1: Sekali. Awak kaitan lagi. Boleh basuh kini ya, madam?
2: Boleh ya.
1: Boleh
2: ya? Hand wash lah. Basuh ngejari.
1: Lepas ni, tak tak kaman darga. Minat ke, baik kita ke berpeluah aja kainnya. Jadi, buat curak atau ke motif ya, untuk madam berkeni ke curak ke suah lagi atau ke pemandu di kerindu ke orang sedap yang udah rinduan.
2: Kemayuannya corak orang ulu lah.
1: Corak orang ulu.
2: Eka
1: bakal
2: ya, berpakuknya. Kak lagi sini ya.
1: Nanti bakal corak bunga, bakal jenis memandang kena bawa kamera. Eka bisa berkembali ya.
2: Labuci.
1: Labuci.
2: Namanya labuci.
1: Nyak corak ke nang sikit suah di order orang penuan ya nak, madam?
2: Ayah, tu aku bisik ngagak tu duitik. Siti dah di request orang jadi Siti tu bagi pada waktu lah.
1: Mana lah laban
2: ya. Tu baru jayat kumpul. Laban kena nyebut Lepas aku empat jam nemu wakni utai kau tiba lah tet sidak ke diupah aku jayen sidak minta nemu nyanyi tu deh. Jadi utai tu lepasnya dah tayar dia tanya aku aku tu pasal aku empat main ngerja.
1: Milih
2: nanti yang yang beriku duit tu
1: duitnya kenaan kena ngerini ke mana lagi
2: nanti.
1: Lepas nanti itu berarti ke aku berarti ke kena ke kain burik atau ke skirt burik lebat tebal lagi skirt mai kena orang eh kena dijual orang ba kedai dia tu pada aku jarang engkau aku kena berarti pihak ngai ke salah pihak jarang ke yang mayo kena ke berita bab barohnya kena ke ngombai tadi
2: duit
1: duitnya tadi tadi
2: duit
1: bisi ke tak lebihnya ke berat pelabak aku nah madam tentu ya baka kain tu tadi kain burik tu tadi margi ke casen eh
2: ya Siti duit tu bergaul diri kau bergaul kau nuan mesti kau kena kain yang berkualiti lah lapan utai tu berat deh ngai ke kain nanti nuan kena kain kena berkualiti ngomora ya ke
1: ndak tuntan
2: dijual ke kita ya deh uruan ya ya oleh make sure kita yang agak kita mesti kak medak kualiti lah kualiti kain ke di kena kita nak medak kita nyok murah lalu dapat kenyok dah dan nyok maya nuan berbeli mega make sure nuan anak benda oh ni murah lagi tapi nuan benda kalau nego ngom benda kain nanya berjimat lah
1: au bangsa kain kena ngagak tadi bisik tanya kini bisik bunyi kuduan tadi
2: nadai tu milih nar nanti bakal nuan kau ngagak ke nuan nuan mesti ngagak saya nuan po bakal aku nanti aku ngagak ke area request customer deh aku kak mesti kak detail waya nama nama saya nuan nanti nuan nak saya tu duduk cuan dah makani lepas ngai ke baik nuan duduk kan ya bunga dah diukir nombor tu ngai ke tak selesa deh ya lah ya nang mesti detail kadang-kadang bisik customer yang aku takut ambil ya takut salah tanya pakai dress especially dress memang aku ngasuh si Emily dress ke diri beli nuan pu anjung aku ngagak
1: nanti baka skirt baka tu nang sikit bisik kan nuan stok kena kan
2: bisik mayu stok aku baru rumah
1: kira ke nyamai sidak ya milih kain kedekak sidak ya nitih ke saya sidak
2: ya
1: tinggal curaknya aja lah nanti baka sidak ya rindu ke curak baka tu laban dia tu laban dunia no mansan dan madam mayu curak-curak burik ya ke dipandang dikena orang kena tutup lagi megawai tu
2: ya macam-macam bisik customer ke muntang kau aku yang sias ngagak kau aku berketuk corak nama barang kau nuan janji baja okey
1: main ke kerja ni
2: main ke bisik customer aku kau berketuk tambah tu tambah nyok so ngagak lah ni tiap ke pintu si tak nyok
1: ndak pedes ke benua ni
2: ndak mati nyok dari ndo and excited eh mendak si tak yang ngenok tapi mana deh?
1: Amat kanya. Lagi tanya berkawan kau corak tu tadi dan madam. Corak tu tadi nanti bakal tanya bisa mai reti kini nanti bakal tanya Evan Wan.
2: Ya, bak aku
1: bakal corak ke vest ya tadi deh. Bakal corak kan ni ke kenalan tadi bisa nanya buat tadi kena ingat.
2: Corak kena kenal
1: orang ulu. Orang ulu, ya.
2: Ya, bak aku tu. Nadai penting malai lah nak kau kerja tu tang. Nanti bisi belum peningau di luar dia ke nemu lagi utai ke berketu. Nanti bisi salah ngau utai kena nemu aku pasal surau tu penting malai. Aku minta ampun kau amat gi pabuk berundi yang buat aku deh. Buat aku nadai.
1: Buat nadai ne. Kira ke hari
2: tak nitiah ke ati ngau jari ke berkeni ke ngadu kia ngapa. Dia tak mana beliat kia. Dia kau mendak susun. Tak susun berkenyak.
1: Kalau tertemu ke kini kita burik ke jampat tanya kini cara no milih buriknya tadi ne.
2: Jampat berkeni.
1: Baka laban bisik dia tu ukai original bunyi kurang.
2: Oh bisik bisik mana plastik.
1: Bisik bergrad-grad ke.
2: Ya sorry China. So far tu nadai lah aku nak kena ke
1: nang tan bansa ketan.
2: Bansa kenar untuk ke.
1: Originalnya.
2: Laban ika plastiknya temu nuan ti nuan ngetua nang lain ge bunyi ya.
1: Iya.
2: Aman ge. Mayori China ya bekenya.
1: Kira kemudah ge mantinya ngenanya. Pengetan ya, dah demo kan, madam?
2: Jam 4 reda.
1: Jam 4 reda?
2: Ya, aku pernah. Jam 4 reda.
1: kalau
2: bisa nanti nan bakal nuan aku ngagak nanti bakal salah kadang-kadang cinta orang kenyuanya mu nyampur kotanya bisik tu tough. Jika
1: kalau yang
2: kita kata nanti picit nuan yang lalu nemu
1: ada jumpa ada
2: awak ah.
1: Oh
2: ya mesti kak nyak lah pernah yang mana-mana nanti kita kak meli dah kita ketuk tanto
1: oh. Bro ya boleh rasa
2: especially
1: kita
2: especially ketuk cukup marah ya kemiat tu dia tu sudah nyua 160 kilo
1: oh ya kira agaknya berapa
2: ke lagi no. Glow dia tu gamnya punya nyem nimun moniki
1: numagi lawa urangnya mayo agi agak tak bukannya mayo agak tak beketuk nah
2: ne mau sidanya moniki niki go tanya mimik tak berasa yo tanya dah
1: lama
2: nanti nuang agak siti kain siti bajunya nuan nang perlu nguna mayo tanya dah
1: okay madam akit tu agi agi katanya nuan tu agi mayo ketek katanya kotok tantu tu ablalak na lama seraya ke tua tu lagi dekat berandau kujo kagi bekawul gau bekeni cara nong agak kain murid tu lagi
2: okay.
1: Terus ulang kami buat program 34 Seranyawa Neman Baadan.

Semulai Senyalai Ngau YFM bab program 34 Surah Nyawa Nintian hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buam Ngukir Fashion

0: 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak, 34 Seranyawa, Nemban Baatan.
1: Ya, lagi berlangguh kami buat program 34 Seranyawa Neman Baadan. Kita akan bisi medak buat Facebook kami. Terima kasih. Lalu kita akan berdagi medak Facebook kami atau pedak dia tu buat Facebook kami YFM Iban. Kalau dia tu aku beranda engkau sikuk orang dagang serta orang ke landia bergagak ke kain burit tu ianya berlangguh Madam Majori Belantau anak majang tu tadi. Okey, Madam tu berkawal engkau cara nuan ngagak kain burit tu tadi. Laban no bisik tadi udah nyebut gak tang utai tu tadi kau ndak tu tak terandar kau ndak tu tak ada nak nama minta nuan madah ke tak kenderan ke proses ngasih ke kain burit tu hari pun nyentuk ke tembok.
2: Oh, nanti bakal proses customer request ngadi aku. Udah customer milih ya coraknya tadi aku lalu nanya ke sayis. Saya sidak ya nanti sama dah sidak ya kak aku beli tepuk bajunya ataupun sidak yang pun beri dengan aku kongagak nanti bakal aku beli dah aku beli aku desain corak ya sis. Dah aku desain corak udahnya baru aku ngelekat ke buriknya tadi. Lalu degam udah kita ngegamnya tadi lalu nganti buriknya rangkai dulu nah nah udah ditanggung kita lepas ngai ke rarah deh terbuka hari kainnya tadi
1: ni pengelamak ngantiknya deh
2: tiba ke aku dah aku beranjung anak aku sekolah nak aduh aku duduk paginya dan yang berambik aku mulai berambiknya nanti rumah udah aktiviti semuanya aku tiga aku empat aku dua aku nyak udah kok ya
1: rangkai
2: udah tangguh-tangguh tapi biasa aku tujuk aku semalam aja nanti ya udah teman selagi ibadah siap selagi nyoknya nak diinsiat ke kurim hijaunya dah nah sampai tembok dan lalu semalam lalu udah di giant lah ya
1: ni curak ke curak ke pisit agi engkau curak ke sebisik gak ke pedak aku dah betam ke sebaris saja ni nyamai ki digagak ke sebaris nyamplah bak aku dah.
2: Ya.
1: Tak mayu. Oh, tak mayu.
2: Bila nuang agak ya kepisiatnya. Setan ngati ya saya tadi.
1: Mana lagi gagal mana?
2: Sampai nuan selagi ya betul bunga ya sudah ayan. Lagi nyok nang angkat ya nanti dah saya. Nuan kau mende jam 4 tembok dah nanti aku. Oh mami, mami kau dah. Mami kau tu kau nyok. Ada buai lu aku sekejap, sekejap.
1: Oh, nang amat ke nyok madam. Jadi berarti aku berarti ke dah. Nanti curap burik ke pisit ya ke apa ada bakal skirt dan skirt nuan nya tadi kira ke PC daripada aku ya berupai berupai eksklusif lagi kok
2: ya nyak lai nanti kita mendak harga burik saya setu memang ya marari burik jenis tu
1: au
2: jenis ke beketuknya murah lagi jenis ke paling miat tu S size S kok kami tu nyak kemar lagi ya so kami nanti kami nyual ya memang harga ya tinggi lagi dari kebuka ya lah.
1: Oh,
2: ungkusnya tadi nang bisik bido deh.
1: Jadi bok proses tadi udah diterangkan wa mega meda maripun nyentuk ke tembok tadi. Tentu ya bisik pemar ya atau ke utai ke pedis pek nuan lebuh nak kengak gak burik tu. Tu jengkawa mari orang ke berkari orang ke nguda benuan kau kau tu tadi.
2: Ya utai ke bisik mar mimiat bakunya. Lebuah berjayat lah kelimpah hari regau tai ke nemu nemu niki nemu jarangnya turunnya selalu niki so bila nu dah netap kergaunya tadi dia nak nak ngijang lagi customer deh memang tanya dah beri nergau tang nadai lebih hari mencabari berjayat lah yo marbab pengawak tu
1: apa jayatnya
2: berjayat aman nu kundu tak pede pego duduk lama tak pede punggung kita umur tu deh
1: ama okey boleh berjayat kena jayat mesinnya kena
2: namanya ya detail laman siti dari ujungnya ngagai ujung siti kenyak ya berkenyak
1: Laban bisi gak aku berarti ke Facebook doan untuk dan madam mayu hacurak ke udah dihasil ke nuan orang ke ngenak pan yang kaum nuan pan pisik ngagak kelas ngagak sedak ya ngagak berkini cara ngagak kan burik tu tadi aku berarti ke

0: curak-curak yang tadi dia nyak nanti nyemak bakal orang ke Kak Meli tu tadi dan madam berkeni ke nuan ngeletak kerga bawa taika di pintak sedap ya di order sedap ya.
1: Okey, okey. Rega ya tu kadang-kadang bunyi kak ku dah nyebut tadi lemah rega buri tu bisik bida ni. Jadi ke mit tu lagi naya berga lagi. Cara aku ngeletak rega nanti ya tinggi lagi nge pisir lagi curak enya berga lagi ya. Ti ya nguda curak ke simpa-simpa nada yang main macamnya tadi baru lagi harga ya.
0: Eka punya kuda ke simple-simplenya ni nak kok
1: pare baru 250 lah.
0: Awalnya eka simple aja ni.
1: Awal dah bayar mui masanya tadi.
0: Aman.
1: Masan wan. Harga tanya dah dikira dia magang.
0: Yang kaum kaya yang tiknya melihat ya, nuan pia. Ya.
1: Pare baru 250.
0: Oh, nanti cuma orang mai kaya ni again wan. Tinggal orang agak ngigak curak ke kerekak sidak ya. Berkini ke cara nak ngecas ni?
1: Tolak kori rega kainnya. Dapat aku dah biasa ngau jenis kainnya. Dapat nanti customer kat Malay pun. Aku akan madah dini kita beli nanti bakal buat Shopee, buat titu ataupun buat kedai. Aku akan madah so reganya dah dia temu deh. So aku boleh nolak reganya dia lah kosnya.
0: Jadi buat ke kain ke buka pisit lagi ke buka dipandang ke dulu. Banyak je ke tampak nak pada aku deh.
1: Nanti mayu story
0: dia buat aku. Kira kita laku nah yang tadi lu tanya siap lu ambil orang dah tinggal-tinggal deh.
1: Aku sayang juga lego tu. Aku rindu benda lepas nyala rindu aku benda.
0: Nanti nyama ke paling mah apa mana berapa kini madam? Kedah dijual kan?
1: Kedah dijual aku 400 lebih ya.
0: 400 lebih ya? Skirt?
1: 480 dress.
0: 480 dress.
1: Dress kena orang dinner. Menang long dress dah. Ya desain dari atas tu sampai
0: baru.
1: Baru akin ke.
0: Kira ke kedai ke curok ya tadi pisit-pisit ke kedai ke?
1: Pisit lah.
0: Pisit. Pedis nang agak ya.
1: Lama diri. Laban dress tu lagi. Nanti aku dah temuk bagian atas tu. Ia ngan jadi kasak-kasak bagian maruah nyanuan. Pasal nganti berperingkat-berperingkat nganti rangkai dia. Ngai ke nemu berjalai ke kuyuangnya tadi.
0: Kuyang nemu berjalai.
1: Glue-nya bergamnya dah.
0: Aku runa aku lu kukai kata
1: musik. Siti berjayat ya memang lama.
0: Nanti bakal dress tadi berapa lama jahit eh? Non
1: ya aku nanti dress aku memang minta sebulan lebih bukannya depends ngau yang pun curak lah. Nanti curak yang lebat lagi memang aku minta sebulan lebih walaupun yang kadang-kadang yang tak datang sebulan lebih memang tak ngai kurang tertunggu-tunggu nganti-nganti
0: ya aman padahal non lagi tak kira seminggu ke non yang tak datang ke
1: dress. Skirt kau lihat lah.
0: Nuan dah bisa gak pada aku nuan agak ke sedak lelaki gak mayuh lagi minta vest kali kata kenyak
1: baju mayuh lagi baju lah. Baju ke nang biasa baju ke dah siap di ready kan aku. Aku selalu ready ke sedak ya simpan ku stok bermacam-macam saiz piaknya tadi udah di bisi
0: curuk
1: kita iban piaknya tadi lagi kusuang so tambah belakang ku tisi aja lah.
0: Bakal ke benar dipandang ke bawah Facebook dia tu nama madam. Reti ya tadi sepiaknya curah Iban punya ke Iban mah. Sepiaknya kena aburik ne.
1: Ya.
0: Jadi tu bisik mega nanti dia buat Facebook tu tadi gaun atau ke dress ke dipandang ke bawah dia. Nya lama nya dress kepada nan lama tadi ne. Ke dress bukai.
1: Bisik bukai. Kadang-kadang utai tu tak di gambar aku dia tu. Nya jarang muka Facebook. Utai nya kadang-kadang tak di update aku.
0: Ya.
1: Nya subak gi tiap dar aku update. Dia tu balanaknya makin tanya nya makin busy sis.
0: Amat ke. Tak kena ke mana Ahmad galaba noleh magi awak dan tadi nuan ngerja berkata ngau ni ke ngatur ruang bilik drempo kena.
1: Ya munyi ka aku nanti ku nyuar aku madah ngai balas student ko. rega kita anang sebotas rega lah. Lepas nuan muai jam nuan lagi untuk gawak tu nuan ke bisnes. Anak laki nuan, tengok perlu nuan dikira masa nuan pengelola kita semua tengok kira magang anang sebarang rekok ngetak kerganya deh. Nai kepulai ke mengurugi diri empu.
0: Amat kayaknya banyak hasil jadi ke berada misi
1: punya kerana macam tu.
0: Lalu anu tadi bisik ke berkenaan nyebut berkawal dengan kelas student ke dengan nuan tu tadi. Jadi nuan andang dia temu bisik dengan kelas ngajar sedak ya. Bisik dengan kelas kini tahun tu madam?
1: Tahun tu nanti grouping mayuah. Nadai macam personal bisik lah. Balai naik di miak sekolah. Ngangau ngege rumah berkenyok.
0: Oh, bisik kan eh?
1: Bisik.
0: Tak sedap ya kediri-kediri dah ajar sekali.
1: Kediri-kediri. Oh, kediri-kediri. Oh, siang ajar aku. So, aku tu.
0: Datai.
1: Mayang nanti anak di. Mulai habis belajarnya ngege rumah datai. Lu ngajar ya. Berkenyok lah. And then aku bisik mega servis. Ngajar online.
0: Online boleh ni?
1: Boleh ya. Tapi nanti online ya, aku ngirim ke semua Thailand lagi ya. Baka curak ni dah di nuan kok curak ni. Aku nanya yang nuan kok curak ni. Nanti Amila curak ke tu. So aku design dulu ke ya. Bak siti kertas kena lai kena ngagak curaknya lah. So aku ngepost nama saya senuan. Berapa nyampau buri. Tuk-tuk diguna glue semuanya. Hanya ngeyakin lah.
0: Tanya
1: nanti untuk orang beginner ke baru-baru ngasai ke diri subah memang kau pedian lukis yang mesti kau pelajari ngena
0: kertas
1: ngena kertasnya dulu ya nyelupnya deh nyana hanya bakal aku ngena hengel pala hengel nyok jok ni bedak betul kebeling kuat lah ngena pala hengel nyok aku tu
0: tak banyak nyok kreatif bukan nyok dia terus dia ke pala hengel
1: nyok meyo
0: habis sudah tu hengel-hengel kedai kena malam gagak ke jana
1: kawan ku dah nyok bakal ni nak lukis nyok sama bakal ni naik ke ku dia meleh ni hengel ke pala besar nyok geluang kena dia nyok jok dia tu nak dah leman lepas dah lebok deh.
0: Amat. Tapi untuk pedesna.
1: Orang ke baru belajarnya memang ya nguna curak lah dia tu. Kadang-kadang bisik juga orang nyua curak ya dah.
0: Oh bisik orang nyua curak.
1: Lepas aku suka tiba miri. Aku selalu buka booth buat miri. Memang aku sebenarnya aku fly ke miri. Aku prepare dulu lukis, cut, semua tengok. Laku lah. Beli sedap ya.
0: Kena nguan ngecas ada? Kena nguan
1: sikit curaknya RM10. Lepas hari RM10 nyaya oleh bisnes. Lepas target aku balas student aku tu majoriti situ ya orang suri rumah tangga deh. Bakal aku tu so aku memang ngajar situ tu jadikan tu bisnes jadi duit deh. Wak kaya jadi duit so, nanti nuan beli sikit curaknya nuan boleh tempahan 2-3 ikut berapa ratus nuan tahu dia nak tegal nuan beli sikit curak RM10 banyak bisnes deh nak rugi nuan beli orang nyual RM10
0: Jadi tu nuan aki berkawal nuan ke ngagak kelas ngagak sedak ke orang kena rindu berkagak ke kain borek tu madam. Kelasnya tadi berkenin nuan letak ke rego yuran ingat sedap ya.
1: Subak yurannya 180 dan tanya semua tai aku nyedia lah. Datai mai tubuh jauh menyikap aku tadi lah.
0: Dia tu deh. Semua tai kena nenggau.
1: Gik sama. Cuma lately tu tadi aku bisik up ya mimet lah. Ngai sedap ke personalnya. Leban malah glow ngau tanya nya. Bisik niki.
0: Mal hari sebedal tu ne. Nada bidan rega rega mayat kedi kita mada mayat agak kelasnya betul ngomong ngau sedap ya ngau online nada ne. Rega sama aja.
1: Leban ti bakal kelasnya sedap ya udah mayuah. Kira ke oleh cover semuanya nanti nuan datang ke sida dah.
0: Ni pengalaman
1: nang kelas hari pagi sampai pukul 5 kenyak lah.
0: Oh sari.
1: Kadang-kadang lama hotel tu nda entu tak tanya nama rangkai buriknya kadang-kadang ku subak selalu. Sampai ku 2 ku 3 kenyak ulih ke ya. Sa buriknya tadi dah boleh tanggung sida masuk kereta pulai deh habis kelasnya. Kami laban salong dalam ekon jam 4 gig ke geloinya tadi.
0: Aw amat ke nya. Tebo ente nade ngena ko kipasnya kena ulen nah itu.
1: Ndak semestinya ente ngagak berumah. Ndak ke banuan santai-santai aja.
0: Ndak berumbannya ke.
1: Cuma di nak kedua. Ngelawang ke pengawak tinya. Oke, gak ya. Tambah kita dia tahu kena tahu nak berkipas baru kipas nyok mereka wok
0: aman tapi bisa ikon nyok nyok lagi
1: dia ikon maju ya lima jam 4 kering
0: aman ikon nyok jadi hari kena perhati nuan tu meda maya nak ngagak kelas ngajar sedak ya banyak yang kena online kini ni umur sedak ya ke tanya kita ke biak-biak tu bisik kita ke biak-biak ni yang kuat aku nama tu
1: aku dah jadi warga emas
0: nama dah nyok biak-biak
1: belan lah dah nyok pada aku biak tuainya tadi sama kok aku mendak enang ya oh aku kok tu nuk kini cara kok tu nuk si ke biak nyok kakak sis lah aku nyok memang bila nah 50-50 pada aku tuai biaknya sama kok
0: sama rindu
1: sama rindu ya ya dah di pada aku
0: nak pedes nak ngajar sedai madam
1: nak dah you tanya rindu oh betul ni kami
0: oh asal ke
1: ya betul ni
0: kabar lama dah lama cabar
1: puas si tak ya puas mana mau dah tanya nak bunyi sekup ni kita ke mana orang shock ne orang betusun ke buriknya tadi
0: bisa kini dalam anuang ke ngajar kaya ni nak kini kan komandan dah tembuk kini kan baka sedak ya tadi berdaun untuk baka nuang ngajar sedak ya sari punya kenuan ke bisa ke sekedak tu tadi lubah kini kerja ya tadi pada bisa nak tembuk kini bisa kena
1: nadai
0: oh nak tembuk
1: sofa nadai sikar ke
0: sikar
1: cuma aku masang ni sedak ya datai kita berumah nanti kita ke add on yang nambah lah buci nambah gerik nambah maniak kadang-kadang aku tanya tak sempat ke dah tapi nanti buri inya sempat magang te tambah-tambah kena ngerinek-ngerinek inya tadi nang ku mesan sidak berumah tiba ke nuan tahun tu nuan dina malam tu ngena tu dina nang bulan sitik tak tambah ke nuan nyawa ke kena ibu malai baru so yo berubah lah gamal lah tadi nak tak tak sebakar deh tak tu deh tambah udah semua
0: Oh kepuas nambah jangan nur ke nambah lah nah dah jaga tu deh
1: biasa orang buat depan tu aja nanti nuan bakal nak tanya udah kan nuan nambah hari belakang bakal tunggu kusuang so awak kira sama tanya lah sama bisik curah udah tambahnya berubah-ubah
0: Eka baru lah skirt ya tadi nama dress
1: Dress.
0: Jadi kita ke kamada berkeni curak ya tahu pada Facebook kami curak kan murid kau dah dikaga Meda Majori tu tadi dia berarti ke kainnya tadi ya kain murid hasil jari ya tadi mana amatnya Madam aku mana dia
1: tengok nuan mana amat pernah lagi meyo tengok aku nuan ada gawai di ngaku tahu untuk nanya apa nuan
0: nak aku nyapa berarti kurang jauh meh ya tadi sekedar hari hasil pengelandik jari ke di gagak Medan Majori tu tadi apa yang baga ya bisik ngadu ngagak kelas ke kelas online kelas betul kamu apa bisik datai ke rumah
1: bisik datai ke rumah bisik
0: Ni kita tanya hati je nah Madam.
1: Amat.
0: Kok tak kena. Okey kita ngatu baru ngatu sekali lagi sedau kita ngujung ke randau buat program 34 Surah Nyawa Demban Badan kita ke bedau lagi like bedau lagi follow tahu like follow komen mega untuk inya mak bisik tekak tanya ngagai Madam lagi bergulai ngaya buat program 34. Terus mulai kami buat program 34 Surah Nyawa Demban Badan.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
0: Terima kasih kali kita kaki mengkamu kelengau kami bawa YFM bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke sekali tu minggu tu dia kami mai ke kita temuai ke landik bawa pengawal bergagak ke Kaimburi pemaga ia siko ari orang dagang ia ke ukai semina bergagak ke nyaja taya mega nyual hasil pengandik jari ya tadi madam tu kak nanya penemuan kak madam namun kini kebuah ya bergagak ke kain burit tu patut diterus ke bok nuan tu
1: ya bok runding aku tetu patut diterus ke sidok ke biak laban lu tetu kira ke kain asal kita keliok-keliok lah so nanti ulia anang ngasau so, tetu pupus awak ke mai utai asal kita di pedak orang sampai jemah hilak lah berkenyak lah awak ku tetu nak dipupus lalu kena kena nyebut namanya
0: ke terus meh terus ke pengawal pegagak ke akan boleh tu ni nemu ialah datai bo engkau dah ke datai bo kena kan menua bukai kini nama
1: dah kelip dah sudah
0: nasi sudah apa utai tu okey baru ke baru dia tu
1: ya, datai ke dah lama
0: lah lama dan ne jadi dua tadi bisik nyebut ngawak awak ke sidak reba baru nembi ya meh terus rindu ke pengawak berkata buat nuan mega berkeni cara nonarit sidak ya sekuman ke dah bergagak ke kain burik tu tadi
1: buat aku tapi berkata leban nanti kena kena nyebut namanya
0: bisik pengerindu
1: au
0: nyamunya lagu
1: leban aku nak dah rindu bentuk nanti bakal sida ke nemiak ke kene ke nyebutnya tadi kene
0: bakal tente bakal nyemak sida ya bisik pengerindu ba pengawak ke bakal tu ba pengelandak jari tu tadi sida ya boleh kira ke cara non narik sida ya tadi ngena
1: mesti pandai ngerinek lah awak
0: kreatif nampak, lagi
1: mesti kreatif awak sidak rindu ngenak lah
0: amat laban nanti kita berarti ke orang ke ngenak dia tu bukan mena kenika bukan mena
1: pakai kumang ngepan batak ya, ajang lah
0: bukan mena ngenak maya pegerami je tak kena berpikir megat
1: ya
0: amat awak hanya Siti hari acara nanarik sidak ya kira ke kena awak ke tuk terus boleh dikenal kenika orang kebiak ngau orang ketua mega mah kenyak na madam.
1: Iya.
0: Jadi bisa ga nuan tu tanya ga ke sida baka sida ke artis sida Ika Saiful bisa ga dah ngenak nya pada
1: tahun berturut ya. Tentu nada yang ngigo aku.
0: Nomor itu ya sebenarnya ya. Au siapa kini agi ke udah ngenak bisa ga ke pada program pengelola program kami baka sida Sharon sida. Oh, sudah Sharon, sudah kepada aku bergambar laman ke medap Facebook tu deh. Sudah Margareta mesti berkenal ke pelabak aku meh.
1: Hari cuma aku nak tu ingat kalau kelalu mayu ah.
0: Tiknya mak nuan diberi peluang agi bisik kini atau ke bisik kini orang ke dikingin kena buka artis ke kak digagak nuan
1: anti artis. Aku ngarap ke in the future lah aku bisa peluang ngagak baju ke Melissa Perancis
0: ngagak kia
1: laban ngau saya setubuh hanya macam nyamai di design wan deh tak besar ya jalan-jalan saya sebenarnya
0: Arab ke Melissa Perancis ini ngau neh jaban tu nyata tebok pengujung pengujung randau buat program 34 tu dah ngeluik kebenar
1: tentang dah
0: berasai dah nanya megak julo ati ngau atau ke pengarap ati nuan buat pengawak ke begitu
1: ngarap ke udah tu bala customer tu tetap datai lah tetap bisik bala kebukai di luar ya rindu berkenak ku berketuk serta bala student makin mayuah lah. Mujur.
0: Mujur ya. Pengawaknya ne? Pengawak bergagak ke
1: kita sama meran ke pengawak ke mana berketuk ne?
0: Aman. Untinya mau baka bisi orang ke ngode kain boleh tak ke dress benuan begini cara saya dah ya telepon dengan Wan sekali ke begini.
1: Tahu muka meda ba Facebook aku ngau WhatsApp lah biasa bekenya lah.
0: Facebook mesti ni.
1: Keranjai Buri.
0: Keranjai Buri. Jadi kita tahu meda hasil jari meda majori badia ba Keranjai Buri ba Facebook ya. Kelimpah harinya maka ba telefon dah madam.
1: Ya ba WhatsApp.
0: Boleh WhatsApp nah.
1: Boleh boleh. Laman dah public numbernya. Mesti ayan dia.
0: Berapa kini minta tuan nyebut meh madam?
1: 013-563-3913.
0: 013-563-3913. Okey. Jadi kelimpah hari Facebook bisik ke ngagak ba platform bukai kini madam? Ba TikTok dah bisik?
1: Lama dah nak.
0: Lama dah nak.
1: Tapi bisik lah, bisik. Tapi cuma aku lama nak ada update. Yang lama dah nak update.
0: Laban awak
1: nak. Aku selalu buat status Facebook?
0: WhatsApp. Status WhatsApp. Okay. Tahu save kita simpan. Kita nombor kena sebut madam tadi. Kau ni nemu. Terpada ke curak-curak atau ke kedah digagak ya. Hasil pengguna nak cari ya. Kedah digagak ya di update ya. Bawa Facebook sekali ke bawa WhatsApp. Nah, kena ngujung ke randau tu untuk madam. Bergagak ke Kamburik tu megak. Boleh nambah ke perata pemisi. Jadi nama kini Jakob Peransang non lebih lagi ngagai kita kindo tu awak ke terus rindu ngasil ke apa ngelandik jari berkenuan tu.
1: Ya Jakob hari aku nak ada mayu minat aku ngai nak madah kita ke induk tu lebih lagi kita ke suri rumah tangga tu ngai jadi nak nadai penatai pemisi dari impo lah. Nak ngira nama bisnes lebih nak mesti kan buri kita mesti ke ngemeran ke pengawak lebih lagi pengandak jari lah. Engkau semua udah datai udah nyadi ke penatai pemisi kita impo ke kelawang lebih minta dia beri rebukai lah.
0: Amat okay. Madam halaban gawai pan semak.
1: Minggu baru
0: ne gawai.
1: Minggu tu
0: ya seminggu ke gawai. Jakob takkan pesan gawai na madam.
1: Okay, Jakob pesan gawai. Mari selamat gawai ngagai bala peningau YFM bekal kelemai tu lah bagi kita ke bisik ni bekal kelemai tu ngarap ke kita itu gayu guru gerai nyamai rentang senang ngawan menua lah mujur di tahun ke udah ngagai kami serumah bak seratuak dia orang awas selamat hari gawai ngagai bala sidak tua aku di betuang dia selamat hari gawai mengkau ngagai kita serumah.
0: Ya, terima kasih kena madam laban udah limpang beranau dengan aku buat program 34. Kau hanya bisik kini utai ke nak ditanya aku nak lansak tu dah makan eh?
1: Dah sengkak aku dah? Mesti tak ada telefon ni lah info detail.
0: Ya, aman. Okay madam, terima kasih sekali lagi dengan Ken Wan udah dengan aku beranau buat program 34 Serah Nyawa Demban Baadan. Lalu kita kebukai ke dekat nemu randau dengan temuai kebukai buat pengelan ni saya dah kebukai mega terus boleh dengan kami buat program 34 Serah Nyawa Demban Baadan nanti hari 6 dengan hari Minggu berangkat hari pukul 3 ngalih hari terus boleh dengan kami bawa rentang ngalih hari. Terima kasih madam.
1: Terima kasih ya.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Serah Jawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngalai hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. boleh megali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adat.

0: Okey, lagu Liza Elben dengan lagu Blacking Way, lagu Kedipinta Madam Majori tadi. Ha, dikenai merindang semua orang kenal aku ya. Kebenarannya radio YFM jam ke dia tu. Okey, ngarap ke semua terperindang. Okey, jadi ngonya merit terima kasih ngagai DJ C, tapi Nancy Tambom. Apa bagi Madam Majori tadi. Okey, kuda bulannya kita dalam program 34 Seranyawan Neman Baadan. Okey, dah berasa jam kita ke dia tu dengan pukul 4.17 minit lemai. Jadi sekali lagi merit selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Rentang Lari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngelari tadi, nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, jadi kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM ke Semandur kita diau. Ke lebih lagi kita kediau di Kuching. Tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita magi boleh download aplikasi RTM Klik. Dengar ke kami dengan cara online. Okey, terus dengar ke kami. Nangira dinindur kita diau jam kita itu. Kita ke menung dereba kereta baru terjalai jam kita itu. Ngarap ke sama berjimat. Terus dengar ke kami YFM segulai sejalai. Dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari.
1: Rentak Ngalih Hari.

scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi demi ke julut ba sisi 2026 2027 scholarship ba presisto 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar bakal jenering

0: www.yayasansarawak.org.my. Tahu tanya for section scholarship nombor 082442686. Yayasan Sarawak, ketegap anak Sarawak, jemahilah.
1: Rentak ngali hari.
2: Okey, terima kasih dengar lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Lari YFM. Hanya di jam kita ke dia tu pukul 4.24 minit lemai. Jadi terima kasih dengar lepas lagi terus sejalan dengar ke kami YFM. Okey, di Serian tentu yang boleh dengar ke kami dalam frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi berdengar kira-kira pukul 4.30 lemai itu lagi aku nguji ngigak pengarah kami Ari YFM Bintulu Floral Libat. Okey, ya ke dia tu benuang ba Padang Bilo Lama Bintulu. Ngau ngulu program kedikumbai Sarawak ku sayang. Jadi kira-kira pukul 4.30 lemai itu lagi aku nguji ngangau ya ngena arus telefon kita ai. Andoria berkongsi ke berita bekal enggak program kemudian diatur di Bintulu jam ke itu program Sarawakku Sayang. Okey. Jadi pukul 5 lemai lagi kita meriawak ninga ke berita pukul 5 tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey. Terus ninga ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi.

0: Okay, Florence Law baru dah merenang kita semua gaul lagu ke diberi nama Gawai ke Penudi. Okay, jam kita ke dia tu pukul 4:30 lemai. Okay, 4:30 ni lemai. Munyi ke udah disemaya aku tadi. Kalau jam ke dia tu, aku nguji ngiga pengari kami hari YFM Bintulu, Flora Libat. Kebenuang ba airport lama Bintulu jam ke dia tu berserimbai hingga program Sarawakku Sayang. Okey, kita nguji ngiga Flora. Hello Flora.
1: Ya, hello Jess. Dini dia Jess. Ber Bintulu ke ber Kuching
0: leh? Asai kat sesarau ne?
1: Ya,
0: saya kena konti Bintulu FM dia.
1: Ya, anak-anak nombor konti dia, nombor aku pandang bilu lama dia tak ada.
0: Bisa mendak ke bopi ada tak ada. Di mana dia kesalahan pedak?
1: Oh, salah orang lah. Oh. Nombor nombor lah.
0: Sebina kita ajak nombor ni, Flo.
1: Oh, kita ajak nombor ceritanya ni. Oh, kita isu upia subak ni.
0: Oh. Oh. Okay, Flo. Benar ranjat itu. Ah, Sarawakku Sayang, Babin Tulu. Okay.
1: Ah, betul. Oh.
0: Berapa hari programnya kebenarnya, Flo?
1: 3 hari berlabuh kemari nyentuk pergi lah. Nah, jelas deh, Jess.
0: Oh, jelas lah. Kami. Jelas lah. Nanti akan nah, ada kanti lemai tu tadi. Udah kia aku tadi.
1: Ya, uli. Bukannya jauh. Pergi lah deh. Nanti tenuruh lemai tu. Lemai pergi lah. Pulai dia nak pulai baru. Kian mesernya.
0: Bukan, bukan nama ke, Flo. Galau ke pemisi tu. Kena gawai tu. Tindak. Udah, kami tadi. Ya. Oh, okay, Flo. Ngambil kena okay. Masuk jam. Terus kawan-kawan nak take ke berita, ambil report berkawal dengan program Sarawakku Sayang hari Bintulu. Okay, Flo.
1: Oh, terima kasih, Jess, di Konti YFM Iban di Kucing. Munyi ke Jess tadi, kau berdua pandang bilo lama Bintulu tu. Berserima dengan program Sarawakku Sayang. Kita sama pula nemu kesuah disebut kami ngamak tu Jess ne. Ya kediatur berlabuh kemarin 22 nyentuh pergilah 24 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi Bintulu nyari palan ketiga tu Jess ngatur program Sarawakku Sayang. Pemudah Limbang Ngau Miri atau menyekurang gintia kami tu ne. Oh, kami menjana yang kaum deh tajak di warung Bintulu. Okay. Hanya kaku tadi, awak hari itu hari kedua program tu diatur. Tentu yang mayo macam program tau ke aktiviti diatur pengelama 3 hari itu. Ya, jadi lemai itu je, aku sebenarnya ngelansa atur pengawak ya ke bisik diatur sehari itu. Lapan pagi tadi pun bisik yun berkunci ke report mega, awak. Jadi itu seminar ngelansak mata nanti lemai itu pengawak ke bisik dia tu ini pun pagi tadi ke ngelansak ini pengawak berjadi ke program engkau bisik kena ni ngau pagi tadi
0: betul-betul
1: nanti pagi tadi bisik pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 ya ia ke dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Bintun Dato' Abang Haji Openg ya hanya pagi tadi jadi nanti muak ke lemai tu Jess nanti pukul 4 tadi nang bisik pengawak cabutan hadiah e-peraduan sikit diatur ninting lemai tu pengamak 3 hari tu jadi jadi kami ke jadi nama tu orang kegawak di tu petugas nada boleh ngau tu Jess
0: nada boleh nganjur nama.
1: Aku nak boleh nganjung nama. Oh, sebenarnya dengar Rita aja mentol nah.
0: Kira kerugi. Ya nah, lepas aku bisi mendak mendak gambar tu ba Facebook RTM Bintulu tu bisi Rita pada aku tu.
1: Oh, bisi Rita nya price utama ya Proton Emas 5. Ah nya price yang ini aja tu Jess.
0: Aku nak ngawa. Lepas aku boleh Rita flow tu kebuka baka nama tu. Baka macam tu
1: tak kau. Mayu. Oh ya. barang elektrik menyukur mayu agak banyak ngarap ke orang Bintulu tu anang lepas ke peluang mendatai kita nah.
0: Betul.
1: Okey, banyak ke pukul belabu pukul 4. Jadi pukul 8 malam tu lagi tentu ya bisik kita nemu sikit bisik panggau pemerintah diatur ianya konsert rakyat ke diatur ba kemah utama dia. Kelimpah hari konsert lepas konsert tu bisik dibagi ngagai di malam tu lagi
0: dibagi berapa tadi Flo?
1: 3 segmen.
0: 3. Ya, lepas putus dari Flo.
1: Putus.
0: 3 segmen ne.
1: Lepas ya di udah namanya pukul 8 malamnya konsert segmen 1. Pukul 9 malamnya dia siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching CTFC berlawan dengan JDT. Habis skrin besar ke disedia ke buat dia. Tahu orang keminat mendak member. Tahu data habis skrin disedia ke dia. Udahnya 9.45 berlawan baru ke konsert segmen yang kedua. Udahnya pukul 10 malam separuh masa kedua final Piala Malaysia di Tampung Baru. Nya ya di Selang-Seli ke ya Jess. Konsert ngau mega namanya screen besar ke bisi mandang ke siaran langsung final Piala Malaysia menyikaku tadi. Nya muak ke malam tu lagi. Jadi artis ke bisi merindang malam tu Jess. Di minat lebih di minat orang ke 90-an tu. Rahmat Mega. Mula lagu ini. Bisa merindang malam tu lagi.
0: Nak ke bintu lo.
1: Ya, sikit sengaja ngasuh di jilis. Kau tahu. Ngecak ke depulai ke bintu lo. Kita
0: sempat kini? Ya, si bintu kan jam berapa?
1: Asai ko, pukul berapa ni? Last million. sempat Adriba nak sempat je tengah malam ke dia datang. Nang awak dengar Rita kau mengajak dia.
0: Okey.
1: Ya mai lagi penyanyi bukai ke Merindang ngai nyebut ya aku je ngambil orang datang ke dia empu Kito. Ngambil ke sama belak meda. Sebut dia tu berkasidak Iwan Dasri, Cheng Eng, bisa mega band di jasa pun bisa Merindang malam tu lagi nya. Ngawak ke bisik diatur muak ke malam tu nyebut pergilah tu Jess apa tu orang ke bisik nutup jalai tu berserimai dengan pelanda ya ke bisik diatur ianya pelanda Sarawak ku sayang fun run tau ke jom run gawai Dayak half marathon 2026 berserimai dengan program Sarawak ku sayang amayu macam program ya ke bisik diatur tu berserimai dengan itu pelanda tu si dibagi ngagai kategori 21 km, 10 km, nomor 5 km.
0: Di Pisinggal?
1: Ada itu. Ada yang mau je. Ngai kena dapat muka sumpah. Lepas kita tu ke gawak tu. Dia suka ke ngau nah. Jadi jalan bisik ditutup. Just berlabuh hari pukul 3 pagi. Tu lagi 3 pagi tu. Nyentuk pukul 8 pagi pergilah. Dia jalan ke ditutup ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi pemudah simpang masuk Jalan Polycap Sim Ching Mong ianya jalan menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud tau ke kita itu nyebutnya tadi Jematan Jepak laban ke bisik manzaknya mayu jalan ke ditutup tu bisik mega jalan bukai ke ditutup ianya simpang keluari Jalan Polycap Sim Ching Mong menuju ke Jalan Tun Ahmad Zaidi pun ditutup jam kesepakar. Udahnya jalan keluar masuk Jalan Pisang Raja pun ditutup. Udahnya jalan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Udahnya bulatan atau ke roundabout Kuala Tatau ianya Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Serta ke penudi Jalan Tun Razak ianya baruah jematannya dan mu je bisa jalan ke baruahnya pun megak ditutup lapan beri awak ya ngagai pengawal fun run ke bisik diatur tau ianya jom run gawai Dayak half marathon 2026 akhirnya bisa mega pameran hari agensi perintah lagi mengkang diatur je menyentuk pukul 9 malam tu tak lagi tadi ke semua malam tu lagi lagi bisa peluang ni ngagai orang ke dekat datai ke bisik pengawak ke dekat namanya diadu ke ngau sekedar hari UPP perintah ke bisik muka kaunter kami hari ATM Bintulu tu je bisik nganyun dari ngeciak pengerai tadi
0: apa ya?
1: Tahu, bisik kesangkut banyak tadi je.
0: Apo, irau lah bang.
1: Tahu, irau lah banyak. Aku ngai nganyun diri, ngai ke lagi. Aku terus danyur ke sekitar kini-kini.
0: Anak takut.
1: Ya, pengerai yang apa tu di peresa kita ini. Jadi merasa masih mayu di Bintulu sekali lagi datang. Beberapa mayu, asal itu hari kedua. Pelabak aku, mayu orang nurun lemai tu lagi. Lepas orang ke undang.

0: Nanti lemai tu je. Gaya hari cukup manah, panas. Nyona sanggup kau keluar dia buat dalam tok buah kemedi tok dia.
1: Bisa ikut ni nyamai.
0: Bisa ikut ni ada asai je. Sebab kalau angat mat dia tu. No randau, no tu ajak aku berandau tak okey lah dah punya. Mayu dah report tak pergi lah berkongsi ke pengawak bukai ke hari kepenudi. Pergi lah pembisik kami kena ke report mega. Pergi lah berkongsi ke lah.
1: Terima kasih Flora udah berkongsi ke berita hari Bintulu tadi kena bekal ngau program Sarawakku Sayang. Bunyi ke Flora tadi nyentuh kemaya pergi lah ni Flora.
0: Jangan ketutup pergi lah.
1: Okay, program tu, program tu.
0: Nyentuk pergi lah. Apa dia tu nak ingat? Nyentuk pergi lah 24 hari bulan.
1: Adik kau dengan kau ni. Okay, terima kasih Flora.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey. Ya, nyatinya tadi Flora Libat, pengari kami hari WFM Bintulu, dah mai ke kita berita, berkewangga program Sarawakku Sayang, ke benar datur di Bintulu, jam ke dia tu. Okey, ba airport lama Bintulu, tak kemungkinan dikumbai Lasar Kenyalang. Okey, jadi banyak terima kasih lepas lagi terus segelas jalan yang kami. Nengah ke kami dalam segmen kita rentang lari. Berungkir pukul 3 ngelari tadi untuk ngelari pukul 6 lemai tu lagi. Okey, bunyi ke udah daripada aku tadi pukul 5 lemai kita ngetun lama ninga ke berita tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur lalu jam ke penudi lagi pukul 5 lemai untuk ngelari pukul 6 lemai bakal selama kita bergulai dalam program rentak dangdut pupu bangsa. Okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami. Nangira tadi dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Tahu ke dengar ke kami dengan cara online. Dengan RTM klik kini. Okey. Tahu ke portal radio.rtm.jovi.my. Terus dengar ke kami. YFM segulai secalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu kedebaik Marina Jara. Okey, nak berasai tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Sebentar kita ingat ke berita, tau ke utama 5 petang. Ke ditabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya munyi ke udah daripada aku tadi, 4 jam ke penudi lagi, 5 lemai untuk ngaji pukul 6 lemai kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pembangsa. Jadi kita mega boleh komen bak Facebook kami YFM Iban nyema bisi lagu dangdut ke kak dinga kita lemai tu, tak komen dia tak kebisi pesan kini ke lemai tu dituju ngagai kamu belayan kini tak mega anjung ngagai Facebook kami YFM Iban. Ok, nak gue minat kebukai terus ninggal ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semak kita diau pemegaan ninggal ke kami ngena RTM klik ngga portal radio .rtm.gov.my. Ok, terus ninggal ke kami YFM segulai sejalai.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia habis dijual, dan kita akan lihat ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan

0: atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
2: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
3: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
3: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kanta, Binalihan sa Dalamay, Pamarilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: BCSP Global dalam telepon ni me.
3: Ati tu dah me. Dia tu udah uleng na Duit Now QR. Muntah lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu leh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawakan masuk ke SP Mega.
3: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleng ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Okey, Saung Van gaul lagu ke dari nama Udah Ngai Agi. Okey, selamat lemai pendengar, selamat kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Okey, jam kita ke dia tu 5.18 minit lemai. Okey, jadi beri terima kasih megak dengan kebelakaban kita kebisi nganjong komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, beri selamat lemai ngagai Mami Aba. Okey, selamat nyalah hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke penyewa genuan bakal ke lemai tu. Okey, Cheng Suni megak bisi komen. Selamat bertugas DJ RB Irama Dangdut begelek kita lemai tu ku ya. Haram kita sama dengan ke wife mi ban ku ya. Okey, Lengunai Nai, selamat lemai DJ minta nuan mayan ke seberang lagu dangdut di kena merina bala kenala bakal sidar rinta ngabung. Ya tidak, Julia Chai, Chayeng, Pai Stanley, Ma Amanda, Sian Anding, Nuga Majat, Nyabala Kebukai, ke Ngelala aku ya. Ngarap kesama terperinan ini aku YFM. Egna Sindarobin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyewa, ngenuan ke lemai itu, minta main ke lagu dangdut Ari Emelina, lagu Memori Daun Pisang. James Pangeran, mengapa si komen, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke penyewa, terima kasih. Ini tinggi, selamat lemai DJ Rajesh, selamat menjalani kepenyawa panas. Gaya kami di Betung, minta main ke lagu dangdut Hari Zaleha Hamid. Di kena merindang semua yang lalameh. Ngerap ke terperindang, terima kasih DJ RB sama-sama. Okay? Jadi nyoba tadi, bala kaban kita, bala peningai, kuisi nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belajalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat.

Okey, terima kasih pendengar. Lagi terus dengar ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM ke Lebagi Nuju Indai Lantan. Okey, benar dengar ke kami jam ke dia tu. Okey, ngarap ke terus terperindang meh dengar ke kami YFM segulai sejalai. Okey, nak rasa jam kita ke dia tu dengar pukul 5.36 minit lemai. Jadi meri selamat lemai ngagai Lina Bugis. Selamat lemai Arbi, selamat berjalan ke Mengawang dengan Wak Konti ku ya. Jadi madah ke diri hari Kota Masai Johor. Selamat hari gawai, tiga ratai nuju nuan jauh kita sebilia pemikiran nuju semua pentingnya YFM ku ya. Richa Unup, selamat lemai di Jarbi, selamat berjalan ke Mengawang dengan Wan. Benuang on the way, ngau orang ngambil induk. Ningan Wan dalam kereta Ari Jalai Simpang Simunjan ko ya opiane. Okey, Fiona Bunga, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke Penyawa. Nanti bisa awak minta main ke lagu Florence Hike, pengrindu terpantau bak dada. Yang jadi DJ angat menua kucing ko ya, jimat pula lagi. Okey, terima kasih dengar kita kudah nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Kita dengar ke lagu Air Titik ke Batu, lagu Faris Adnan bergulai ngau Masih Dayu. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, okay, nyam dari lagu Jamal Mirdad hingga lagu Yang Penting Happy. Okay, nasi yang dunia, Yang Penting Happy. Kita semua gagal. Okay, kita gagal, Nuan gagal, aku gagal. Okay, semua kita gagal meh kelemah itu neh. Okay, terima kasih lebar lagi terus dengan ke kami YFM Segulai Sejalai. Meris selama lemai ngagai Colina Lo. Kaban kita buat Facebook YFM Iban. Selama lemai di JRB. Selamat berjalai ke pengawak genuan kelemah itu ko ya. Jadinya komen KBC dianjung bala kaban kita bala perinya buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih hau. Kita kudah anjung komen, kita kudah namanya tadi like, share, utai ke bisi di ingkah aku buat Facebook kami YFM Band Kelemah itu. Okey, jadi sebelum kita berundang ke lagu ke sekali itu, mari kita semua berhati ke report atau ke info gayari. Dan sebenarnya beri terima kasih ya guys. Siti Fauziah binti Mat Adam Pemsai hari UPS ting mata ke gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia udah katanya tadi berkongsi kau kita info gayari ke lemai tu berengkih hari pukul 4 lemai kena sari tu 23 hari bulan 5 2006 dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke lemai tu gayari di pelabak ke hujan pemegah ribut kudik bak kucing semeria semerahan, okay, kucing semerahan di Serian Mega sibu mukah kapit bintulu miri ngau limbang lalu di Seriaman betul ngau serikai muak ke lemai tu hari di pelabak ke mana lalu muak ke malam tu lagi jentuk ketemu pagi-pagi lah. Hujan di Pelabak Kenyadi, di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Sibu, Kapit, Miri, Ngau Limbang, lalu Gayari mana? Di Betuang, Serikai, Mukah, Ngau Bintulu. Okey, jadinya tadi, report Gayari atau ke info Gayari kita ke lemah itu, di pekunsi ke, pemsai hari upis ting mata ke Gayari, atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ya guys. Siti Fauziah binti Mat Adam. Okey, jadi mendengar kita yang datang bahagian pengunjung program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Pemegah kita yang datang bahagian pengunjung segmen kita, awak kita ke lemah itu. Rentak ngelahari YFM. Kena sehari itu yang tadi 23.5.2026. Jadi terima kasih semua. Kita keudah bergulai dengan aku berengkari pukul 3 ngelahari tadi nyentuh ngelahari pukul 6 lemah itu lagi. Pemegang Merit, terima kasih dengan guys Nancy Tambom atau ke isi ngau temuai tadi Madam Majori keudah bergulai dengan kita dalam program 34 Seranyawan Nemban Ba'adan. Okey, jadi pukul 6 nyentuh ngelahari pukul 9 malam itu lagi pukul 6 lemah. Nyentuh ngaji pukul 9 malam, pengarah kami kebukai, bergulai ngau kita dalam segmen takut awak, Sadalemai YFM. Okey, nanti kita ke bertemu baru, bawa awak kebukai. Okey, jadi lagu kita ke penudi, lagu Aldrin Awin, Baduk Berdua Nagi, ngau lagu Ani Mayuni, lagu Terang Bulan. Okey, selamat malam semua, nanti kita ke bertemu baru, bawa kebukai. Bye-bye semua.

0: Berjalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usol, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur ba Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum ba menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Selesian ujang maya nyimpul jurai ba'um tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyawri tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi ari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukir reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなまいすなDYFM。Mai kita rawen ngelawa. Siti pilihan menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ketik lalam gak ngau nama buah nyekat tu. Nyangka sebakan peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan. Tau ke buah nyekak, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kemuan menua pakan BC 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%. Melayu 0.5%. Ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan Tumegak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan Tumegak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban. Ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tujuang Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan. Ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur. Kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai gau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai don nemuai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai. Hengkanya udah berkemas. Kini kita jam ke dia tu laman gawai hangan sak semak-semak seminggu lagi. Kita dekat gitu hari gawai daya. Selamat lemai ngagai kita ke bergulang kami buat YFM. Pemegat terima kasih ya. Ngagai Rajas Booking ke udah bergulang kita. Kayaknya oleh pukul 3 ngalih hari tu tadi. Nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu. Jadi pukul 6 lemai tu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat bergulang aku ni si tambah mentaka isi box ada lemai sehari tu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harapkan kita gerai magang peringat lemai tu tentu ya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belalak bertunggu mua hanggau hadir sebilik tak ke dalam kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey, jadi tusuk program kita sada lemai sehari tu agak bakal selama ke alai pukul 6:30 tu lagi dia kita dekat bergulai engkau pengeluar program kami menti sikit bawa Hello Y Kapit lalu udahnya lagi dia kita atau ke aku dekat maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngak WhatsApp konti YFM Iban lalu pukul 7:30 lemai ni kita ada kemudian ke berita tabur terus hari YFM lalu pukul 8 about jam tik keperudi dia kita ada buku lain kau Min Meliza atau ke Anti Min buat program Nembiak Min sehari tu ke ulih di pedak kita megak buat Facebook YFM Iban sepedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi makanya ke tusuk program pengelama 3 jam buat awak sada lemai Siti tu lagu gawai megak merindang kita buat awak sada lemai kita ke kajar benuang ngagak kiak kini ngagak biskut kini atau lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai sada lemai YFM.

0: klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemega gaya bala kami sebilia. Paina aku bala tua ngo bala kapan belayan aku ba menua Suriaman. Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakut ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke diluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakok dia boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakok ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakok kita itu bisi kuasa. Jakok kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Abisi undang selepak batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6.30 lemai. Jadi dia tu terus boleh ngapengeluar program kami. Menteri sikit bahan hello Y Kapit. Hello T.
1: Ya, hello. Selamat lemai. Kalau kau ngalih hari
0: ini. Oh, lepas suara ngalih hari ini lemai tu. Nyodah, ngenat ke diri, kena?
1: Aau, nung nak kita rempu ke lemai. Tak ada jalan kena kita rempu. Nung kan itu rempu ke. Rempu dah.
0: Amat ke nya.
1: Banyak murah itu.
0: Kenyang nang sigi aman nang nadai ngetu
1: nadai ngetu nadai pemisi sekali
0: nadai pemisi sekali bisa ku manso ai jako nya de teh di nadai manso nya ne bisa bu Facebook ku manso nya
1: nya au dai ana mu mu kau rai no to chi na lang mai oran ringat bang dia re
0: amat ga bisa na ninga lagu tadi bisa undang selepas batu
1: bisa bisa dia to mayu namanya bisa pusuk selepas tepu uangnya.
0: Ah, pusuk serupa tepung bisa. Bisa
1: nanti pakai roti deh. Bisa tepung, bisa kacang serupa tepung kini tega bekanya. Tidak tanahnya nih deh.
0: Oh, aman.
1: Mayo teh serupa deh.
0: Yo, teh serupa serupa serupa nih enggak aku ngenang.
1: Aneh.
0: Oh, iya. Oh, iya. Ada ramai nih pasar kapit jam ke dia tu ti. Ke laban gawai semak sesemak deh.
1: Tuh, iya. Nanti berkenan ke pasar pengeraminya. Lama lirik kami itu dah ramai. Bisa seminggu lebih, ne?
0: Ya.
1: Ninteng lemai, lebih lagi ninteng malam. Mm-hmm. Laban program sebelah itu aku pun bisa berkongsi dengan peningan mayu. Apa kau dengan program Kapit Culture Festival.
0: Mm-hmm.
1: Ke bisa dia tu tunggak ke menua kami di Kapit Pelabuh peresmian tadi. 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya ni tiang malam macam-macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa pangau pemerintang ambil ke banding kita bisa pekit main asal kita bisa pekit ngepan pekit ngajar atau ke bekerja deh bisa berlama ni tiang lemai
0: nyoma 17 hari bulan seranya berengkah ne
1: iya 17 hari bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Culture Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sehingga sudah dibuka palanan lain bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai utai ke kena gawai mai pun kena gawai ngai kuk yak cing ngai kuk
0: ya mai amat nyo ngai
1: bangsa dia petang au namanya petang ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting Laban tinggal tu dati sige berundang tu mana tu kau beli kau tu kena aku gawai lah
1: ya meh nu meda baju mana ya aku deh oh bu beli api dia ngai pepulai oh tak leh pengawak tu
0: anak dia tu nama yo hana utang asa nari ati deh
1: ya laban kita meda ni utai kerja kau orang makin mana pengelandik jari tu nu makin macam-macam
0: ya
1: ati gini yang tu ni ibu jai ngomongan ati ke jai deh gini yang meda utainya deh kenal me tak bisa kokitai nadai na tahu cara
0: sebenar tu ke pasarnya tadi madah bekenya datai dia nadai nda ingat dunia gi danya
1: nadai au udah cu arah ke mata kali baru tadi
0: tahu
1: nya me
0: au tahu ga berendi yang kenya nanti
1: ya nya me hok tai ke namanya pengerami cukup rami bapak bagaimana kami di Kapit lebih agak tu cing ngomong dengan mayu pagi tadi pengawak ni tidak kami kai rami man pembalat mang kakai
0: nu ambis engau
1: aku nak ngau di daun ni nak ngau ngambil berita ke kita ATM deh
0: oh
1: ya udahnya tadi ngelamak tu kami di Kapit muak ke lemai ni daun aku kalak ngau 2 tahun lepas umai ya wai nu kira lama kita grup grudi deh
0: oh berasa ya nanti tanya gintir ya, manso
1: gintir ada rempu nyak meh tahun tu penyertaan Bukitai cukup mayu bisik 28 ITTM 28 ITTM dia ngira setiap ITTM yang bisik agak persembahan bisik kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke berkenyak meh ni saya akan pelanik setiap timnya tim kau juang maya Oh, laban tena salah info dari presiden bagi menua kita di Kapit. Padah ke dalam kanan 28 itu timnya lebih kurang bisa 700 siko sedak tengau.
0: Ya. Indak mayu ha.
1: Oh. Mayu. Rindu amat ramai tadi aku minta sidak ke bukan laban tu kan sebenarnya kita banjar ke ngau di daun sidak kayan kenyah sidak beda yu lama kita tadi ni bahasa peketan Melayu Cina tak kebanyaknya tidak tu je ngau makanya tadi kita kata kata nutai nya nak mau kena nutai nya ni rindu pupu bangsa seperti kakunya nu bisik ngau makan apa pengawak ni tidak pun kita bagi menua kita di kapit.
0: Oh, amat rindu ke pengawak bekanya ke laban ke kalau engkau orang ke bekanya ada ni.
1: Oh, enggak ada rasa lelak.
0: Iya, tak jawab rasa lelak. Nyak pengelak ni buat sebut tang. Oh, matanya ke rindu nak meda laban tu memayo ya tadi mayu gari atau ke ngepan ke kena bangsa kai pan nak bisik megak mayanya. Kena kalau pedak nuan pan pedak nuan.
1: Ya, ya. Tau. Tiga amatnya siau. Aku meda cukup lah liat kita lebih baik kita kino kena agak ngepan kita ke bekerja aku berarti kalau bandi sik maka dia menu dia agak sedaya sebakar maka magang ni
0: nyak kok ya ke
1: ya ke ngena set buriknya sebakar maka magang dan nyak sedak ke ngena ngepan batal raja yang nyak hari palok itu ke kaki semua jako sebakar magang-magang.
0: Ya. Nyenok kelala ge orang ke di kelala tua dia.
1: Tadai. Aku terus terang mah deh. Mina nemunya bisa mensi ya tak aku nak untuk berarti kenal mua anak tu.
0: Oh. Ama.
1: Oh, nyak meh. Pengawak kita yang tadi berlabuh hari wap si buta ke wap kami di Kapit itu kelama tu kala itu tadi dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Wesen Uge Anak Umuang ngetuai ke pengawak niti daun kami pagi itu tadi tajapan mata panas dia nemu kita dia tu tumuh mancah mata panas
0: aman.
1: Udah nu ngasuh kenyang di ngeriut dah. Atang tu ada semangat kami sebuat ke tau ke sudah sebuat kenali ti daunnya. Cukup steady. Sampai ngagai ke penuri tim ke 28. Anang ke sudah kenal ni ti daunnya. Kami ke mendah belah sisinya pan age geng nak timpu. Ni perlu leh. Bukan selalu nyemi dah timpu ngeredai tu.
0: Amat kenya mte punya jaga setahun sekali ente kita ke
1: oh
0: kira setahun sekali mah ngayan ke pakaian dream po out ya
1: out nyak pan setahun sekali ente tu atau berpeluang ngau ni tidak pun setahun sekali ente tu tua atau berpeluang ngau ramadok
0: nama
1: udah berasai lantang hati napi ah.
0: Ya.
1: Maka tu deh aku 2 tahun lepas aku bisa berpeluang ngau ti daun. Tahun si kemari tahun tu ada peluang. Nah. Ya. Jadi mata orang kita.
0: Tengok asa te na te.
1: Tengok tang ada ngau me.
0: Ya. Ngan jadi ke tu pihak ke ngau orang ke pihak ke ngau ribut kenan.
1: Lemau ke aku nah.
0: Amanya mayo tepegai di ni nang ngati telepon.
1: Ya nya me kaku datang saja pihak mereka be puji tanah ngai sidak ke ngau laban ko mendak sidak ke ngau tu nang ira umo tu pada ku sini. Oh ari me nyentuh aku besai. Ya kemir amak di sana sini. Ayo, sete tiem pada akunya.
0: Ya.
1: Hebat mat.
0: Pengekak kenggau raramnya.
1: Ya. Au nyak meh pengawak ke bisik udah dia tu kami pagi tadi. Lalu lemai tu lagi je bisik mega pertandingan Beat of Japan. Ti dia tu Kapit Seven Division bagi menua kita di Kapit eh. Nyak bisik dia tu jadi tau nurun malam lagi mendak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square. Lalu pergilah anak ingat peninggal mayu lah. Namanya pengawal penangguhan Kapit nama tu KCF bagi menua kita di Kapit eh. Malam pergilah ayah penangguhan lalu pergilah mega pekit kumang bagi menua kami di Kapit dekat mega dia tu finalis enam ikut finalis ke dekat berebut ke kumang bagi menua kita di Kapit jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami apa dewan suara kalau itu dia nak beli meja nak ambil meja nak ngau nak beli meja nak pakai dia nak boleh mendak sedap ya deh secara live aram malam pergilah kita sama meh sebut dia meh kita batang square deh kalau banyak dia tu nanti terbuka deh sebab town square dia no kita mendak siapa kita samai pulai gelap pulang bagi menua kami di Kapit. Nanti kita nak boleh ngenatai kita rimpu amalan tu gelap kan kau mana aku dah nak kanya bisa pembuka bisa neku kini tu mega boleh dapat kita secara live dipanca ke terus hari Facebook KCF Mpu nah. Hari UP sedar sedin.
0: Nyo, tak.
1: Nanti boleh datai meh pergi lah no medak pengawak ke sedia tu kalau bagi

0: kasih. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Ya, tadi Menteri Sigi aku dah berkongsi dengan kita berita takkan pengerami kebisik diatur di Kapit, ianya Kapit Cultural Festival. Ia diatur untuk ngagai pergilah ke bandar 24 hari bulan 5 2026. Terus berkongsi dengan kami YFM sedang lebay.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Melayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

Ya, lagu dari Ricky Andrewson, Terantang Tawak Gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak sikut hari penyanyi ke bisik merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkari pukul 7 lemai. Awaknya berkawal ngau hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026 mereka dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman Sampal Rami Gawai pergilah hari tik ke penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus belengok kami Bawai FM dah tu lagi peningat dekat macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Bawai FM. Kesekali tu tu sitil lagu lama hari Wilfred Vincent Ragam hingga Lina Kidang tua setuju dekat sekunsi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dia tu terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak dua. Kalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia bawa mendas seratuk. Bajau seratuk kabar melayan ya ke dia di Sebuyau. Sebangan, Merdang, Meludam, Kucing, Sampun ngau Senang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang binia, bunyi anak libu, bunyi anak libu tau ke amoy, ke dekat diatur pergilah 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawal sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peninga, kalau pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoy, niang bunyi anak libu tau ke amoy, dekat diatur pergilah kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 8 pagi. Pengawal sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan sembilan kertas sulit yang kena terima hari Joni anak Jawan. Pesan tu dituju ngagai kaban melayan yang ke dia berpilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, Sebangkui 4 buah rumah Sungai Bulu, Sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruak, Kerangan, Sabah Lapeng serta kaban belayan ni kenglalan yang Jawan anak Jawan tau ketawan anak Nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang Jawan tau ketawan anak Nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Nanti tu nak duk isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang Jawan tau ketawan anak Nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kirim ngagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan yang kena diterima hari Helen anak Bawing tau ke bini niang Anthony ngau Mia anak Bayat tau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan yang ke diau di Tunuk Kapit, Sayah, Aniah, Balingian, Batang Sangan, Batang Tajum, Tatau Pasar Lama, Batang Anap, Batang Arif, Rumah Ali Sangan, Rumah Jelaping Sangan, Nanga Malat, Ngau Kaban Belayan, ya ke Bukai, ya ke Ngelala Niang, Anthony Basil, Anak Sambau. Jadi pesan tu di pesan tu madah ke pengawal berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nak duk isi pesan tu pesan madah ke pengawal berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 bawa rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nya pesan ke bisi diterima kami bawa YFM. Udah tu lagi agi nampu megak pesan ya ke bukai ke bisi diterima kami bawa email YFM Iban.

0: klub aku, klub Ngepan Nasriaman. Dah ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilih ya. Painai aku, balan tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyemai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Tu pesan pemati kita cuma kami ba YFM kalau pesan tu hari pelangi anak Seli ke hari kasida SB liak ba rumah Senabung Sungai Serintong. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamukah, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Balingian, Kapit, serta ke pembelayan ya ke Bukai ya ti Ngelala, Tengau anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau anak Cabo. Tengah nak cabo tau ke Indai Duri. Udah tadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat Din tu. Malam tu 23 hari bulan 5 2026. Engkau malam pergilah 24 hari bulan 5 2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat Din tu buat rumah Senabung Sungai Serintong Kuak. Awaknya pesan ke di, pemati ke diterima. Tu nanduk baru isi pesan tu peninggal. Kalau pesan madah ke Tengau anak Cabo. Tengau anak Cabo atau ke Indai Duri. Udah nadai pagi tu tadi. Jadi ni yang tu dekat di Intu malam tu. 23 hari bulan 5 2026. Engkau malam pergilah 24 hari bulan 5 2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat Din tu bawa rumah Senabung Sungai Serintong Kuak. Ya, pesan pemati. Lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang ngerepung anak Unggang tau ke Apai Panau kena 28 hari bulan 5 2026. Bawa rumah Joseph anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Li Yu Balingian, rumah Gelai Sungai Setuak Seri Sungai Setuak Serikai. Ke pembelayan ke diau di Maluang Gau Awiak Seratuak. Ke pembelayan ni ke dia bawa Sungai Menuan Kapit, ke Sungai Belawai, Nanga Nyikau, Nanga Setapang, rumah adik Nanga Lan. Ke pembelayan ni ke dia bawa Sungai Guah Ulu, Ngau Ilik di Kapit. Serta ke pembelayan ni ke Ngelala, Niang Repung, anak Unggang atau ke Apai Panau. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan telefon ngagai Indai Mujab, balumur kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak Unggang tau ke Apai Panau kena 28 hari bulan 5 2026. Buat rumah Joseph anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi ke pembelayan ke dekat nemu ngasih li agi bakal unga pesan tu telefon ngagai Indai Mujab balumur kusung 13-526-5941. Nya pesan ke bisik di rumah kami ba YFM.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu Butomo ah tahun 54 ah. Udah orang putihnya gaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi maya mula kacau dah. Kau nak bisi Bruno ke aku pesan je. Ya, nadai lah nino. Nadai semua.
1: Oh, tang maya zaman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berau bisi nih.
0: Bisi pesan.
1: Bekerja cara sedangkan juang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh, main tulis.
0: Telefon.
1: Oh, nganjung kita ke? Main tulis, nganjung ke upis?
0: Oh. Orang kami tak lagu main tulis, nganjung telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya nganjung diri orang parah ya. Berupesan datai.
2: Oh, ya. Kau gak tahu lian kan sempatnya.
1: Oh, sempat. Oh.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos upis.
2: Oh, telegram. Kena telegram.
1: Kena telegram, nah.
0: Oh, kita kawai. Nah, telegram.
1: Lalu jempat ya datai-tanya?
0: Lu datai menyok, ya.
1: Nak telegram. Major retired Edmund Abid pengawal berkawal ngau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
1: Okay, ketemu baru. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Ya, lagu hari Ika Malam Agi Muda. Pukul 7:30 tu lagi, kita dekat benda ke berita. Ditambah terus hari YFM di Kuching di tu. Tak sebenarnya, tu Siti lagu hari Gwen, Sanggup Aku, Sedalemai YFM.

Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

terbah tu batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak, Ari Penegak Penyerakup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung, Nyungkak Pemansang Sarawak. Ngemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Sama lemai bergulang aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM kena 23 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningang isi berita.

penyerakup rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi pugu pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, rakyat Sarawak ti Meruan tegap serta sepenemu gojong ke menua tu majak cakah ngerandang industri jemahila nyengkawem kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara keberguna bendar jam kedia tu, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa, engkau jalan pengarap. Lalu semua orang bergempung, nyingkang, ngangkat Sarawak, ngambil sama Mansang, baka Bavaria di Jerman. Premier maksud ke jakut tu, maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026, Sarito tadi. Berbang engkaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemerani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tu muagi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemahila. Ia madah cara pemansang Tik Meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak oleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua Tik Setibang. Program tu premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal ari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai semina berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa ti boleh ngempung semua orang ti ndak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bansa Bukai. Johnny maksud ke jakut tu maya malam budaya Sarawak berserimbai enggak program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kreatur perintah Sarawak tu mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggak gaya ti penuh pengelantang Ari ti ngatur mayuh macam program ti berpelasar ke seni, budaya, enggau pemerindang ti mandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat terima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada. Projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu disadang dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Lilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek Miet Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantuk JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang buat kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: ngemansang ke aset Jentera Barat ulih ngangkat ke pengulih serta bersemekih bala kontraktor menua di Limbang. Terdekat muka peluang agar orang dagang Bumi Putra ngau ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke Besai Agi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, BC Aset Jentera Kediri Empu dekat negap ke agi pengulih bala kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar agi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang mega mantuk ngurang ke ungkus tinggi ketegal nyewa jentera orang bukai. Ia mansut ke jakut tu buat pengawak nyerah ke Jentera Berat Komatsu Kediberi konser orang dagang Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai Ngetau Ngau Jerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah diatur Saritub Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena laku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami ke diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Ngau UPIS Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tuk Megak ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya seraya meri inspirasi ngagi raban nembiak ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Beramai ke Jakuk Celebrating Heritage Inspiring Future pengerami dua hari nyak megak bising ngatur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat ngau muzik asal mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal main asal serta mandang ke budaya ari pupu raban bangsa di Sarawak. Malam tu bisik mandang ke drama musical Belawan Bureng The Hercules of the Kaliman River ti nyerita bujang berani bangsa kayan ti dekat dibantai buat mua balik temuai ke bisik datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku RUPS Pengelikun Enggau Pengerai Pengerja Pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi di hujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat Maya Penemuaya ke Kuching berdalama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur tip berguna bendanya. Raban JKKP Malaysia megak bising ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngabas Facility Transit Aliran Autonomi ART di Demak Laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa buat sebengkah penerang madah pemujurnya nyadi lalau ke berguna bendar gagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di penuh cakah di pejalai ke. Berita ti keperudi. 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun ride. Ari Waterfront Kuching ngagai Kampung Lot Bako. Berserimbai ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah. Program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke Kampung Bako Lot. Maya macam pengawak bisik diatur nyengkau mesukan rakyat bergulai ngau mensia mayu lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia mansut ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride saritu tadi. Ramli begak madah ke sidak nerima timbal tik manah kelebih lagi berkawal ngau jalan alun di Sarawak ti cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, Enggau Indonesia, BC, Enggau Konvoi itu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak hari penegak penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkak pemansang Sarawak. Mansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tenaga kita mendiang ke berita lemah hari itu. Beritanya tadi, ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Rana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udah membenar ke Siti Usul nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak. Dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih. Timadah kecurak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megah madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru, Ibu Pertiwiku, tinganti Sarawak bahagia, serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar, serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848, untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukai reti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusai lagi. Tajak pan mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikembenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: kes culiak tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Jadi anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Miet bertemu baru gulai dengan Aunty Miet buat program nambiak Miet ungkup ke minggu tu. Jadi berserimai ngau hari gawai ke dekat datai buat program nambiak Miet, Aunty Miet megak bisik temuai. Jadi temuai Aunty Miet tu jauh din. Jadi ke minggu tu kita dekat di Perindang serta mada pengelandia bala nambiak Miet hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kita dekat mada nama pengelandia kebisik dipandang ke bala nambiak hari sekolah SK Nanga Embuau yang kaum kita oleh mada pemanah rampak menua tak ke rampak sekolah SK Nanga Embuau Aram sama bergulai dengan sidak ya buat program nambiak Miet. Aunty Miet megak Merik terima kasih ya ngagai bala pengajar keudah Merik kerjasama serta nyukung program nambiak Miet.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embuah kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binin Anabakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak bas sekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengelama sekolah tu didiri ke 61 tahun tu dah bisik 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban orang Buau Empu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964, Seriban dan Nyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang hari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuau empu, ianya menua ambuau manap lijau ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan ambuau bisik 61 ikut hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar kegawak di tau bisik 17 ikut, lalu disaup 7 ikut bala AKP. Pengulian miak bak pelajar bak tikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisik ke sekedak datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademi bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pengulian miak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuang tinggi, Bukit Belanda, Ngauti Bukai. Pemulihan membiak bisi datai buat peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan buah tau nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun terdekat datai. Aku percaya serta penuh pengharap. Bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari pupu bangsa ngau menua. Bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai hari Mayuh Bengkeh Menua ianya hari Sabah Perayak Kedayah Mahyang Ngau Menua Sarawak Tumpu. Pia mega sidak yang udah dilatih ngau penemu ngajar telati serta bagas. Sidak yang boleh merik penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kitai anerina yang menuju pemansayang. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Buah Song di Tok, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah Tok. Mia jemaah mudian Tok nada saleh kita ingin ajak ku bukai tang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asayo asa kita lah jaku Iban. Jaku Iban Tok pengeraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita akan biar rebak baru tingetan. Sapa ge ne ya. Pia aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja, nyalai anda malu berjaku Iban bersekolah, berkelas serta bermenua bukai. Dikelala buah hari langgau, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengar kita lebuah, berkenan ke jaku kelebihan lagi jaku Iban. Jadi bersekolah aku di tu, cara ngemansang ke merangsang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pia begak, pengeraja hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku kita pun bisik program agak datang bahas sekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bintang buau pergi pergi gantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban Rino aman Alan ni biak ngau tai baketok deh. Sige ditanya sida belama tetiap tahun. Makin hari jaku Iban maja hidup, maja mane serta manseng ketega bisik penyiro. Pemerat serta perindu ku jaku Iban ti uka semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Petinggi. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah matahari.

0: sekolah matahari di C 17 Nemia. Di C Siko Jigo,
1: Siko Bibi.
2: Bibi.
0: To Wanami, to Cegu Jisika. Adanya, aku dekat madah kita dawan makai sekolah nangak. SK nangak umur. Ya sebab to asrama lelaki tidak ya bisa 10 ekor lebih ya. Jadi pihak kanan kuto dewan makai kami.

0: サリの
1: BPM。
0: So, this is Jeffrey, Metroid to me. Hello, to Akiri Lea.
2: Hi.
0: Kita masih nak kami. Menu kami pagi tu, siangnya, Kwetiau Korea, Lau, Aik Teh.Jadi, tok asrama Indo kami bisa 7 ikut dan biar pak asrama tok. Min, pejabat no bilik guru kami. Arang tay agai bilik guru. Tok pejabat kami.Sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah nangga umba. Oh, bilik GB kami.
2: Dari Sabah.
0: Tuh, bilik. Cikgu.

Mak belakang kata bisa pengguna bangunan kelas kami. Dah tergerik, aku kemai kita agai kelas tahun satu, magai kelas tahun enam. Harap. Tau, pusat semua sekolah kami. Harum kita mendapatkan.

0: Kak, mari kita mendapat kelas pemulihan dengan kelas tahun 3.
1: Okay.

tahun 5.

Untuk rutin kami, tiap hari 1 sampai 5, tiap pagi, udah dan pagi, sama semua, banyak nurun dekat senang.

0: tahu kami bersedia depan ruang sekolah.
1: Pagi. Masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.

yang lemai nyetok ke berudah di mana udah pasok kepala kabanku benar-benar negara udah telegai kami ke bebaris makai agai dalam makai.

Hi, come on, mate.

0: Abal mati bakanya mega nanti kita bisa ngembuan anak mai yang abang ngadai pertang rumah lelaji kami itu ngai ke kita parai pengadai tangkau beriti mati babi punas uduk lus manu pemberani anak nusi dengan anak mada pemandai nak ibu di
1: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam on the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Lebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pegawai kita Pak SK Nangabuau Bakar Kesarito . Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
2: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.

0: Kuom Grusa Isken Ngambuang Meri. Selamat Hari Jawa Daya tahun 2026. Mbuah Kotanku Gayo Guru Gerai Nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Carolan Jaga Anak Kenal, Guru Penolong Kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh.

0: Kelapa Ngepan di Bana Suryaman. Kita beri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku Kelab Ngepan di Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia Painai aku bala tua bala kaban belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Kelab Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiangkan berita tabur terus dari kota media angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu tu nak kita gulang aku ni si tabur mentaki sibak serta lemai sehari tu 23 hari bulan 5 2026. Bertemu baru kita bak awak ke bukai. Selamat belalak, selamat ujung minggu.

0: ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekat pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekat disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan tu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 malam.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakub, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakub, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakub mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 23/5 tahun 1988, Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak dibantai ke Menteri Pengobroma Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Kursi Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tinamana serta orang tibenung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak Baru Ibu Pertiwiku Tinganti Sarawak Bahagia serta moto baru tidelanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah nyadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
7: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Kesekali tu YFM mai kita ngulu Sungai Lingga nyagai menua tidik kumbai bantil terbilang laban asil undang sungai sida tidiau dibantil tumega bejalai ke pegawak bumai bertahun berkebun ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua pengundah Datuk Steven Kalong Nikan Datuk Tawisli pihak mega Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti dulu subak Datuk Holistini nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu mega bala missionary ti ngerembai ke pengarap ngagai menua nya menya niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak pengundah gereja St. Thomas di Kuching ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua bantian ngau peliliah menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah to, dulu agi nduar pengawak mission datai. Bak menua bantian, pengawak mission to dipelabak dikerembai ke Urong Ya dalam tahun 1860 keliah. sedawiah tinyerkai ke Seribas, ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narik hati kitai, laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayah ritu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung, ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Enserah sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil, ti bebini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke sikori manok sabuang menua tu ti suah mata kayau ngagai balam bunsuah mayanya klia kuta bantiang megasiti ripalan di menua tu ti ngundan mayuah jerita lama nitih ketusui ari serak tubuh ijau lampu bakar anak surin kuta tumeh ke pengelinduang menua bantiang maya menua gisigak menyak. Batas Bukit Bantil megah, Siti Ari Palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau peseka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI FM.
2: Pemerintang Malam.
3: WAI FM.
5: 24 jam WAI FM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Lagu ke di baik wat rock ke malam tu meninggal kaban sampai mati mungkal awak pemerindang malam kita malam merindam 23 hari bulan 5 2026 ya nak segaman peningat nanti kita berarti ke bawa penghidup kita ke dunia nyata tu jadi kaban ke datai ngulur ke jari ngangkat ke kita lebuh maya kita nya tadi terterap tertingkap maya kita itu sah ianya tadi seruran bisik buat tisi kita nyak meh atau diambuk ke kita yang tadi kaban sampai mati anang kita berkaban ketegal kita ke nguliah ke penyamai ketegal kita yang tadi ke nguliah ke penguntung aja kak lebuh maya kesenang aja atang maya tusah ya nadai ditemu kita ya oh. Ya jadinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selama malam bagi semua balap nyinga kita ke malam tu ya ke bisi mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawal diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nungak TV laban bisi main ball final nanti kita berhati ke bat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Berimdu Kata Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu bat tu sun program kita bawa pemerindang malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 maka selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalainya tusun program kita bawa pemerindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

0: harap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Lebih kita nya triba mengasai diri nya lelak, kau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, kau bisa udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai, apalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita, lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya regawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, pepek kat sebut yang ku itu, ianya ide ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mengka nanti kita nak ngena ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brogi.

lagu hari Hayley ke malam tu peningat pelakon lagu kena aku merindang. Harapalah kita akan terus mendiang ke YFM. Bergulai engkau kami bawa pemerindang malam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku lagi terus merindang kita ngau lagu lagu gawai kita itu lagu ke Dibaik Veronica Natasha ke sekali tu lagu Ati Lantang Begawai. Sebelum kita mendiangkan lagu ke Dibaik Ramdes Water, Aram Begawai.

0: klub aku, klub Ngepat Nasriaman. Dan ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Mainai aku, balan tua, ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Ari Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam, gulai enggau aku Melati Badi. Buat berita malam YFM malam hari 6, hari tu 23 hari bulan 5, 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu dengan memansang ke teknologi solar kebaru terulih nyimpan kuasa tilah maagi. Enggau tak berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya dipenjalaikan dengan pengawak pemansiak begulai enggau Bala Pakar Universiti Ari Menuato. Langgur tu megak udah diperundiang begulai enggau Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia enggau Raban Pemansiak Fakulti Kejuruteraan Kebisi Pengelandia Bak Bidang Kuasa. Panel solar ke diatuk seminat ulih dikenak pengelama 4 jam majak sebedau ke disukung enggau bateri BESS. Sarawak bisik penatai hasil perengkah mata bakar pasir silika enggau silikon terulih dicampur enggau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam. Teknologi itu boleh menjadi pemekal kuasa jemailak kalau itu dekat muka peluang nur ngagak teknologi baru terulih rembus bak market dunia. Yang maksud ke jakut tu bak awam media pengudah jadi ke program Sarawak Kusayang Bintulu 2026. Genang Pekara Bukai, Kampung Kuala Nyalau dekat diadu bersayagi serta dikemansang nyadi bandar baru timodan. Tok dikena nyukung kandang industri sama laju temajak mansang gau nak ngerugak peranak menuanya. Premier Sarawak madah ke pemansang tok sebagi hari langgur besai ke timpuh panjai perintah Sarawak. Nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke guna benar ngagai menua tok. Projek pemansang Kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyedia kepalan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti. Ungkup peranak menuanya ngau komuniti ekspatriat tegawa bak sama laju. Tok megak meri penguntung ekonomi terus ngagai peranak menuanya, hari tenambah ke pengawak dagang ngau peluang ekonomi. Tiga genturong pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tok kena langgur besai ke megak nyerangkum kanan jepak ngau sama laju. Projek Jalan Alun Bergemar Raya Jumatan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu Diatu udah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tok mungkur pengawak ngagak Jalan Alun Bergemar 4 lorong tepanjai 4.1 km berlabuh ari roundabout Jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dengan negap ke agen infrastruktur Jalan Alun di Bintulu kelimpah hari lancar ke arus pejalai penglikun pengguna Jalan Alun ngau nyukung palan pemansang strategik kandang menua tu. Berbak ngunyak sapit premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya dipejalai kena ungkus 69.9 juta ringgit serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 hilang. Raban Nembiak jadi penyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Mordi Bimol madah ke Raban Nembiak bempu pengawak keberguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nembiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai rundiang ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekat pemansang ke Raban Nembiak mengenai macam inisiatif yang kaum pemansang perengkat guna Raban Nembiak lumbak ngau main ngangkat ke latih pengelandia Tibet geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megah minta Raban Biak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bansa di Sarawak serta ngerebut peluang tidak sedia ke kena ngada ke Raban Biak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah jadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bawah. Nyanakan berita kita ke malam tu peningat beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Elinda Suwil. Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi demi akan nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal engineering perubat accountant unorang ngau kebukai. Tuk biawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
3: Jatah sempat juara.

0: Wang o sida kere lo kanya kada sa pagjuara batutuan.
1: Eh, 21 tahun tu bumi lewat. 21 nak berasa hebat. Tusun ke 21.
0: Aku tu lelak.
1: Dia jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah?
0: Aku lelak. Aku lelak di nama dia. Nyawa orang mangkung.
1: Mangkung tiang?
0: Bukai. Mangkung tu kena rengat kue tetak
1: na. Oh, nama tak.
0: Ah, nyak aku orang mangkung. Nolor mangkuang ya.
1: Kini kedi tu nolor mangkuang tanya nah.
0: Aku
1: kadang
0: nemu ngitau ke tecoknya lah. Nemu deh.
1: Di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nah, nama terkena di mangkuang ah.
0: Ada kau nemu tanya. Bakau teh pemangkuang menya.
1: Kadang nuk terkena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Lapan.
1: Nih nemu kay ini di sangau nenak tergigak kedi ke.
0: Berat kayaknya bumi
1: nak. Berat kayaknya pia. Jadi ya nyak sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejakok masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
0: Oh, ngiga ruah ya tu dah jara.
1: Tumo bingar ruah sebab ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah meh.
1: Nai, nyu kuning meruah nyila dah.
0: Ya rendam ya ada kuning.
1: Nama kanya dai?
0: Ka.
1: Rendam ya ba belakang bile ya.
0: Ya rendam ruahnya di kempat ya dulu. Udahnya di si ai.
1: Udah di si ai. Nada ngeriwat ruahnya.
0: Atai,
1: oh, landai ya ini deh na.
0: Salah ya orang tua.
1: Tahu nggak ngaku jadi tua?
0: Betul.
1: Okay, terima kasih yang kembali kita kaki bergulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku Monica Midi bak program carta sapa juara tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerikari pasok dalam carta tentu ya mai sida ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dengar. Bak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Chef seminggu yang kemari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabut. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nombor 10 tadi tinggal kita ibu
2: minggu. Lagu nombor 10. Ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nyari.
2: Recap minggu yang kemarin. Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa Raban de kru ngau Lucy M. Lagu ke dikumbai layak ke penudi. Nak nemu lah lagi nemu ke minggu tu. Lagu tu agi ngetan ke juara. Tau ke kita bisa juara baru. Pengujuan program lagi me kita ningan eh.
3: Betul. Lalu ke mayu ke berubah-berubah. Penuduk sudah penyanyi itu lagi sama-sama kita.
2: Lebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sampai juara. Laban nama sidak yang menyuh pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kawam jabut.
3: Aku di hari 5 jarang kuninga radio.
2: Kini ke diarah dengan dia empuk tamak lah video. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayuh bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai, pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua megak. Engka benar natuak-natuak utai bunyi ke disebut jabut ke tadi. Betatu-tatuak na jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentuak ke gawai. Bisnis kedati gi met kelah jabut.
3: Bisik gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tusah me ke datai gawai
2: pemin. Nama?
3: Ai tu wak.
2: Oh nyok datainya.
3: Bisik orang bisa kalau ada datai.
2: Apo nama terkenang itu malah mai pengayuran.
3: Nyok meli baru mau meli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu rempo dem ya.
3: Laban beketau cerita ya pemin. Laban nah tidak sebilik mayuah.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua. Kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu meh.
2: Oh malamnya sekali meh. Nanda ngawan tim meh malam 31 na jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Kena datai satu ribulan.
2: Nanda ngawan kan datai. Iya, asal 31 nya bisa ai tua ngau nyambut ai pengai gawai namanya jambo gawai itu malam 31
3: 31 ribulannya kita ngabang orang makai orang aja kita
2: ya aku nemu ati sedoe dine de sangau sigi nutup pintu ka makai perija malanya. Dia tu je buat ini dia ngajar dia. Dia tu jenju pintar main sekumbang ini dia ngajar dia. Ngajar dia ngakal. Dia anak mai ayak di seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kan malu nanti ini dah dah mai deh. Nya ini dia raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan. Aku kalah nak lihat peminat.
2: Nama dah?
3: Mencuri pengenan.
2: Mencuri penganan.
3: Lapan aku nyawa aku tu kak mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya aku dah ya tadi ke kerop tau kau udah semua na.
3: Iya aku dah semuanya nyamai ke kerop na dai petan.
2: Ma benar mesti nyemuan suah semua dulu ma luar.
3: Tidak ke semua.
2: Nah baru nyamai dikunyah.
3: Betul. Nyamai simpan buat ancur. Ada.
2: Ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin. Nyamai gigi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita ke dekang itu gawai lagi mayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk
3: 10. Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu berpadu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam cerita.
2: 11 minggu dalam cerita nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekarto ni.
2: Tion ya, mai orang bukai.
3: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Sedua ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu kadi beri nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu kadi baik.
3: tinang isi buku baik no Nicholas Fedri.
2: Bak lumur 10 sebelum kita dengar ke lagu penuduk tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur 9 nah. Ya. Ah, lumur 9. Nomor 9 ya. Nemu masih nyawa Indo di sigi bisa dengar lagunya aku, di beminut. Ada toninga nyawa Indo, Mbak. Mbak. Ano ya Mbak Cata to.
1: Aku maninya lagu Indo. Sigi getar hati ku
0: nomor ngepop patuang di getara di sigi merinsa lah kepriti Nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah udah gadut di Nina tu gidara.
1: Ya,
0: ya, tang taja pihak lagu to agi ngenan kependuduk ya jabut.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Ya.
0: Aku dah debu lah bisi kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kenal saya.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam catang. Kamu ayo balana nemu Priti Nina tu kebenarnya siku ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi mega dia.
1: Oh. Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nak salah aku asal dia tu ari kucing engkau bala ringin. Nanti nak salah aku.
1: Ya.
0: Tunggak kisya ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan. Okey lagu bab 239 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia. Tau aku nak nemu lah. Nemu ketu Nemia SK Kanyuak. Nemu ketu Nemia Sekolah Bukai. Jadi bak namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandua aku nak nebola pelandua kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gelik ngasuh hati itu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia buat ya namanya teh ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yo guru gerai nyamai
1: dia yang
0: ngenot tu nyamai saya sigi melandia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang landia go ke nama kita ndang diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketika ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nya tadi pandai ni biak tu.
0: Mesti pandai nyawat.
1: Jangka aku belajar bakku.
0: Kadang ada nyawat nyau kai jabot.
1: Okay.
0: Kapan deh lah?
1: Nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kere.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup ayanya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Okey, nya cerita Aib Ngayu, kita terus ngagen lagu. Pulai baru ngai catatan sepa juara jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon neh. Saya kebajain dot tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: ta. Bedau kalam meda. Ilam dia bertemu ngoya. Tahu ditanya kaban ayak dia tu. Ni kelana boy. Ya ke gagal lekang tu lagu tu.
1: Ni kelana boy.
0: Jadi lagu tu bunyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabot.
1: Ya, kelabang yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelabang, dah berkelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut.
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan saya. Okey, lagu kedebaik Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang waktu yang digagak ni kelana boy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat ningakan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara. Di Bedau, Mod Yatuk, Mak Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta Sapa Juara. Hujur.

0: Mm. Aku baru bisa macam Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Mada kasih ku penyanyi ya ke masuk kata siapa jorah duit lah kau ya. Cikgunya aku mesti kaya kau ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku Subak.
1: Cikgu di Subak.
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ia okey ramai dengan aja lagi. Laban dia tu, ia nak dapat sekolah. Ia dia tu bak upis pelajar aja. Si guru di pita.
0: Tapi hanya tak uli ngano cikgu rawian serius ya.
1: Uli. Ya, so dimindah cikgu rawian serius ke uli. Dia kan ngaso ya pindah ke sekolah ni.
0: Ya, aku ngaso ya pindah ke cikgu rawian serius.
1: Nama cikgu rawian serius di bising ngano dari sekolah.
0: Nada ya. Tang ya kami belagu.
1: Belagu tinggal kedek nama aku. Laban oke nama adik kan kau nitiah kaya ngaji pampe.
0: Ya nama aku.
1: Malam pampe segi mayu hindo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ jabut.
0: Bisi kan?
1: Bisi. Okay. Nanti ku nengat dia nyebut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak

0: Mendiang ke YFM, bisa dengar ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ya ke ngundi.
1: Cara sida ke ngundi tu nyama ya tu peminat. Nama tu kosong belakang tu peminat.
0: Ini makun mo. Oh, bisa. Dia nama cakap utai dia jabut ah.
1: Uni telepon udah pujang program lagi peminat.
0: 60%.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Boleh kena beli sekalian.
1: Mayuan 60%.
0: Okey dah nyak.
1: Unai ba Facebook. Facebook kayak Facebook suara barang Facebooknya. Ba Facebook kata siapa juara. 30%. Now unai hari peningat keminta lagu. Setiap hari mesti dipasang orang pas semua sesian radio bakal waktu. 10%.
0: Nyak itu ada 60, 30, enggak 10%. Nyak
1: 3 campur 10. 80.
0: Ya memang rinsak mulai betul mitiak dia jabut ah.
1: 90.
0: Udah nyak?
1: Nih,
0: tinggal bayi pinek deh sangau. Ama merinsa mende ngira mata mite ya. 60 campur 30, 90.
1: Oh, mai.
0: Ah, campur 10 lagi bah, 100. Deh segini nada mana utai. So ini deh mutoh cuma mata. Jadi tadi sebedau tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dika nyebut Carta Sapa Juara, anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban ke lumur tujuh ke baru didinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah di udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
1: Oh, enggak baru.
0: Enggak baru. Rau panah.
1: Kerikili tapi ya.
0: Ya.
1: Arari tidi tau.
0: Sigis tidi.
1: Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh umur.
0: Laban dah tu nanti ngundi ke. Seminak bacata aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ingat ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ditempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu ke gagak nando pantiang leka ngotion kedurun segi anak tangga minggu tu. Awalnya di Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur dia buat SSJ.
1: Ya ke mbak arti yang menyapu
0: apa dia gaur SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih gaur ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
1: Jangka kau bakal kau peminat.
0: Nama pun lelak seduai dek. Berangkut.
1: Malu utainya.
0: Nah dah aku tegal mengagak rutip. Nak rutip nganan lu lelak.
1: Hati nanti setian dua tin. Tiga tin empat tin. Tak tak tak tak tak tak. Kau bunyi.
0: Nah dek penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat.
1: Nya. Nama ketik kan.
0: Nya melelak ku Richelie. Lalu lagu tu kebaru didinga kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah ya. SJ ke 10.
1: Ya. Harap ke anang nampaya lagu tu.
0: Ke tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari Richelie.
1: Ya. Nyawa ya segi mana.
0: Segi mana ne?
1: Segi aku puji mana.
0: Bahkan ini didinga nyawa ya.
1: Laban aku kan unak nyawa ya ada uliah.
0: Nama tak ada uliah.
1: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
0: Oh, sada nyawa ya manah lah. Oh, engka ya tu.
1: Aku dilengkap kenuan pia aja. Nyawa ya,
0: mau deh. Dia bergetar.
1: Dia bergetar ni.
0: Ya betul lah. Ya, nanti ngawa aja buat. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal ba Richard Lee.
1: Okay.
0: Terus yang lagu penurut ti keenam.
1: Ya. Lagu ti pak penurut nomor 6 tu peminat lagu tu 2 minggu. Udah dalam Carta.
0: Niki segigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ngamai orang.
0: Ngamai orang. Dudi Lang. Lagu tu minggunya kemarin penduduk tiga tujuh. Minggu tu nginsit Niki lagi. Bapak penduduk tiga enam.
1: Ya. Udah ditawar ubat ya, Gek.
0: Oh, udah katik. Nggak udah tawar ubat lagi, nah.
1: Ya.

0: penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati.
0: Ada tawar ubat lagi. Nyun tawar hati.
1: Oh pia, udah tawar ubat lagi. Penawar berkenai tawar dia beli barang tu berkenai ya.
0: Dan kak aku tahu penawar pengubat hati. Kati itu
1: ibu. Ya nawar ubat berkedai.
0: Oh nawar ubat batuk berkedai.
1: Okay. Penawar pengubat hati Ari Duni Lang Nurut ya. Ke-6 Sebedau kita ningat ke lagu ni bagi lagu bab 2 3 5 nangkan ketul lagi.

0: Inur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke mana ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Begitu ke mana ya dulu?
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Bukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan. Uliah nyelamat korang. Ari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.
5: 5

0: benar berasai tuai pun minum. Tuai betul pai ni pun ni.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sadar nyawa penanyi. Ya ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunilang tadi. Sapanya sapanya Jabot Jackson Jabots.
0: Ya kena ya.
1: Di segi ngasuh. Di segi ku ngasuh ngebuatnya dek.
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyadakannya Nick Referensi. Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Nick Referensi.
1: Lekangotion Versifier.
0: Lekangotion Versifier.
1: Penanyi Nick Referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku pernah ada jabut makin lama ge 2-3 tahun kena tayo ba program catat siapa juara munyi dan neso nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebakal enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk yeah. Kelima tak berasai 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: tidak nemu
1: nama ketemu sudah
0: lagunya udah 10 minggu dalam
1: nyata ke sebut ni ya. Okay. Oh yang ni gagai bala kita kalau bihagi ke bisi dekat nganjuang lagu gagai RTM kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu yeah. Kita ke dekat nganjung lagu kita ngagak carta nang bisik atur ya anak nganjung ke jabut nang bisik atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minum
1: senang ya
0: besari-sari tua temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun mbak ke kelamat tau berengkah hari tahun 2022 semua lagu ke lulus tapisan PPLTI dekat di tapis penuhas RTM Ngoko Lumpur sebetul di calon kemacata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekan nganyo lagu tahu email lagu kita ngagai urus setia PPLTI itu kayak kami bisik urus setia yempo yeah. Ngagai email PPLTI RTMSWK1.com.my @gmail.com PPLTERTMSWK1@gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu sidak ke kak bertanya minta form ngak bakal ni cara kak nganyo lagu uliah tanya magam ba email orang ba email urus setia uliah merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna nanti bisa tanya maga tahu bertanya ngagai urus setia jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email dia tu nyamai ya buat ni buah di anjuang CD ni bisa CD gi jual
0: ya dek
1: semua ngena online magang semua anjuang ngena online dokumen-dokumen maga scan kita anjuang online
0: coba ibu minum ngai pula kate aku ngena CD coba aku nganjuang lagu aku ngena CD
1: Danya?
0: Udahnya itu baik kapal karam ibu minyak.
1: Apo?
0: Udah menyanyi, nanti datai.
1: Oh, dia datai masih
0: ada. Ada datai.
1: Tegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya anu nya nya nya nya risiko ya korang
0: risiko ya
1: lalu api yang megak dia tu nyamai munyi kurang semua bojong jari
0: ya,
1: tekan-tekan aja ngena tekan aja ni buah ngena kapal ni kapal air kok
0: ni buah ngena bah
1: keliak ke rumah petiang selalu ngamai bah anjong kirom ngagai abah miri kucing
0: ya.
1: Na ibu ngena bilun nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam
0: ujung jari
1: nanti nyemak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email nanti bakal namanya hari post Ya tahu madah nada diterima. Pian megang yang marah diri udah nganjuang tang kebenaran nada nganjuang.
0: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuan.
0: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu pula semua bisik dalamnya magang.
0: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjuang lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendarkan ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa ngau maga music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi
0: betul
1: jadi sebenarnya tahun 2022 nanti disarap ya terus masuk
0: atang
1: dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catat kelebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni pun sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih ti lagu ngagai 30 lebih ti lagu diterima ari penanyi ibat. Nyap mayuh ya tare.
0: Ti kita dia tu udah maju
1: bemino. Nyo mansang nah.
0: Mansang.
1: Oh. Mansang. Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pam 2 3 4. Apo?
0: Lagu tiba pun 2 6 4 tiba mun lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasu aku.
0: Aku asai aku. Ani bu aku ibu kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawa aku nyebut kede. Jadi lagu pam 2 3 4 tu tu klia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penduduk ngau minggu nyen kemari. Nadai ngua. Nadai berginsir. Sebab ngau lagu Nick Revinsi maka nadai berginsir. Yeah. Jadi leka ngau tion lagu tu Jisli Jabu Bajang ngau Metius Mambang. Dan terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi.
2: Empat.

0: Tato Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang muka.

0: Wow, dah dah tai bawah podium tu. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku mau dah kata aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas ke dia? Udah lah Ika nemu 4. Nemu 3 nya dia pada pangan dia ke dia tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede.
0: Oke, okay, aku ngai kikang Ninga.
1: Empo Mika na Ninga. Ya Ninga lagu nemu berapa Ninga? Mia cata. Ninga oi Ika lagi ni kau jabuan. Kalah jabuan ya.
0: Lagu tu ibu minum. 3 minggu kalah.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo. Di
0: kakak Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siku ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Rock tak dia nak kenyar eh?
0: Rock
1: kapak. Ngebuat yang remai-remai.
0: Mesti mau orang rok mesti kerembo panjai pe peminat.
1: Nak gak nyerok apa? Kok aku nyerok tahun 80-an, 80-an namae bong remai-remai.
0: Kepak dia tu rok beliung ni.
1: Amai betul ke teh? Nasi aku ke rok lingko. Nak nemu ke rok lingko. Beliung ke uliaknya ada.
0: Rok bitong.
1: Oke, okay, jadi lagu geprennya tadi menurut ketiga.
0: Luan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi
0: Robin Kong. Robin Kong.
1: Veronica Natasha ketemu aku gepren di dia tu ya jabuan. Ya dia tu benuang belajar ba sitik palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Na lama age jadi cigo yang ah ngano dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebenarnya tu 14 minggu dalam carta. Penduduk 3543. Nanti kita berarti ke sama mengkang ndak berubah. Sebaka sama engkau penduduk batu sun 320 minggu jen kemarin.
0: Agi sama ni.
1: Agi sama. Nya tadi agi sama. Nada berubah.
0: Ya
1: aku nemu 3 pangan dia tadi.
0: Jadi tua 2 minit. Ngambil ketua nak pedih nyebut.
1: Nak pedih nyebut.
0: Nombor 1, nombor 2. Ni pun sebut tua.
1: Dia pun sebut.
0: Sebab tu aja. Orang udah nemu. Siapa ke nombor 1?
1: Tapi ya. Laban bukan nama orang. Tutup.
0: Aku mada ketik. ada guna-guna mada. Ada isi. Ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita ngasuh serah suspend lah.
0: Apabila sidak udah ningal lagu udah tebah tua nomor 2, artinya sidak ya udah mada kok ayak kok suku maran mada automatically sidak nemu siapa.
1: Okay, jadi duit lagu kepada Didinga baca tangan sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian megak lagu kepada Didinga kita lagu Berpedu Nyawa Raban Dekru Ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban Dekru Ngalu CM agi juara. Nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Yus Andrew. Tuan nak masuk jam terus Ninga ke lagu 2, 3, 2. Dia tau terus.
0: Geng. 2.

0: anak ke badau sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ingat nombor dua terlalu nemu siapa nombor satu nas.
0: Ya, aku mada kede.
1: Eh, sidak aku ngundai pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper aku sidak ya. Jadi ya ngagai balah kita ke bisi mendiang ke WFM, kita bisi juara baru minggu tu. Tajap yang mari pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya yo. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak leka ngotiun digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke diberi nama layak ke penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen na tangga bertukar penuduk engau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Minggu sitiknya ni lah ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut jaga gagak ibu muna
1: mesti lah ngundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya siku aja ya kan nemu neka ya
1: siku aja
0: tajak ya cincai teka ya kena
1: na. Meri pengagati
0: tu bisi te lalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta mic cagat.
1: Mic cagat hari kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu, tuzon ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okay, jadi pada ke dia nama utai ke dekat di baik mic cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper. Hari Kina Kara Agrofarm bakas sidak. Produk-produk
1: Pemakai
0: hari Kina Kara Agrofarm.
1: Nanti keliat produk pemakai aja anda jabut.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisi minyak angin.
0: Airup. Macam-macam.
1: Airup nyobte pakai minyak.
0: Bih, pantua. Kaya nyobte pakainya ni bisi airup. Airup ga nyobte pakai lain kunyah.
1: Remembering sadi jabut. Sama mieu teh pakai ngoi irup. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari teh pakai ngoi irup. Ya bisi gu telot aja nih bu pakai.
0: Oh, uteh kena arep deui sei.
1: Minyak angin Kina Kara. Digaga ari namanya Liak nih.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Ada ikun kita.
1: Asa kali Liak.
0: Ada nemu nama tak ngorang aga.
1: Ari Liak.
0: Rilia.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada yang bayan dengan danu. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Rilia. Bisi si tege, gagak ada cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil ke bisa lagi
0: menyangin. Bisa lagi gagak ada racun.
1: Lalu. Ya mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu nya tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang Kina Kara Agrofarm ngarap ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Oke, jadi kita dah nemu penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sariau. Andinang isi buku lain kau.
1: Nicholas Fredrick. Nombor 9
0: minta nuan Go Back 3.
1: Oh, Pretty Lina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh, kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7
0: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okey, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lam.
1: Penawar ubat berkedai dah nak.
0: Ya, ya okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
1: Nombor 5
0: pengerindu nak datai baatan setengah jalan Nick Refensi.
1: Dalam jakut slang English dia kena.
0: Nama tu
1: slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Refensi.
1: Nombor 4
0: Nombor 4 Umas Ika.
1: Nombor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu. Patut-patut aja buat.
0: strawberry my love. Kondika natasa.
1: Oke, lalu nomor 2.
0: Layak kepenuti. Lucy M. Begulai ngau
1: Rabban the crew. The crew. Juara minggu to.
0: Manggai
1: Andrew. Manggai ke ati. Ya. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasok ke dalam carta. Ya. Berita bekawul ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabot.
0: Okay.
1: Jadi semua sidak ya kuda dipilih.
0: Okay.
1: Dipilih 24 itik lagu
0: udah tadi.
1: Udah nemu ba email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sidak ya dipinta nyain surat setuju.
0: Setuju,
1: tahu kendak setuju.
0: Ya nyanyiannya dalam emailnya.
1: Oh, dalam email semua, semua email.
0: Oleh saya dalam email kan.
1: Oleh saya kena telepon.
0: Amai ini jauh.
1: Nantinya mak kesedah setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta.
0: Oh.
1: Bisik dokumen.
0: Mayu.
1: Jadi tu ke terubah ya.
0: Tengeng ngau ada si kom timbak kan
1: pemenang. Ano doi? Nanti yang ngau merah tumu. Merah
0: tumu.
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu. Nyak baru bisik kom timbak.
1: Ya ne? Ya mat. Ukom timbak ya nada ngau nada nepuk lagu ya buat catat sepajora.
0: Betul.
1: Oh jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benda nganjuang. Penghabis lawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu to.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
1: bukan semaknya. Udahnya tadi jam pengambil laun nganjur pukul 5 lemai hari Minggu. Udahnya tarikh tutup tau ke pengambil laun udah ditentukan baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat.
0: Betul.
1: Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 kenyak.
0: Ia tak bisik markah pengabdi
1: tinggi. Pada pengabdi tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya mayuh megak teh kepatu dibaca sebedau balas sidak nyain. Anang
0: kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, sama kita telepon ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nya berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi, nanti ada penanggul ya jabot. Minggu nyinila batu sun tika 22.
0: Yeah.
1: Udah tembuk program catat sepajora pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu. Live minggu nyinila.
0: Live tu aja driba aja ni bu minata.
1: Ibu driba. Ya utainya ku mendah kede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban ka mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu ini lah. Nada ya. TV okey. Okeynya tadi jabuat. Tentu bala ya ke Laban Mayura nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 dah lagu. Amai pan sidak ya udah nge-post bahas sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisi ketap-ketup.
1: Baru surprise ku dek. Laban ya aku udah nge-post bahas Facebook yang saya. Baru temu ya dipilih ya. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya seminak ya kara ya sahe hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di Antik udah tembok SSJ tembok carta siapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
0: Yeah.
1: Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke Pansut Ari Cata ke minggu tu.
0: Ya, lagu ke Pansut Ari Cata minggu tu. Aku rindu aku. aku sayang.
1: Tentu ya lagu bom nurut tika 10 ah.
0: Ya.
1: Kita semina oleh begulai nak 11 minggu aja ngau lagu to. Ya. Lagu tu leka Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita ningak lagu bom nurut tika. Lagu ke sebedau kita ningak lagu masuk dalam carta. Ni nemu
0: peduduk. Berdua si duduk.
1: Berdua si duduk. Pandai deh.
0: Baru kan dia pasuk.
1: Oh, berdua temu penuduk.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: sebagainya bab penuh duit nombor 10
1: ah. Kita bisa lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu ke didinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekik kage lagu si kedi kerindu ke si dalaban. Markah pemadu besar bab undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ninga lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu ya buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ningalah.
0: Adai pak ko.
1: Induk tu ka?
0: Induk punya adai mah ko ngalah.
1: Bukan dingalah semua induk di dunia tu ka?
0: Adai.
1: Okey, leka lagu tu digagak Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Jones
1: McKean kau cini yang gagak.

0: Jenis meken jangan gak.
1: Oh. Ah. Tion
0: ni kiri, leka mai orang. Engkau habis leka ke di tukar mimet punya kini nya emai ceni. Ah, jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua. Ah.
1: Kalak kurang cerita ke pengerinduk dari bulu.
0: Kalak pana.
1: Oh. Ada petan je semua orang.
0: Ni sikit rindu cerita menjara. Okay. Nanti nyamak kepangan si ko.
1: Okay.
0: Nanti nyamak kepangan emayo bekerja jabut. Uh-huh. Di rasa deka nyerita ke pengrindu deh.
1: Eh, bunuh orang.
0: Di bekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta. Lagu Cerita Pengrindu Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tadi calon minggu tu.

0: Minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Intian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Pemberindang malam.
0: YFM. Song. 99.8 FM. Sekulai sejalai.

0: Hai, namanya Bakar Mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wih.
1: Kan Pak Mari gang, nama tu binci yang bapak setia yang mayohnya.
2: Nah, deh biar bu nyau, nyau undang lah aku sekumpang di dah butuh yang seperi yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Yeah. Nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dah kaya tu setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kaya?
2: Eh, berbeli ke perengkau mimit menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayoh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampak inan dien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, apa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah. Baik dia tu, jap.
2: Nah, apa tu tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeranang.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: the Jalai. Baik aku website, terima kasih ya Lokap Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku harap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh di jalan aluannya. Aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebesar benih ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak mega kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ia padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Amat.

0: salamat ari gaway. Gayo guru gray nya mai kelebih lagi ngagay bala club aku, club ngepan na Suryaman. Nda ditinggal kemega ngagaya bala kami sebilia mai nai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku ba menua Suryaman. Selamat ari gaway, gayo guru gray nya mai. Lantas senang ngon menua. Wo!
1: Selamat ari gaway, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak Aki Ngirau Kati Duk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun Kebuah penusah Bapadi nyari Adulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun Seliah kediri ari ngenak telipun bincin Tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Maranaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menakai keplusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uang perangai kita, pesan tu, hari YFM.

bakal kade ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai nak bakal dikerekat kita. Nya alai tanya siliat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kade jualnya. Aku Derek Warren.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, ari ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kepuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sedia.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak, Sarawak, Tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan, dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu, hari kami bak YFM.

Kalau kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Karena kadang perkara kami berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik dia tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pembelia David ngau YFM.

0: anang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Hari YFM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntuk, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedulir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena Maya. Ada dulu ngangkai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

0: ingin berkepu pendiam, Mel.
1: Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel.
0: Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Cari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi meh ku cia di makai kempuah. Asuh dien, dujung dien kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga nak ke penyewa kereta indah tu. Nya tujuan Tanjung Din dikengkah kereta tu pihak.
2: Iya, nama yang terlara. So, kejadian eh.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kuma ikut tu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai lagi bonet nge penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu, ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang sih, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli maya pengrami itu. Mata, sikit amuk, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena.

0: Jadi batu tuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nima, nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama ke kunik. Udah kunik itu dia tamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua. Udah ada temu udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu tadi
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak kita iban nitih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tau gawa tau gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang ton buka yang TDK gawa baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temuk gawa ijo pumpuang agak ke dia kap gawai timang nyepanyai-sepanyai nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sanau liau tajau tu debu buah tutuak ngebesi buriat tajau orang ke nutuak buriat tajau jengok besi dia pilih ya pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau jengok besi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belah-belah buriat tajaunya nadai-nadai belah tajau jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngawuran enam. Animar, pajai timang, paman datang pasal nol yau. Gawai orang nyong agai, orang nyanyi nempalai ke saya. Gawai 8 hari, 8 malam kami kenimang, baru-baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman, nyai apa ada iman?
1: Iya.
0: Artinya, jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to, nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu, dame orang nyapa, inok nyapa. Jadi orang lelaki orang kenemu, nima-nima jaluang. Ada tuah orang nima jaluang, mangau antu sebayar. Aku to nemu, nima jaluang. Ita aku ngai dame orang, ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tutuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari, pengawak sanawari, nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Galek kena tanya, oh, demik orang inok kena dia piriangnya makai. Udah babi demik makai, kira ya pukul sebelah. Dayang orang babi, nyak, pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang, babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam, pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang medak hati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi abad pengawak yang nimat tua. Pagi, tumuh ya temuk. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumuh semua. Arti yang nimat tua. Atumu, tawas hari ini nimat tua. Atumu. Jadi abad pengawak dia nimat bulu, nimat pangau. Lawan kira ya pukul 9 temuk. Lepas datai ino antu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi. Orang ini berkumpul. Berkumpul, ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Siapa ino, mana ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira ya pukul 9, ngagai pukul 10 semua. Ngawak 50. Jadi lima ngawak bukai nyet semuanya. Panyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari, 3 hari. 4 hari. Jadi timang nanti orang gawai ingkat nua pagi ngali hari mau es malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ada ingkat 2 hari 2 malam ada yang ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau ada yang ngagai kuat pagi baru 6 hari 6 hari nya baru timang mau ada yang ngagai nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil gawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam.

0: tenang gawai kita keliat ngawai keliat tu macam tarik
1: macam ada yang mesti kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke kena jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kali ya Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebah kita dia tu nyu berbuat ke nak anak masa jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan orang bangsa daya jadi tahu ia ngintu kawai daya tahu cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalipun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Hai, namanya wakil mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wih.
1: Apa mah, rigang, nama tu binci yang bapak setia sama nyawanya.
2: Nih, deh, biabu nyaw. Nyaw undang lah aku sekumbang di dah butuh yang seperti yang to. Nyaw bisa kurang mimit inci, dia nyaw pandai lagi, gamal di pedaku.
1: Yeah. Nama teh baik dia, nyaw penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengka mimit, menya, kena kita pegawai lah. Kita nyaw kan gawai dah, to bu nyaw.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
2: Oke nama tuh bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayoh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek mengak kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampak ini. Dian baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Mau mayuahnya air beli deh. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nih, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya deh, napa tuat nyangkuang balak kerak?
1: Tusah, baik deh tu jap.
2: Nih, lapa tau tusah deh punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu, gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau deh lah. Pulai kaku gada pek deh lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 9 pagi. Segulai sejalai. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi. Pesemayang kita dia jenuh nak lama. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latal apai sepengelak kemudah nganti 50 hari. Sepengedah pengangkat anak nuan dari pemati, sehari itu kami ingin itu hari Pentikos, Noro Kudus, Noro Gereja, Nyadi, Depun ke. Buka hati kami kekiah, hati kami ke Bekah Batu tu tadi, awak ke hati kami yang hancur, ulih nerima jakuk nuan, jakuk temerik penghidup, jakuk terdiri oleh Roh Kudus, awak ke kami ulih, ngonaka ulih. Tajak kami nak penuh sah, tang kami nak penuh sah nak ulih ngalah ke kami ke dekat nitiah kenuan. Semayang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20 ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala murid ya. Lemai hari Minggunya, lebuah pintu dah ditutup bendur alai sida murid. Begempuruk laban sida takut ke orang Judah. Yesus ratai, lalu berdiri bertengah-tengah sida, lalu berjaku ngai sida. Awak ke pemayik, meruan ngau kita. Lebuah Yaudah nyebutnya, ya mandang ke jari ngau rusuk yang ngai sida. Sida murid lalu gagah hati medak Tuhan. Yesus lalu berjakuk baru anggai sida. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum kaku. Bekanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yaudah nyebutnya yang ngesuah keseput anggai sida. Lalu berjakuk ngau sida. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orangnya diampun dari dosa sida. Nanti kita ndak ngampun dosa orang, sida ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, pagi itu, pagi hari Minggu, gereja, gerami hari Pentikos, hari pengadal gereja, hari kudus, diri kengagai sida murid, maya Yesus, kudah 10 hari angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami Roh Kudus datai ngagai kita tinitiah ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bakani Roh Allah Taala meri penghidup, pemerani serta pengerian. Baca ungku minggu tu nunjuk ke bakani kuasa Allah Taala bekerja dalam mayuh macam cara. Hari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi tu teka hari Minggu Pentikos suah dikumai hari pengada gereja nama kebuah. Kita ninga roh datai ngau angin tetapi ngisi sida murid ngena pengering ti baru. Sida bejaku ngena mayuh macam bangsa jaku nitih ke tu nunjuk ke pesan Yesus yang ungkup semua manusia. Utai tikalak pambar dia tu dibaik bergulai. Pemerik roh ukai semina ungkup sida murid ti keterubah tak ungkup kitai kemaya ritu. Pentekos tahun ngingat ke kitai roh Allah Taala saruran bekerja. Yang ngiring kitai, nolong kitai bersampi tukar bersemayang lalu nyerakup ke kitai nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kitai awak diau dalam Roh Kudus ini tengari. Kita lah merati ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sidak murid, merik sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemerik tu nulung sidak ngerembai ke pesan pasal Jesus tenyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam roh. Orang rindur menua bukai merti ke sedap murid ngana jakuk sedap empu. Nyada roh mai manusia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengan roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Kuasa Allah Ta'ala tibisi. Baca nerang ke Allah Ta'ala tibisi dalam api angin ngau pengawak tibisai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Jesus nganjung sidak tenitiah kia berkunci ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sidak pemerani ngau iring nerus ke mission teka pengawak sidak. Awas ke roh. Jesus mai ait ti hidup retinya roh. Sidak di ngigak ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecost tahun A bila menjadi dalam jasa Kristus ngingat ke kita roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemandala lu nulung kita hidup nyadi orang tinitiah ke Jesus. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngon-ngon-ngon berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamainuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Kalau Allah teman berkuasa merekat kita bersemayang ngau hari Minggu Pentecost tu dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Собирай, собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singa lang burung, tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari risai nunda bansa orang belum mak main delanda uji akatulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekulang agak engka darah engkau bujang rusah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
5: Pengerap pagi.
6: Pengerap pagi.

0: Sekelimpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, dengar ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Selamat hari gawai, gayu-gayu.

Rendang Pulai Gawai, lagu kedipai Bob Simon Peningah, lagu dikena ketengah pun ke pagi hari minggu kita. Bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah, lagunya tadi dikena aku merindang semua bela Peningah nyangkanya pagi tu bisi udahnya mupuk pulai ke menua Peningah au nyerumba pengerami gawai ke dekat diintu kita kurang lebih ya, seminggu dah agik neh au nyadi ngarak ke kita tak ya ke benua mbak rantau jalan jam ke dia tu ngarak ke sama belap jimat berbaik ke perengkau pengangkut ngarak ke datai buat nui ke dituju muju serta selamat out sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ya ke sama tengah ke jalan alun Peningah ya. Ikan jadi pagi tu Peningah mbak awak pengerak pagi kita bergulai ngaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi mbak pagi hari minggu nyedi sekali lagi mari selamat pagi kakak kita Peningah nyangkanya udah tumu dan ni pagi pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke nyangkanya nadai minah kini pagi tu Peningah baru rumah aja sambil mendiang ke YFM pihak magam mari selamat pagi kakak Peningah kita nyangkanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai nyangkanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah. Selamat mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu. Nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out. Nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah. Ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalan ke pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tusun program kita untuk ya pagi tu Peningah dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia ndo kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com pemagat tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7:30 pagi di ando kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program lalau penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Cingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat. Bekanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami bak YFM. Jadi mari selamat pagi yang dia peningat kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peningat kebukai ya ke boleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendengar ke kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Ya, lagu keribai Mae Franklin ngancau tikanya. Dia datang peningah mai kita semua belaman dia yang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ilang kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: Ой, собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Ya, nyanakak kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu dan lepas tu degi peninga dia aku dekat maca pesan barat ngam aga pesan bebatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com yang maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, kenapa pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu inai Perancis, udah nandai kena 23/5/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba sebuya Mambai, ulu ngau ili Sungai Arip, jalai pemanjai Arip Bintulu Miri, jalai pemanjai Arip Sibu Kucing, nieh suai, bawang ulu, bawang ili, muput anap, sengkabang, tatau, skim bi meradung, serta magak kepembelayannya ke bukai, ia kenglala, Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson, yang tu dekat di intu berbala mayuah, bak rumah ramba anak guru, jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya kena hari satu, lalu dekat di anjung ke pendam, kena pagi 26/5/2026 pagi hari 2 ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggong, ianya apa yempu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan untuk peninga, pesan pemati tu madah ke Jared Jang anak Nelson, Jared Jang anak Nelson tau ke anak San, tau ke ucu inai Perancis, udah nadai kena 23/5/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuah, bak rumah ramba anak guru, jematan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya hari satu, lalu dekat di anjung ke pendam, kena pagi 26/5/2026, ianya hari dua. Penerang ke silia agi kita tahu bertanya dengan Nelson anak Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang, madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai kena 23/5/2026, niang tu dekat di intu berbala mayuah, kena 25/5/2026, ianya hari satu, bak rumah sedai empu, ianya banumur 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan, ianya 3 buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Suang, ngau semua bak batang Sungai Iran, kepembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau, ngau semua kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, banumur 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Kunando isi pesan tu peninggal, pesan pemati tok datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang, madah ke anak ya Patrick Houston, Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai kena 23/5/2026, yang tu dekat di intu berbala mayuah, kena 25/5/2026, ianya kena hari satu, bak rumah sidak yampu, bak nombor 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, bak nombor 017 379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Pesan pemati Tok Datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 jadi ni yang tu dekat di intu ba rumah sedak yampu ianya tuai rumah Ami kampung Mudeng atas Pantau Seri Aman jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di kampung Tuba kampung Mentuk Mudeng ari Ipuah ke danau pemaga gayau pantau Sebemban Jawang, Ubeh, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1. Penarang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mulin bak nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034 ya kunando isi pesan untuk peninggal pesan pemati itu datai ari Olina anak Josh ngari ke Indaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 ianya kena hari 6 ya jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba rumah Sida Yempu ianya ba tuai rumah Ami kampung Mudeng atas Pantau Seri Aman lalu dekat di Anjung kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1 ya penarang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai Mulyang ba nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke Ina 019-613-9034.

Kata ba hari gawai lagu kedibai Melissa Francis Peninga ginampung pesan berat kita baka ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai hari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat keregang ni yang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie ni yang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie tu ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 ngena jalan semayang barumea Simon anak celaring radau undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ya kedia ba gunung sama Simon Pilit Kaung, rumah Gilbert Lee Sungai Putung, rumah Bia, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wis Anak Juwing Paku Ili Undup, pemegang rumah Maria Senggelau Undup, Kandis Ngkelili, Genting San Undup, Sungai Tenggak Undup, Lubuk Jo Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri, Pemega Pakit, ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuh, Pemega Munggu Ruan, Ijo Entebau, Tinting Keh, Sungai Apung Kucing, ya, serta mega kemelayan yang kebukai, ya, kenglalan yang Jipun anak ukek tu tadi, ya. Jadi aku nando isi pesan tu peningal, jadi pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang serta baga merekat ke regang niang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie niang Jipun anak ukek tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 ba rumah Simon anak celaring radau undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninga lalu pesan ti nangkan ketuk pesan berantu tu datai Ari Joseph anak Wad Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wad anak Jimbat berantu niang Wad anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kemembelayan di pedai tuah berjahit wah bawan sedaya jiah menyan julau bunau nanga kakup entabai lukut seh skuau oyak pasai siung beruan besai ngau semua kemembelayan yang kebukai ia kenalah dirintai ke ditu ia kenglalan yang wat anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Nando isi pesan tu peninga pesan berantu tu datai Ari Joseph anak Wat Ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat anak Jimbat berantu niang Wat anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph tau ke Apai Joseph ya kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan merekat ke regang datai ari terumah Edmund anak Antayin Junai anak Antayin Nuja anak Brian Bunyi anak Nyuai Biti anak Sangau Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat keregang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia barumah panjai ti dipegai pengulu Mingging anak Singan undup ya. Pemega Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia. Pemega Merakai Panjai Indonesia serta kepembelayan yang kebukai. Ia kediau di Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Ngau, di Kuching serta kepembelayan yang kebukai. Ya. Ia kenglala. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan di pesannya tadi. Jadi pesan tu madah ke
pengawak merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edmund anak Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026. Ianya kena hari 5. Ya, aku nandu pesan tu baru peningan ngambil nyemetak lagi di dengar kita. Pesan merekat ke regang tu datai hari tu rumah Edmund anak Antain, Junai anak Antain, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Koni Duka anak Balai. Jadi pesan merekat ke regang tau ke berantu tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan. Ika dia ba rumah panjai ti dipegai penggulu Mingging anak Singan Undup, Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang Pembaga Merakai Panjai Indonesia ke pembelayan Ikediau Ba Miri Bintulu Sibu Seri Aman Kuching serta maga ke pembelayan kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmund anak Antain, Sungai Ribuah Batu Lintang Undup Seri Aman kena 29 hari bulan 5 2026. Ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi lagi terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu pesan berantu mega. Jadi pesan tu datai ari mawah anak tibu ari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ia ke Subak. Jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu niang servis ternyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Tekalit, ke pembelayan ba Kakus Rayau Belak, ke pembelayan ba Bajalai Sang ba Jalai Sangan Merit, ke pembelayan ba Rumah Dori Samban tau ke rumah Gisa ke dulu Subak, pemega rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah, pemega di Jelalung Pasar Tatau Selitut ngau ke pembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala ni yang servis ternyawai anak mau semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Ti kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu banu mua 013-844-9650 ya. 013-844-9650. Ko nando isi pesan tu peninga. Pesan berantu tu datai ari mawah anak tibu, ari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ke Subak. Jadi pesan tu madah ke berantu niang servis ternyawai anak mawah, berantu niang servis ternyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Penerang ke sila lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernombor telefon 013-844-9650 nano baru 013-844-9650. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati
tok datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 udah nadai lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya yang tu dekat di Intu Baru Mas Nabung Sungai Serintung Kuak pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ia kediau bermenua Sepiring, Batang Mukeh, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Belengian, Kapit, Nanga Bujung, serta kebelayan ia kebukai, ia kengelala, tenggau anak cabo ya, tenggau anak cabo. Penerang ke siliak lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi anak Seli, bernumur telefon 011-203-7240. Kusung ya aku nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sedar sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung Kuak madah ke pemati indai sidak ya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya jadi yang tu tadi dekat di Sengai Baru Mas Senabung Sungai Serintung Kuak jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi anak Seli bernomor telefon 011-203-7240 ya nanduk baru 011-203-7240 ok ya tadi pesan ia kesempat dia baca aku awak kita ke sekali tok peningan jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di Tabutra Sari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, Dato Kitab Bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemujur ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu, udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global. KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah sedia mantuk ngemujur ke projek kereta api Trans Borneo tidak langgur perintah besar kena negap ke kawa pengangkut serta ngangkat ke penyikal logistik menua tu ngau Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Sarawak dulu bisik jalai endo berjalai ke projek tu lalu dekat dialus ke agi serta dipersetuju bergulai ngau perintah besar sebab projeknya berengkah diperjalai ke. Ke pemungkau projek tu dekat dulu agi diperjalai ke di Sabah ngau Sarawak sebenar dikermai nengah kerjasama perintah bergulai ngau Indonesia. Ia maksud ke jaku tu bahawa awam media rambau program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luke Madah report ke penudi pasal pansiak berkawa ngau pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatur awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawa di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo dilanggunya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Ngenang perkara bukai Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara kandang industri besar di menua tu serta alai meranak ke pukuk tik strategik berkawuk ngau kuasa kurang karbon ngau industri berteknologi tinggi. Pemansang sektornya berguna ke mayuh agi pengeraja pengawak di landi hari menua tu kelebih agi bak bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 ikut nembiak menunampung pelajar bak bidang keberkawa dikena nangkut peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalai ke pansiak berkawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa dikena negap ke pemansang kuasa tau dikena baru. Merebak ngonya pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya tan dekat maik penguntung ekonomi ngagai peranak menua tu nengah pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawak ngagai dua projek pemansang strategik. Ianya projek ngagak jalai bergembal hari jembatan Tun Taib ngagai Panabilun Bintulu keberungkus RM69.9 juta. Jalai alun tik panjai 4.1 kilometer timpuh pejalai dekat Pandak Agi kelimpah ringurang ke penyekut bak kandang pasau Bintulu. Nakak bulan 4 tu, projeknya udah manggai 15.34% serta diadang tembuk kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas jelatung di Jepak timungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek hari baruh upis pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkah guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau utiliti air Petra dekat berjalai ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf Mada tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya biar api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atuk-atuk berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis berkalan global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat.
150 juta ringgit disediakan kenap jalai ke inisiatif Rebate Solar Suria Home. Pengguna domestik dimasang sistem program ngalih ngagai sistem solar di tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50,000 buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu upis Menteri Pertanian Betupik ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawan ngau stok pemakai enak cukup yang kawan maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi Pemansang KPKM, Datuk Lukman Ahmad Madah, hari simulasi ti dipejalai ke ngau ngambil kira gaya hari ti enak tentu, stok pemakai menua meruan cukup nyentuk ke bulan 6 tu. Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dia beli dari menua ke nadai kawuk ngau penyarut di Asia Barat, ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngonya 561 bengkah program berjual barang agro madani upis farma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh 8.5 juta ringgit. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Peraban nembiak dekat majak di Kemansang ngena mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tu nyengkawam ngemansang ke perengka guna nembiak, lumba ngomain, ngangkat ke latih pengelandiak TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai. Sapi Menteri Nembiak Lumba Ngomain Mordi Bimo Madah mayuh macam dana ngau geran disedia ke ngagai bala nembiak ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban nembiak patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil ulih ngada ke raban nembiak ti progresif bersemekih serta taluak ke menua bangsa. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah raban nembiak dia tu nyadi penyungkak timai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna ba ekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai raban bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai daya bau dekan jadi program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip Madah tu dikenak meri awak ngagai mensia mayuah nyedia ke diri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat mereti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemberita pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai daya bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah ianya dipasuak semak 2,000 ikut orang dari pupu bangsa tingari ke 91 kontijen. Berjalai berbala mayuah bak penyawah 2.4 km tu berkejang dari palan kebudayaan bau ngelingik pasal bau sebeda pulai baru ngagai palan alai berkejang. 420 ikut nembiak kebu umur antara 6 ngagai 18 tahun bisi ngau masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke 6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do ngau Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching, Bintulu, Miri, Labuan serta Brunei. Pekiat tu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna benar kena ngiri ulah di mana pengarap hati ngau semangat sukan ngagai raban nembiak. Yang ngarap ke mayuh agi atlet nembiak Sarawak
Uleh dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi nyang kaum sukma SEA Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans-Borneo. Projek jalan alun bergembal ngagai padang bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembu. Krisis berkalan global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemandu tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato Ang Lai Sun kena meri pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawa rimit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bab penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bisi nguluk pengeram itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalak.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu.

0: boleh melebak ke diri hidup bergolai dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensiam ayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik diri empu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira diri empu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Bahaya aku. Saya terima kasih lalu kat mereka selamat hari gawai. Ada semua orang bangsa Dayak kengin

0: harap kita nyaga penglikuan jalan mah. Dilebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik. Selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngamaga Bob Harris. Gawai udah datai peningang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu, bawa awak pengerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagi kita, pemaga berjimat. Ngagi kita, ya ke benung driba jauh pagi tu, ngarap ke sangkai ngau selamat. Berendo ya ke dituju kita, baka ke pagi tu. Ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini, kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemborneo ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu, ngarap ke berjimat meh neh. Okey, jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan. Dan sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah. Wun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
3: Wai seberai. WAI FM.
4: Nyak baru ngam.
3: Kan?
4: WAI FM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil tidak diungkup minggu tu. Tang hari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita bawa penyanggup baru lamar 168 dan 169. Lamar 168 dan 169. Nyalai dia itu kena maca gentran Injil tu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru benda siti. Datai ngenyit munyi utai dari langit, tiba-tiba munyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak medak utai tiba-tiba daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Tu dah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Lepas yang ingat munyi utenya, bala orang mayuh lalu bergempuru. Sidak bela alit hati, lalu genap ikut sidak ninga sidak tiarap, berjaku dalam berjaku dirimpu. Ngawati dia terkenyit setairan sidak berjaku. Sidak tu tiba berjaku munyi tu semua orang Galili. Kati ko sedak dia dengar kita berjaku dalam jaku asal kita. Kita itu datai di menua Patia, Media ngau Ilam, hari menua Mesopotamia, menua Judah ngau Kapadosia, hari menua Pontus ngau Asia, hari menua Phrygia ngau Pamphylia, hari Egypt ngau Kanan menua Libya semak Sirene. Sekedak kita datai di menua Rom, orang Judah dengan orang bahasa bukai itu dah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datang dari menu Krit dengan Arabia. Tang tajak pihak, semua kita ningau sedap jaku dalam jaku kita empu. Menang kerja besar kita gaga Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap boleh nanya pengendiri nama reti utetu. Tang sekedar ngelesai ke sedap tiarap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lup diri sama dengan 11 ikut sidak rasul bukai, lalu nganyawa tinggal sedap jaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang Judah, ngasmua kita tidiau di Jerusalem, dengar ku aku, awak ku aku nusuerti utetu ngagai kita. Sedap tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Tayati benar tu mehutai tikot Nabi Joel. Tu utai dekat gagak aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke roh kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenera. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya diulun kita lelaki ngau tin.